Terima kasih dan Santak Promot masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di hari Selasa bayi sukan yang cerah banar ini. Dan Santak Promot, ya udahkah pian sarapan ya, sambil ngopi atau ngeteh gitu, sambil menikmati ya, walaupun berasap-asap ya di dalam rumah aja gitu ya, kalau nggak berkepentingan keluar seperti itu. Dan mudah-mudahan di aktivitas hari ini Bu Hanpian aktivitasnya lancar gitu ya, dan Sanak Perempat ya, sambil kita temani dengan lagu-lagu Banjar sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasinya, dan Sanak Perempat ya, ini mengenai budaya bersepeda nih dan Sanak Perempat, yang mana pertumbuhan komunitas sepeda di Banjarmasin itu terus berkembang ya, dan menghadirkan ruang baru bagi masyarakat untuk menikmati aktivitas bersepeda bersama. Salah satunya adalah Forsu Basikal. Forsu Basikal itu adalah forum suci basikal yang hadir sejak bulan Oktober 2025 untuk meramaikan budaya bersepeda di kota Banjarmasin ya. Ujar salah satu pendiri dari Forsu Basikal ini, yaitu Dodi, itu ujar Sidin tuh ketika awal dibentuk, Buhan Sidin itu ternyata hanya berawal dari obrolan antar teman ya. Dan akhirnya Buhan Sidin ini menyepakati membuat komunitas sendiri untuk orang-orang yang juga baru memulai bersepeda ya. Jadi selain ada pelari culture, ada juga pesepeda culture ya, dan Sanak Perempat ya. Dan sejak awal berdirinya, Forsu Basikal ini ternyata mengusung gerakan bersepeda bertajuk Last Friday Ride ya, bukan Friday Night ya, yang dilaksanakan setiap Jumat terakhir dalam satu bulan. Berarti kalau bulan ini, bulan ini berarti masih ada hari Jumat nanti ya, tanggal 28 tuh ya. Dan antusiasme peserta ini terus meningkat hingga jumlah pesepeda yang mengikuti kegiatan ini mencapai ratusan orang dalam sekali pelaksanaan. Luar biasa nih antusiasmenya. Perkembangan tersebut juga mendorong kesadaran peserta terhadap keselamatan berlalu lintas tentunya, termasuk kepatuhan terhadap rambu lalu lintas dan juga penggunaan lampu sepeda. Selain event Last Friday Ride, Forsu Basikal juga menghadirkan kegiatan bernama Sunday Strolling yang dilaksanakan sebulan sekali di hari Minggu pada sore hari seperti itu ya. Dan kegiatan itu dikemas sebagai aktivitas bersepeda santai sambil mengunjungi beberapa kedai kopi lokal ya, ya ngopi-ngopi gitu ya, habis bersepeda ngopi-ngopi. Dan komunitas ini berharap semoga budaya bersepeda dan budaya olahraga lainnya di Banjarmasin semakin berkembang nih, sekaligus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.

0: Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.
1: Bocor ban, mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya. Hei,
2: kenapa bocor kah banmu itu?
1: Astaga, lihat sendiri kan, nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Ini dang, mau pulang kampung, mumpung libur dang.
2: Aduh Mat, udah tahu kamu nih perjalanan jauh, harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
2: Nih, bantu dorong nih.
3: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat masih bersama Nisa. Dan untuk informasi berikutnya, Dan Sanak Perempat ya, dari Banjarmasin kita mau ke daerah Hulu Sungai Selatan, yang mana di Hulu Sungai Selatan ini telah dilaksanakan ya psikotes bakat dan minat bagi murid di jenjang SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Oh, ini mulai berlangsung sekalinya lah. Dan psikotes ini sebagai langkah untuk mengetahui ini lebih dini, untuk memetakan potensi diri, kemudian minatnya, bakatnya, kecerdasannya, serta karakteristik kepribadian dilaksanakan di pemerintah kabupaten HSS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud bagi murid kelas 8 dan 9 SMP ya, berarti kelas 2 dan 3 SMP sehulu Sungai Selatan. Dan program ini akan menyasar sebanyak 4.184 murid dari total SMP 37 sekolah dan di Kalimantan Selatan ya. Dan tahapan psikotes ini pertama digelar di SMP Negeri 1 Angkinang yang ditinjau langsung oleh Bupati HSS bersama Kepala Disdikbud setempat Ronaldi Pranaputra pada Senin kemarin ya 24 Agustus 2026. Dan para murid dalam setiap sesi ini fokus untuk melakukan pengisian jawaban pada lembar yang sudah disediakan. Kepala Disdikbud HSS Ronaldi Pranaputra dalam sesi wawancaranya ini mengatakan bahwa pelaksanaan tes bakat dan minat berlangsung sejak kemarin sampai nanti Oktober 2026. Untuk hasil tesnya itu diserahkan ke pihak sekolah dan juga orang tua murid atau wali murid ya. Adanya program ini tentunya mereka akan jadi mengetahui nih sejauh mana minat dan bakat murid mulai dari awal, sehingga bisa dipersiapkan ke depannya arah pendidikannya atau ingin melangkah kemana, seperti itu ya. Dan program ini dibentuk ya sebagai komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap pengembangan karakter murid. Jadi bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga potensi dan juga karakter pribadi.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya. Mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih masih bersama Nisa di Surambi Banua ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan feature atau informasi mengenai Pasar Terapung Siring Tendean. Dan nantinya jam 9, insya Allah setelah membaca berita, kita akan menyelenggarakan dialog pandiran Bayi Sukan. Tapi kita masih berada di Surambi Banua dulu, ini Dasanak Prompat ya. Kita dengarkan berikut ini Pasar Terapung Siring Tendean.
1: Pasar Terapung sudah lama menjadi identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski keberadaannya makin surut, saat ini pemerintah setempat mencoba menghidupkan lagi Pasar Terapung dengan lokasi baru di Sungai Martapura dekat Masjid Raya Sabila Muhtadin, tepatnya di tepi siring Tendean. Kini Pasar Terapung baru itu memberikan napas baru bagi warga Kota Banjarmasin di akhir pekan.

0: Minggu pagi yang dingin dan tanah basah sisa hujan semalam tidak menyurutkan langkah ratusan warga menuju siring tendean di tepian sungai Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragam aktivitas mereka lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur mayur, dan buah-buahan di pasar terap.
1: Mulai mana pian, Pak?
2: Dari Pasiga, Kebun Bunga.
1: Banyak kan sini sudah?
2: Iya, sudah sering. Setiap minggu cari buah kadang-kadang cari makan.
0: Menikmati wisata susur sungai dengan menggunakan kelopak wisata yang tersedia di pasar terapung Siring Tendean jangan dilewatkan. Hanya dengan merogoh uang Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati pemandangan di sepanjang Siring Tendean seperti pasar terapung, rumah Banjar Ano, menara pandang yang menjulang megah, hingga Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3: Tambangan balan.
4: Seperti diketahui, wajah kota Banjarmasin yang cukup dikenal bahkan di mancanegara barangkali ya, pasar terapung atau floating market yang ada sejak dulu itu kan di daerah Muara Kuit. Nah, berdasarkan pemikiran itu, pemerintah kota sambil kami membenahi pasar terapung Kuin, kita juga coba mengangkat ruh transaksi di atas sungai. Kita coba kembangkan ke dalam kota, Siring Tendean menjadi pasar terapung selain pasar terapung Kuin. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah semarak lah keberadaan pasar terapung di Tendean. Setiap hari Minggu kita secara bergiliran kesenian daerah ditampilkan di pasar terapung itu. Jangan sampai hilang ciri khas dari kota Banjarmasin keberadaan pasar terapung.

Pasar terapung yang ada di Banjarmasin saat ini harus bersaing dengan perkembangan zaman. Masifnya pembangunan di darat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di tuding menjadi penyebab makin berkurangnya masyarakat yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari pasar terapung tersebut. Hadirnya pasar terapung Siring Peretendean menjadi jawaban juga tantangan. Keberadaan pasar terapung di Banjarmasin harusnya tetap dilestarikan. Sebab pasar terapung menjadi salah satu daya tarik Banjarmasin yang dikenal sebagai kota 1000 sungai. Semoga

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Selamat Baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kejari Banjarmasin. Yamin menerima audiensi sekaligus silaturahmi Kepala Kejari Banjarmasin, Muhsin, beserta jajaran pada Senin 24 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah Kota Banjarmasin dan aparat penegak hukum, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Yamin mengapresiasi sinergi dan kerjasama yang selawas ini terjalin dengan Kejari Banjarmasin. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal. Sidin menegaskan hubungan kelembagaan yang telah terbangun kada boleh berhenti pada seremoni silaturahmi. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat. Gasan memastikan berbagai program pemerintah kawa berjalan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yamin juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Prinsip transparansi, akuntabilitas harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Silaturahmi dengan Kejari Banjarmasin tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian Habar Perempat pukul 9 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya. Thank you.

0: patuah urang banua. Jangan kadengar. Setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Pro 4, apa kabarnya di Bayi Sukan edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Senang sekali Ulun Anissa kembali menjumpai Ibu Hanpian Seberataan di program Pandiran Bayi Sukan ya. Nang kawa disaksikan setiap hari ya, saban hari Senin sampai Sabtu pada pukul 9 hingga 10 Bayi Sukan waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang di edisi hari Selasa ini, Pandiran Bayi Sukan kita bersama Laung Kuning Banjar ya, akan membahas mengenai gangguan pasokan listrik dan dampaknya di Kalimantan Selatan. Nah, tentunya Anissa kada seorangan aja di studio ya, sudah ada 3 orang narasumber yang nantinya akan menyampaikan hal yang harus disampaikan ya untuk warga Kalimantan Selatan tentunya nih dan sanak Pro 4 ya. Kita boleh sapa dulu satu-satu beliau yang sudah hadir di studio ya. Ada, kita sapa dulu dari abang yang tengah ya. Ada Dr. Muhammad Fazri SHMH selaku Founder Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara LBH BN dan Direktur Borneo Law Firm. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik, Manisa.
0: Iya, Bang Fazri berarti ya, Ulun memanggil pian ya.
1: Ya, nggih.
0: Iya, sehat ya? Sehat ya? Bahagia, sehat. Hari ini hari libur ya?
1: Hari libur ya, ada batuk-batuk sedikit lah.
0: Oh iya, karena asap ini ya. Oke, kemudian kalau dari Laung Kuning Banjar kita ke Bang Abdul Haris dulu. Ada Bang Abdul Haris SH selaku Divisi Hukum Laung Kuning Banjar. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Apakah batuk juga kah?
2: Ya, ada gejala-gejala.
0: Oh iya, kayaknya semua merasakan nih ya.
2: Iya.
0: Kemudian satu lagi sebenarnya Abang Irsa ya, tapi karena Sidin berhalangan hadir jadi digantikan oleh Bang Maulana ya.
3: Iya, betul.
0: Bang Maulana ini di Laung Kuning sebagai apa nih?
3: Saat ini sebagai anggota.
0: Sebagai anggota ya. Iya, oke, luar biasa. Dan sebelum kita mulai, kita juga ajak Dang Sanak Pro 4 juga gasan bergabung ya, silakan bergabung di dua nomor telepon kita nih. Di WhatsApp 0895-3405-09-39, kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Nah, ini temanya gangguan pasokan listrik dan dampaknya di Kalsel yang merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Selatan ya. Sebelum itu, sebenarnya ada apa sih di karena pemadaman bergilir ini, ada apa sebenarnya? Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Bang Haris kah? Silakan.
2: Ya. Sebenarnya pemadaman bergilir ini ya sudah lama berjalan dan kita setelah update memang ada atensi juga dari pihak PLN. Kita juga berterima kasih. Namun pada dasarnya ada yang masih bergulir yang harus kita terang benderang lagi. Ada beberapa keluhan biar warga Laung Kuning dan masyarakat Banjar juga tahu bagaimana perkembangan setelah itu. Kan ada mereka yang merasakan kerugian material baik imaterial. Ya, ada yang misalkan mereka ada kerugian material kan bukan cuma istilahnya untuk uang perusahaan, ya, industri. Tapi ada juga yang imaterial, misalkan seperti orang yang terkendala administrasi mau mengurus misalkan data-data kependudukan atau segala macam, padam listrik, nggak bisa. Terus itu ada kerugian imaterial sebenarnya di situ.
0: Kemudian ketidaknyamanan.
2: Iya, ketidaknyamanan.
0: Terus juga terhambatnya aktivitas sehari-hari.
2: Iya.
0: Jadi kada cuma soal usaha perekonomian seperti itu ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke. Berarti kan kalau kita lihat ke belakang lagi sudah sejak bulan Juli ya?
2: Iya.
0: Namun kalau Ulun perhatikan nih beberapa hari ini atau beberapa minggu di bulan Agustus nih, sepertinya ada beberapa daerah yang memang sudah berkurang padam listriknya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul,
0: tapi apakah masih ada yang padam bergilir juga?
2: Mungkin ada beberapa padam sebentar kayak mungkin di apa? Di daerah saya di Banjarmasin Barat itu ada padam sebentar saja.
0: Oh, di Banjarmasin Barat.
2: Iya, tapi kembali lagi yang mungkin ada apa, kita kan kurang tahu masalah teknisnya itu.
0: Tapi tetap ada himbauan ya di sosmed biasanya tuh ya.
2: Biasanya juga ada, tapi alhamdulillah padamnya nggak lama itu waktu yang baru-baru ini.
0: Oh, yang baru-baru ini ya. Oke, kira-kira berapa lama tuh? Sejam kah atau hanya beberapa menit?
2: Sebentar saja sih waktu.
0: Sebentar aja ya.
2: Ya sebentar aja. Mungkin ada apa kita juga kurang tahu.
0: Kemudian kalau kita ke Bang Maulana ya. Kalau Pian nih daerah mana nih berarti? Banjarmasin
3: Ulun,
0: mana?
3: Ulun, Banjarmasin Selatan.
0: Banjarmasin Selatan. Iya. Kalau di sana seperti apa kondisinya?
3: Untuk di sana mungkin ada wilayah-wilayahnya. Karena mungkin dari tempat Ulun tuh mungkin sama ya seperti yang disampaikan Abang Haris tadi. Mungkin sebelumnya, kalau berbicara sebelumnya itu memang untuk nyala bergantian ini memang sering terjadi, namun alhamdulillah dengan berjalannya waktu ini kan mungkin dari PLN sudah
0: ada solusi yang
3: mungkin
0: ya.
3: Dengan keluhan-keluhan masyarakat yang sebelumnya kan mungkin mengupayakan semaksimal mungkin, namun selain daripada itu mungkin ada harapan yang ditunggu-tunggu masyarakat sebelum terdampak ini kan bagiannya kan nyaman menikmati.
0: Bujur.
3: Nah jadi setelah ada peristiwa ini ya mungkin sebagaimana yang disampaikan Abang Haris tadi kan ada kerugian materi ataupun in materi. Nah sehingga itu menjadi keluhan masyarakat, apakah menjadi pertanyaan apakah ada kompensasi baik itu semisal pemotongan pembayaran ataupun mungkin digratiskan dalam beberapa bulan. Nah itu yang sering Ulun dengar di masyarakat. Itu Kak
0: Nge. Karena kalau kita pikir kita kan sudah bayar ya.
3: Iya bujur Nge.
0: Kita bayar full. Tapi kalau misalnya pra bayar mungkin memang kita hanya menikmati yang kita bayar saja.
3: Iya.
0: Tapi kalau pasca bayar kita kan gak tahu karena tagihannya di akhir seperti itu ya. Dan kalau kada salah minggu lalu juga menghadirkan dari PLN ya.
2: Iya.
0: Kalau kada salah ya.
2: Iya.
0: Nah kemudian kalau kita ke Bang Pazri ya, berarti ini dari sisi perspektif perlindungan konsumen kah dari segi hukumnya?
1: Iya, salah satunya dari perlindungan konsumen.
0: Oke, kalau Pian nih melihat situasi gangguan pasokan listrik, kalau dari segi hukum ya dan dampaknya ini seperti apa nih?
1: Baik, terima kasih Mbak Nisa. Yang pada intinya memang khususnya kami dari Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, hari ini kami juga bekerja sama dengan rekan-rekan Forum Kota Banjarmasin. Dan berbarengan dengan beberapa waktu yang lalu, jadi sudah 3 pekan kami melakukan yang namanya pengujian atau upaya hukum. Jadi kalau bahasanya itu menggugat lah. Jadi dari LBHBN dan Forum Kota Banjarmasin bersama rekan-rekan dan pengurus, jadi kami menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin. Dan prosesnya saat ini masih berjalan. Ini sudah memasuki tahapan sidang yang kedua yang kemarin. Lalu di tanggal nanti hari Kamis, jadi hari Kamis nanti tanggal 28 itu sidang yang ketiga sudah memasuki tahapannya. Yang pada intinya kami dari tim advokasi LBH Borneo Nusantara sudah lawas Mbak Nisai. Jadi pasca sebelumnya ribut-ribut itu banyak pengaduan dari masyarakat warga Banjarmasin. Yang pada intinya ada cuma warga Banjarmasin, ada juga yang dari Kalteng. Karena kebetulan kami juga ada kantor di Palangkaraya. Sehingga untuk menginventarisir atas hal pengaduan tersebut, kami berinisiatif membuka posko pada saat itu. Jadi di tanggal 22 Juni satu minggu sebelumnya, berarti ditarik di tanggal 18 lah sampai dengan 22 Juni sampai dengan menjelang tanggal 3 Agustus 2026 kemarin kami buka posko pengaduan. Bekerja sama juga dengan salah satu media sosial yang followernya itu hampir 230.000.
0: Oh banyak banget ya.
1: Untuk kami membuka posko. Lalu hampir ribuan pengaduan pada saat itu, komentar-komentar memberikan masukan baik itu melalui laman kontak person pengaduan kami, yang pada intinya masyarakat mengadu, mengeluh berkaitan pemadaman listrik. Jadi ruginya itu tidak hanya sebatas rugi sebatas ke arah material dan imaterial, tapi juga psikologi.
0: Psikologi ya, mempengaruhi juga ya.
1: Mempengaruhi, nang diisi anak halus kepanasan, karena kalau berkipas matinya pun jam-jam rawan, Mbak Nisa. Jadi jam-jam kerja jam 1 sampai dengan jam dulu kan 6 jam. Bahkan catatan kami di Kalsel Tank itu, kami kan buka poskonya di Kalsel Tank. Ada yang durasi sampai dengan 8 jam lebih.
0: Wow.
1: Dan matinya 3 kali sehari nangkanya minum obat.
0: Waduh.
1: Ada juga yang mengadu kami, hanyar nukar kulkas, Bapak mati nah, rusak kulkas ulun. Ulun diisi freezer, iwak ulun basi loh ya, bahasanya kadaluarsa. Diisi es krim, bahkan kan yang viral juga yang kemarin di Hulu Sungai, ayam mati, di Kalteng juga sama. Jadi ini hanya tidak hanya sebatas ke arah kerugian yang biasa, jadi sudah dampaknya sangat signifikan. Karena PLN ini kan merupakan salah satu pelayanan publik yang sifatnya jadi kebutuhan orang hari ini. Dulu di tahun 2010 bersama Ding Sanak Ulun Subhan juga mengetahui, pernah juga kami membuka posko di 2010 menisa pada saat kami jadi mahasiswa. Dan kebetulan dulu sebagai ketua BEM Unlam. Dulu sebutannya Presiden Mahasiswa Unlam. Rancak juga dahulu mati. Lalu kami buka posko pada saat itu, penggalangan pembangkit listrik independen, mengumpulkan duit pacah masyarakat. Terkumpul setengah karung. Duit pacah yang kami sampaikan kepada gubernur pada saat itu agar memberikan satu evaluasi, kenapa kita kaya akan sumber daya alam tapi kenapa listrik kita selalu mati.
0: Nah itu,
1: jadi ibarat tikus itu kan mati di lumbung. Energi wadah kita serongan kekanyakan dan airnya mati posisinya. Nah ini yang kami kritik pada saat itu, dan kondisi saat ini di 2026 terulang lagi. Makanya yang melakukan kritik media sosial, bersuara dan sebagainya, ini kan bentuk sebagai controlling terhadap kebijakan publik. Yang demo sudah juga, nah kami dari LBH dan Perum Kota melakukan upaya hukum. Yang kami uji apa? Ada tindakan PLN yang kami anggap lalai. Ada tindakan PLN yang kami anggap kada profesional. Jadi sekelas perusahaan Persero PLN, tapi ketika hendak mematikan listrik, kada ada mitigasinya, kada ada perencanaannya, kada ada transparansinya, tahu-tahu mati. Padahal di ketentuan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2025, di Undang-Undang Ketenaga Listrikan di tahun 2009, jelas ada kompensasinya. Mati 1 jam, 2 jam, 6 jam, sampai dengan 500% kalau kita dibaca di pasal 6 itu, kompensasi ganti ruginya bagi kita pelanggan. Ini kan terbalik, banyak juga masyarakat yang berkisah kepada kami, terlambat sehari aja pakai diputusnya aja. Biar kami, jujur. Kami pun pernah juga kantor disuratinya, ada ingat membayar, Bang Subhan. Jadi disuratinya, hendak dicabutnya, ketika bayar, danda pulang.
0: Nah itu dia.
1: Jadi ini berbanding terbalik seperti itu posisinya. Dan mati ini kan terakhir kami pantau di tanggal 21 Agustus tadi, masih ada.
0: Masih ada.
1: Melalui saluran UP3 PLN itu, yang Banjarmasin, atau melalui Tanjung, Bandung Anam dan seterusnya, atau yang di Palangkaraya, masih terjadwal. Bahkan setelah kami pantau di media sosial kami yang bekerja sama dengan Borneo Sosial ID itu, masih ada yang mengadu. Berpadah bahwa kada lagi pemadaman, masih mati. Jadi di beberapa daerah, di Banjar katapi wani lagi menisai memati. Katapi wani lagi memati lawas. Ada juga keluar jadwal tapi kada mati.
0: Nah itu.
1: Jadi keluar juga jadwalnya pas semalam malam-malam 17 Agustus itu kan orang lomba-lomba. Tapi kada mati. Tapi fakta di daerah, di wilayah Bandung Anam, ke wilayah Kota Baru, Tanah Bumbu, daerah Kalteng yang memang di pedalaman, masih aja lagi mati. Dan kami masih menerima adanya pelaporan itu kepada kami. Sehingga yang hari ini gugatan kami di pengadilan ini untuk menguji itu dan meminta kepada General Manager PLN Kalsel Tank untuk bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya tadi, ada salurannya, ada aturan undang-undang yang mengatur, ada kompensasi, ada ganti rugi dalam hal itu. Ini yang kami akan perjuangkan hari ini di pengadilan Tata Usaha Banjarmasin. Dan mudah-mudahan ke depan juga masyarakat ada yang berani jadi saksi. Apapun yang rugi, silahkan berikan kepada kami sebelum masuk tahap pembuktian. Supaya ke depan kita perjuangkan sesuai dengan aturan. Nah itu Mbak Nisa, sedikit selayang pandangnya kenapa hari ini ada gugatan PLN di pengadilan Tata Usaha Banjarmasin.
0: Iya, jadi kan katanya pada awalnya itu karena sistem interkoneksi ya, dan gangguan apa namanya itu tadi, gangguan pasokan ya, dan katanya overload atau apa seperti itu penyalurannya ya. Tapi apakah memang nyatanya seperti itu kah? Atau seperti apa nih? Karena kalau misalnya jujur ya, di Wadah Ulun tuh mulai awal Agustus itu kan udah mati lampu lagi. Dan Ulun juga bingung gitu, ada apa sebenarnya, kan kan ada beberapa orang yang menyambat kayak ini di beberapa daerah tuh kadang-kadang mati lampu karena mungkin ada nama besar seperti itu. Apakah memang seperti itu kah?
1: Iya, memang beberapa ada objek vital seperti wilayah dekat rumah sakit, beberapa instansi-instansi pemerintahan, instansi aparat penegak hukum. Bahkan di wilayah Kayu Tangi itu ada jalan perdagangan. Sepanjang jalan perdagangan itu juga setelah kami interview menanyakan ke beberapa penjual yang di sana, karena pernah mati Pak di sini, Jar. Oh, setelah dicek memang dekat kejaksaan, dekat area masjid, Kementerian Hukum dan HAM. Ada juga yang di wilayah Ahmad Yani, oh dekat rumah pejabat. Tapi ujung-ujungnya yang seperti itu banyak juga orang jadi iri. Kenapa? Di Wadah kita mati, di situ kada mati kan. Padahal sama-sama sebagai pelanggan seperti itu, sama-sama memiliki hak. Sisi lain, memang ya tadi yang kami uji di Pengadilan Tata Usaha Negara ini berdasarkan Perma 2 2019 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan faktualnya PLN itu.
0: Jadi tindakannya yang dituntut ya, ya tindakannya.
1: Memati lampu itu sesuai kada SOP. Sesuai kada peraturan internal listrik atau PLN, sesuai kada peraturan direktur. Hubungannya banyak aturannya. Saya setelah kami gugat itu ketahuan, oh ternyata ada unit induk, ada ULP yang mereka bawahi. Tapi yang kami cari adalah dalam hal itu siapa yang berwenang, siapa yang bertanggung jawab, itu yang kami tuntut. Karena dalam petitum yang kami minta, petitum itu adalah permohonan yang kami minta kepada pengadilan. Di antaranya adalah mengatakan mereka melakukan perbuatan melawan hukum, itu yang pertama, atas tindakan pemadaman itu. Yang kedua adalah kami meminta kepada mereka untuk mengganti rugi. Mekanismenya ya sesuai dengan aturan, baik itu adanya kompensasi, digratiskan, dipotong sesuai dengan ketentuan ya, sampai dengan 50%, sampai dengan 500% dalam hal itu. Karena sudah lebih dari 2 jam, bahkan ada beberapa fakta yang kami temukan berdasarkan pemberitahuan dari saluran PLN itu sampai 8 jam lebih padamnya.
0: Iya.
1: Pada saat di tanggal 22 Juni catatan kami sampai dengan di akhir Juli. Jadi cukup parah beberapa daerah. Yang rugi itu ya yang seperti Aceh Acil yang berjual es diisi blender, panas-panasnya siang, jam 1 sampai jam 5 sore mati.
0: Nah,
1: apa hasil Sidin? Gak ada
0: rugi
1: lagi penghasilan, rugi Sidin.
0: Padahal ibaratnya rakyat kecil aja ya.
1: Sama, rumah tangga, usaha UMKM sebagainya. Banyak catatan kami. Sisi lain juga kemarin kami bertemu dengan rekan rumah sakit di Hulu Sungai, Jar Sidin. Bujur Pak Ejar, Ulun sepakat mana menggugat ini bubuhan pian. Karena kami rumah sakit ternyata bertambah operasional genset menukar minyak. Minyak larang pulang jadinya solar. Jadi banyak keluhan-keluhan yang dari sisi semua masyarakat merasakan ruginya. Dan kita, ini masukan terakhir dari Ulun, di Banjar ya rukun-rukun aja. Coba kayak di Makassar, Mbak Nisa.
0: Yeah. Nah,
1: kayak di Jawa. Bisa ditawaki orang sudah.
0: Iya, bujur.
1: Kantor PLN kita ini masih sabar. Adat ke barat, adat ke timur-timuran kita masih memberikan satu toleransi. Tapi mun terus bertarusan di kayak ini ya kan, ya otomatis kan kita akan melakukan perlawanan. Nah, perlawanannya ada jalur hukum. Nah, ini yang hari ini kami uji. Dalam hal itu supaya kada terulang lagi lah ke depan, kita tidak dianaktirikan, kita tidak dikesampingkan, karena kita karya sumber daya alam. Setiap hari kita melihat batu bara lalu di Sungai Barito.
0: Iya.
1: Tapi ternyata faktanya apa? Apa yang kita terima seperti itu? Nah, itu sih masukannya.
0: Iya ya. Mungkin Desa Anak Perempat ada yang ingin menyampaikan keluhan serupa ya. Boleh silakan di 0895-3405-09539 dan di 0511-325-2602. Sebelum kita lanjutkan ya abang-abang, kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan lagu dan juga iklan berikut ini. Jadi Dan Sanak Perempat, untuk pian yang hendak bergabung silakan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk pian seberataan di Pandiran Bayusukan Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Eredinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes, kemarin.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan senang promot masih bersama Anissa dan juga narasumber kita Lawang Kuning Banjar ya. Di program Pandiran Bayi Sukan di edisi hari Selasa ini 25 Agustus 2026 ya, masih membahas mengenai gangguan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan juga dampaknya ya. Nah, kalau kita tahu ya, kan waktu itu kalau kada salah PLN tuh bepadah jarnya kalau melakukan pemadaman ini dilakukan untuk mencegah gangguan yang lebih luas kayak misalnya blackout seperti itu ya. Nah, tapi apakah memang secara hukum apakah alasan tersebut itu membenarkan pemadaman yang tidak menentu ini kepada pelanggan? Bang Pazri mungkin?
2: Ya. Kalau kami cermati di awal, kami sudah kumpulkan inventarisir ratusan bukti lah yang kami inventarisir, Manisa. Mm-hmm. Jadi kami mengumpulkan semua pengumuman PLN, baik itu secara resmi atau kada resmi.
1: Iya.
2: Awal-awal di bulan Juni, PLN itu mengumumkan resmi terus melalui jalur media sosial mereka. Mm-hmm. Selanjutnya, satu minggu setelah itu berubah karena banyak kritik. Bahkan di awal-awal itu pemadamannya pun misal dimatiin lampunya jam 10 sampai selesai.
1: Oh.
2: Ingat kada di awal-awal Juni, 22 Juni, jadi mematiin lampunya itu jam 10 pagi sampai selesai. Makanya acara undangan.
1: Iya.
2: Kertas niatnya perkawinan sampai selesai. Kritik masyarakat sebagainya, masyarakat sudah mulai paham, keluarlah aturan Undang-Undang Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2025. Tentang mekanisme standar dan tingkat mutu layanan PLN itu seperti apa yang sebenarnya sesuai aturan. Di situ sudah diatur, Benisa, mekanisme tata caranya itu dalam hal pemberitahuan kepada masyarakat itu seperti apa, terus juga durasi pemadamannya seperti apa. Awal-awal itu kan matinya kada jelas sampai selesai, lalu berubah 6 jam. Faktanya ternyata dimatii itu misal jam 7 pagi, matinya jam 8.
1: Jadi kada sesuai.
2: Menyalanya jam 1 ajarnya. Menyalanya jam setengah 4. Kada sesuai jadwal. Padahal masyarakat kan masih menyiapkan sudah, mencas lampu lah, mencas semua baterai-baterai powerbank apa, genset dikumulasikan lah sudah. Faktanya kada sesuai. Banyak kami temukan itu pengaduan yang ke wadah kami. Dan hasil juga dimatiinya kan antara 3 sampai 6 jam sampai 8 jam pada saat itu. Ada yang sehari 3 kali lebih.
1: Iya.
2: Stumat hidup, stumat mati. Stumat hidup, ada juga yang mengadu nangka itu kepada kami pada saat itu. Jadi kami melihat bahwa yang jelas kalau sesuai aturan itu kan mereka harus memastikan yang namanya pelayanan listrik yang andal. Karena ada satu kepastian pelayanan tangga listrik yang dilaksanakan sesuai dengan standar. Di undang-undang jelas, di peraturan buahnya serongan pun jelas, buahnya serongan namulah aturan itu. Yang kedua, dalam memastikan adanya pertanggungjawaban itu jelas juga.
1: Iya. Yeah.
2: Yang bertanggung jawab siapa pada saat itu? Jadi mekanisme pertanggungjawabannya. Karena kada boleh adanya ketika listrik itu dianggap mati, bermasalah. Jadi mereka kada bertanggung jawab gitu nah. Bahkan kepaktanan hanyar-hanyar nih kan listrik naik. Coba pian bandingkan.
1: Iya. Yeah.
2: 2 bulan terakhir kita bayar ini ada kenaikan bayar listrik kita. Ulun memegang 3 kantor, semuanya kan ada nomor rekening listrik. Tambah rumah, 1, 2, 3. Ada 4 yang ulun pegang rekening listrik. Ulun bandingkan 2 bulan terakhir ada kenaikan. Yang awal mula bayar misalnya 1,2. 1,4. Timbul bayar 1,6.
1: Waduh, lumayan naiknya ya.
2: Naik. Ini kami masih analisis juga. Ternyata pada saat kami bekerja sama dengan salah satu media sosial, bujur kami lemparlah kan pertanyaan itu ke orang yang melihat itu sekitar 104 ribu media sosialnya. Komentarnya ribuan, kami lempar ke situ, bujur jar warga net. Udah ulun naik juga najar.
1: Iya.
2: Kenapa nih jar? Mati taruh lampu, bepada kompensasi, bepada hendak mengganti rugi, timbul naik berdiam-diam ya listrik nih. Ini juga kami siapkan untuk dijadikan bukti. Dan PLN Kalselteng harus menjelaskan itu. Bepada kebijakan pusat pada saat RDP DPR ini kada naik, tapi faktanya naik. Faktanya naik. Jadi kami menganggap itu hal-hal yang sifatnya kada sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga apa? Kami hendak juga disesuai dengan aturan itu, ada hak masyarakat atas kompensasi itu jelas. kedudukannya di pasal 6 dan 6A di peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2025. Ini dijalankan gak ada atau berdiam-diam aja? Bepadah jar JM kan kami kompensasi. Apa faktanya?
1: Iya.
2: Babila kompensasinya? Ya apa caranya? Harapan kami kan ada cuma kompensasi. Masyarakat banyak juga yang rugi 2 bulan terakhir ini, yang berjualannya ada kekarwan. Ya tadi yang menggunakan semua listrik semuanya rugi. Nah itu pun nanti mereka ada audit masing-masing berhitung. Julung ke PLN ganti rugi bila kalau dibuktikan. Karena iya, kami ke depan sudah menggandeng 4 ahli, Mbak Nisa. Satu ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi, yang kedua ahli hukum, yang ketiga ahli administrasi, yang keempat ahli teknik. Di ahli teknik sudah kami hitung, khususnya di Banjar, kerugiannya per minggu berapa, diulahnya sidin beberapa klaster. Datanya apa? Data BPS yang diambil 2025. Yang kedua data apa? Data pelanggan PLN Nikel Selteng. Yang ketiga data UMKM. Ini hanya di parameter UMKM. Sudah kawa ahli itu menghitung.
1: Iya.
2: Tapi harus ditunjang dengan adanya bukti-bukti faktual dari masyarakat nanti menjulung wadah kami. Plus ada saksi nama pandir membujurakan itu. Mudah-mudahan hakim tercerahkan dan ke depan itu yang bisa dikabulkan, salah satu yang kami perjuangkan di pengadilan. Nah, itu salah satunya, Mbak Nisa.
1: Apakah kalau di proses hukum ini Lawang Kuning Banjar juga terlibat, Bang Haris?
3: Tentu
1: dalam membantu proses hukumnya ini.
3: Kita Lawang Kuning untuk dalam bidang hukum saat ini kan belum terlibat, tapi kita bisa menjadi saksi untuk apa? LBH Borneo Nusantara. Karena kita juga mewakili dari masyarakat Lawang Kuning yang terdampak dan juga warga Banjar. Ya, walaupun ada keluhan, kita juga akan tetap menampung. Cuman kita juga harus objektif atau bagaimana kronologinya, waktunya seperti apa. Kan kita dengan bukti yang kuat, dasar hukumnya apa, dan kita bisa arahkan ke LBH Borneo Nusantara sebagai corong dari semua itu.
1: Oke, nah kita kembali lagi ke Bang Pazri ya. Ini ulun penasaran ya, kalau misalnya dari sisi masyarakat ya, hendak menyerahkan bukti itu, buktinya seperti apa?
2: Jadi ketika masyarakat itu mengadu ke tempat kami, kan ada nomor kontak person yang di media sosial kami itu, yang sudah kami sebar kurang lebih 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Jadi mereka itu menuliskan kronologis. Kan Mbak alamat di mana? Wilayah mana? Di Kalteng misalnya, di Buruk Cahu misalnya. Atau di Baru Timur, atau di Palangka, atau ada yang di Hulu Sungai kemarin mengadu juga, menyampaikan itu terlebih dulu. Kami kasih formulir. Mengisi identitas lengkap sebagainya, lalu ID PLN dan kerugian pian apa, buktinya apa. Mengirimlah masyarakat ke tempat kami. Nah, baru di situ kami inventarisir ini akan dijadikan bukti atau tidak ke depan. Yang kedua adalah mereka juga menyerahkan ID PLN-nya sebagai pelanggan atau tidak, atau itu rumahnya menyewa. Oh, ternyata rumah menyewa 4 kuitan atau rumahnya langsung. Yang kami utamakan yang memang nanti menjadi sebagai pembuktian itu adalah mereka yang langsung sesuai dengan namanya, ID PLN-nya misalnya atas nama Anang. Anang langsung dan menjulung wadah kami. Kerugiannya berapa? Ujar Anang, ulun ini berjualan es najar, blender. Ternyata ulun rugi. Hitungan pian mana? Pian per hari berapa dapat? Hitungan pian berapa kali mati lampu? Ada catatan pian enggak ada? Sesuaikan dengan jadwal. Diulas sidin kronologis. Ditandatangani sidinlah di atas pernyataan bematrai. Itu yang kami jadikan bukti. Kami rekap jadi satu kesatuan, nanti akan kami gabungkan dengan keterangan ahli. Bagus lagi karena sidin itu bisa menginventarisir warga-warga yang lain juga 4 gitu. Nah, jadi semakin banyak hal-hal yang seperti itu karena hakim meminta harus konkret. Jadi semalam pada saat sidang persiapan itu, kerugian itu harus konkret, jangan estimasi. Jadi kalau ruginya berapa? Oh, 1 juta sehari jadinya. 300.000 sehari, harus konkret apa buktinya? Ya, dibuktikan dengan catatan keuangan masing-masing masyarakat yang rugi tadi. Kalaupun ada perbaikan alat, membaiki misalnya kulkas rusak jadinya. Ada buktinya juga, bisa diceritakan, bisa jadi bukti kita. Itu dari sisi kerugian material.
1: Kalau dari kerugian psikologis, imaterial, apakah bisa juga?
2: Itu di imaterial.
1: Dalam
2: juga tuntutan kami masukkan 100 juta per hari. Parameternya dari data BPS, dari data pelanggan. Itu masih ringan, 100 juta sehari.
1: Itu masih ringan
2: pembayaran. Terlambatan pembayaran, dobong som bahasanya. Dalam hal itu ada sita jaminan juga. Jadi kami masukkan itu 1 juta per hari. Dalam hal itu kalau yang digugatan. Kalau yang di sisi kerugian material ini nanti pada saat di pembuktian yang kami akan munculkan. Tapi dari sisi ahli nanti akan menguatkan lebih detail bayangannya. Kami belum bisa membuka berapa nominalnya, mm-hmm. karena kami konfirmasi ke tim pun kemarin sampai wah ini masih mati lampu, masih belum kami hitung. Tapi di takaran kota Banjarmasin sudah ada hitung-hitungan kami, tapi kami belum bisa rilis. Setelah kami bisa rilis, setelah karena pada saat masuk pembuktian, mm-hmm. supaya ada bocor badahulu.
1: Iya.
2: Karena kami ada strateginya juga, jangan sampai kita bocor badahulu dalam hal pembuktian, atau orang yang menghitung ahlinya ini lawan saksi-saksi kami juga apa namanya akhirnya takutan gitu nah.
1: Iya.
2: Dalam hal itu. Jadi kami perlu strategi juga dalam pembuktian ke depan.
1: Mm-hmm. Tentunya usaha yang dilakukan lembaga hukum PIA ini sudah luar biasa, sudah maksimal ya, dan mudah-mudahan dapat inilah hasil yang sesuai dengan harapan warga seperti itu ya. Nah, ini kemudian di YouTube nih ada yang menanggapi dari Ahmadi 9Y, apa konferensi pemadaman listrik untuk masyarakat? Ini maksudnya konferensi pemadaman
2: kompensasi
1: listrik?
2: Kompensasi.
1: Kompensasi mungkin ya. Iya, tadi sudah dibahas ya Bang ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit aja supaya mungkin tadi belum dengar ataupun gimana gitu.
2: Ya, Pian bisa membaca di Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2025. Jadi di situ ada pemadaman dari durasi 1 jam sampai dengan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi kompensasinya itu kalau lebih dari 6 jam sampai dengan 500% ganti ruginya di situ. Itu jelas aturannya sesuai dengan ketentuan itu. Jadi ya setidaknya harapan kita itu kenapa diuji ke pengadilan, supaya PLN ini nanti terikat dengan itu, akhirnya bisa dieksekusi melalui jalur pengadilan.
1: Iya.
2: Jadi kalaupun jadi PLN, kami sudah melaksanakan. Pada saat nanti gugatan kami dikabulkan, kami eksekusi, mana data yang PLN sudah melaksanakan. Tergugat mana data yang pada saat melaksanakan setelah memberikan kompensasi kepada total pelanggan, misalnya di Kalsolteknya ada berapa juta pelanggan misalnya. Itu kami minta datanya ke depan ketika eksekusi. Makanya di TUN ini menguji tindakan faktualnya itu. Memang ada juga yang bertakun, kenapa ada pengadilan negeri menggugatnya ajarnya pada saat itu. Ya tadi, karena kami menilai faktualnya dulu yang kami ingin uji. Faktualnya tindakannya dulu mereka melanggar kada sesuai dengan aturan. Karena di aturannya padahal sudah jelas, tapi mereka yang sifatnya mencari-cari celah supaya dibuat kada menerapkan secara keseluruhan aturan tersebut. Jadi itu, jadi di ketentuannya sudah jelas ganti ruginya. Jadi fokus kami aturan diulah buhannya serongan, ya buhannya serongan yang mentaati. Karena peraturan dari SDM kan yang membawahi PLN. Dulu kan di BUMN juga sama seperti itu.
1: Oke, kemudian ini dari Ibu Nur Asmi ya, di kilometer 6 katanya 2 jam mati lampu. Oh iya kah Ibu Asmi, mungkin kalau mau menceritakan ya secara langsung bisa ditelepon ya. Tapi katanya sudah jarang nih mati lampunya ya. Apakah 2 jam ini sesuai jadwal kah Ibu Nur Asmi? Boleh untuk mungkin klarifikasi ya. Mungkin menjelaskan lebih lanjut sedikit gitu ya, di WhatsApp ataupun di telepon kita ya Ibu Nur Asmi ya. Kemudian kalau dari harapan kedepannya nih, dari Lawang Kuning Banjar dulu nih, dari Bang Maulana mungkin, terkait gangguan pasokan listrik dan dampaknya di Kalsel, harapannya kedepannya seperti apa?
4: Ya, mungkin harapan ulun bersama masyarakat, mungkin ini secara luas harapannya ke depannya ini ketika lagi terjadi hal-hal yang seperti ini, Bu. Nah, sehingga ini merasakan masyarakat kenikmatan yang sebelumnya sudah dinikmatinya. Jadi mudah-mudahan dari pihak PLN bisa mengapresiasi atau artinya inilah dari masyarakat ini kan, apa harapannya ini bisa dijadikan pelajaran ke depannya. Mungkin harapannya itu, sehingga tidak ada lagi pemadaman, bukan pemadaman sih, tapi nyala bergilir lah. Jadi itu kadida lagi pemadaman bergilir, tapi nyalanya bergilir. Jadi mudah-mudahan ke depannya kadida lagi itu. Oke, mungkin itu saja.
1: Oke, kemudian kalau dari Bang Haris, harapannya seperti apa nih ke depannya nih?
3: Harapan saya ya
1: sama juga kurang lebih ya.
3: Pertama, terang benderang itu pasti, karena kembali kita ingatkan PLN itu bukan perusahaan biasa. Artinya PLN itu adalah lembaga negara. Dia ada kewajiban untuk pelayanan publik. Bagaimana dia memaksimalkan pelayanan publik? Artinya di situ ada kewajiban-kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat. tanpa ada yang dirugikan.
1: Iya.
3: Itu adalah namanya harus dioptimalkan di apa namanya? Kalau diutamakan dulu lah.
1: Diutamakan ya.
3: Diutamakan dulu.
1: Padahal padahal listrik ini kan juga kebutuhan dasar kita ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Kerugian itu kan walaupun mungkin mereka ada regulasi terkait apa? Ganti rugi misalkan ganti token atau ganti tambah daya.
1: Iya.
3: Istilahnya apa segala macam. Tapi pada dasarnya kerugian cuman bukan sekedar itu. Ada beberapa contoh, misalkan dari ada yang ngurus administrasi, ada kendala apa, mereka kebuang bensin apa segala macam.
1: Bujur.
3: Bukan sekedar industri lah istilahnya. Semua ada, semua orang itu ada subjek-subjek hukum yang terlibat di dalam itu. Dan kita terima kasih juga diwakili oleh LBH Borneo Nusantara. Sangat luar biasa beliau mewakili masyarakat.
1: Iya, oke. Terima kasih Bang Haris. Kemudian yang terakhir nih dari Bang Fazri, harapan kedepannya dan juga sebagai penutup di acara kali ini.
2: Ya, makasih Mbak Nisa. Jadi harapan kami jelas ketika kami mengajukan upaya hukum, setidaknya masyarakat itu dapat satu kepastian hukum. Jadi aturan itu kan sudah jelas di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PLN. Jadi ada kepastian hukum. Dan ke depan dari perkara ini memberikan jawaban terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Jadi ada jawaban yang sifatnya konkret.
1: Yeah.
2: Ada lagi bubuhannya bajanji, bajanji, bajanji. Akhirnya mereka sendiri yang malu kepada masyarakat. Yang kedua, Mbak Nisa, harapan kami adalah adanya pelayanan listrik yang lebih baik. Ini kan kalau dinilai diambil skor itu 1 sampai 10, bisa ratingnya di bawah 5, Mbak Nisa, PLN Kasoltang ini. Kalau kita ulas survei, kami ada kepikiran lagi, nak ulas survei polling.
1: Iya ya.
2: Jadi harapan kami ke depan ya setidaknya bahwa masyarakat itu ingin terus menerus berada dalam situasi yang sifatnya nyaman, jangan kada pasti. Jadi kapan listrik padam, berapa lama padam, kapan kembali normal dalam hal itu, karena yang namanya listrik kan pelayanan listrik yang sifatnya memang kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, Manisa, setidaknya harapan kami ada pertanggungjawaban yang jelas. Mati ini nah bertanggung jawabnya PLN.
1: Iya.
2: Matinya kada sehari. Jadi karena ada wewenang, maka harus ada tanggung jawab yang mereka jalankan. Mereka disumpah ketika jadi general manager. Mereka dikontrak, mereka dibayar oleh negara, BUMN, Kementerian SDM. Ini mandat delegasi dari negara sebagai pejabat publik. Yang sifatnya mereka harus memberikan satu kewajiban itu. Jangan sampai ada hak masyarakat maka kada dihormati seperti itu. Nah, yang keempat, Manisa, harapan kami adanya perlindungan bagi kita konsumen. Kenapa kami LBH dan Forum Kota Banjarmasin menggugat? Karena kami juga masyarakat.
1: Iya.
2: Merasakan. Jadi, boleh ke rumah mati lampu, sudah begawi, sudah uyuh, habis maghrib lah mati lampu sampai jam 1 malam.
1: Kada nyaman rasanya.
2: Kada nyaman, kita punya anak kecil, punya warga. Bahkan ada juga jam-jam yang riskan di hari Jumat. Jam 12 mati lampunya.
1: Nah, itulah.
2: Jam 12. Jadi, ada hal-hal yang sifatnya bagi kita merasa tidak nyaman seperti itu. Karena ada mekanisme yang harus mereka munculkan. Yang terakhir, Manisa, setidaknya kami berharap ada perbaikan tata kelola di internal PLN. Transparan bagi mereka, profesional bagi mereka, melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Karena jangan sampai terjadinya ini terulang. Ini momentum untuk melakukan yang namanya evaluasi besar-besaran terhadap PLN. Jangan sampai kecurigaan masyarakat, Kalsoteng mati, Kaltim mati juga, Kalbar mati juga, Jawa mati juga, Sumatera mati juga. Ada apa dengan PLN? Kenapa matinya berjamaah? Kurang batu kah? Ada profesional kah? Atau ada sesuatu yang ditutupi? Harapan kami itu jangan sampai hal tersebut mengorbankan kepada konsumen dan masyarakat. Demikian dari ulun.
1: Oke. Terima kasih banyak ya Bang Fazri, Bang Maulana dan juga Bang Haris yang sudah menyempatkan waktu di hari libur ini ya. Untuk menyampaikan informasi kepada pendengar kita dan juga pemirsa kita di manapun itu berada. Dan Dang Sanak Perempat, demikian untuk Paniran Baisukan bersama Laung Kuning Banjar di edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Anissa cukupkan sampai di sini, apabila ada salah kata mohon maaf, dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habis rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada sejumlah desa di Kabupaten Balangan pada musim kemarau ini menyebabkan pohon tumbang dan mengenai rumah warga di Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan pada hari Senin sore. Usai hujan reda, Kepala Desa Mantuyan, Muslini, ini bersama warga dan juga Babinsa Desa Mantuyan, Praka Arlon Sajawa, ini mengecek kondisi warga setempat yang terdampak insiden tersebut. Dilaporkan ada pohon tumbang pada titik yang berbeda yang terjadi di Desa Mantuyan. Dua diantaranya mengenai dapur warga sehingga terjadi kerusakan pada bagian atap mereka. Dan pembersihan juga dilakukan oleh pihak desa bersama anggota BPBD Kabupaten Balangan dan Babinsa setempat. Mereka gotong royong untuk membersihkan pohon tumbang, utamanya pada area dapur warga.

Warga yang tinggal di kawasan banyak pohon tetap berhati-hati di rumah, mengingat bisa terjadi tumbang secara mendadak karena cuaca ekstrim. Demikian Habar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Prompat untuk hari ini, kabut asap di Kota Banjarmasin agak pekat ya, dimana udah mau siang pun juga masih intensitas udaranya tuh jelek ya, karena Prompat terlihat seperti mendung tapi panas banget dan visibilitas juga sudah mulai berkurang. Jadi memang berasa banget juga hari ini untuk bau dari bakaran kebakarannya itu dan sana Prompat, dan agak smoky haze gitu dan sana Prompat karena memang ya itu tadi berkabut ya hari ini. Jadi yang punya asma, yang punya masalah pernapasan, jangan lupa untuk selalu memakai masker kemana aja, dan kalau bisa di maskernya pun juga ditetesin kayak like something oil, fresh oil gitu, yang bisa melegakan pernafasan atau pavorap gitu dan sanak perompat, supaya Anda bernapas dengan sirkulasi yang bagus dan menghindarkan dari menjadi benteng dari asap itu sendiri. Tetap stay safe, stay sehat dan sanak perompat untuk pagi hari ini menjelang siang.

Jika di tanah Jawa terdapat seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo, maka di Kalimantan Selatan Anang Ardiansyah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansyah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: 3 di bulan Mei tahun 1939. Di sebuah rumah di perkampungan yang dibelah Sungai Queen dengan sebagian besar penghuninya warga keturunan Arab, lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah, SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Barantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6 itu tahun 72, kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, begitu saya di bangku kuliah tahun 77 itu, pada suatu ketika beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan di PKB mobil beliau waktu itu di Bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Pak Enos kenal dengan Pak Anang Ardiansah ini, di mata Pak Enos sendiri seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansah ini?
2: Pak Anang Ardiansah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksudnya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu, lahirlah Dian Katinting di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: hasil aku beliau ini. Dia otodidak, tapi begitu dia berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai perilaku, berbicara masalah sungai, beda aransemen musiknya. Jadi gak bisa kita berbicara masalah sungai tapi lagunya menghentak-hentak. Nah ini ketepatan tangga nada, komposisi notasi dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadinya seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, orang sosial, mudah iba dia bilang. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf, dia misalkan saya kan dapat gelarnya agak jorok. Nah, dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja embel-embel. Ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin, itu ada gelar Utuh Kincir. Pak Yusan Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi, itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigaro di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame. Ya, kita rame masih main-main sama Manco, Melkan Ibsan, Oyan Big Boy dulu kita sempat. Nah, kita dikasih duit. Enggak paham saya nih. Makan kamu, padahal kami baru makan. Terus dikerasin. Ternyata beliau tuh mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun dengan apa? Kasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang tidur dan ada tulisan. Nah itu yang di pintu, maaf tadi dia ngomong Banjar kan, artinya maaf aku tadi hendak kuring, makanya ikan ku julungi duit supaya berjauhan. Nah jadi kalau bahasa Indonesia aja saya mau istirahat. Nah kan hal-hal begitu kan ada mengantur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Penos setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Peno sendiri seperti apa Pak Nardiansah perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Anang Ardiansah selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan
0: ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan, jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Rindang Banua. Nah itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya, kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar atau orang Matapura, punya Hotel Brantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah macam-macam, kumpul-kumpul di situ, terbentuklah Rindang Banua. Bikin lagi Tobonio kalau tidak salah di Semarang. Nah, dan beliau juga pernah ikut orkes Kuriding, orkes Bayangkara, Adirama. Nah, yang di Jakarta tuh JF70 itu Jakarta Post. Anataria. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sapi Iglimbo, Pak Baim, Mutar Embut. Nah ini pemain hebat-hebat, penyanyi juga hebat, Mas Nun, ya kan. Nah, dan yang hebatnya lagi Paris Baranda itu lagu Kota Baru kemarin yang saya ingat saya 2009-2010 masih itu ada merupakan salah satu jingle iklan buat backsong di Jepang, di Australia itu di Australian Broadcast Company juga tuh, Paris Baranda juga.

0: berarti Pak Anang Ardiansa ini kerjanya bukan hanya untuk Indonesia, tapi bahkan sampai ke luar negeri, Pak ya.
1: Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah beberapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Sarif Darham 2003 juga dapat, dari Pak Rudi Arifin 2008. Nah, bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Ya, itulah jadi sebuah rumah layak huni di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu, sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah, jadi saking banyaknya kiprah Pak Anang Ardiansah dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya kayak sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Anang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti Kasih Putus di Luhuk Beling Sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya. Karena itu kisah masalah kerajaan. Jadi 103 itu melahirkanlah 6 album pertama dalam bentuk kaset waktu itu. Jadi dari 6 itu 56 buah lagu. Nah, tapi lagu beliau yang pertama ini saya informasikan, barangkali masyarakat Kalimantan Selatan banyak belum tahu, itu justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah, lagu terakhir beliau yang sampai sekarang belum disosialisasikan dan apa itu, Patih Ampat.
0: Jadi Venus, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Anang Ardiansah, dari 103 dan 56 yang sudah publis, ada satu lagu yang sangat menarik, yaitu Paris Berantai.
1: Sebenarnya Paris Berantai itu tidak ada kaitannya dengan Menara Eiffel, dengan Prancis dan sebagainya. Itu pure mutlak kekaguman seorang Haji Anang Ardiansah terhadap penggandutan. Jadi seorang perempuan, kalau penggandutan itu kalau di Madura itu kayak ronggeng ya. Ini pelaku tari begandut. Seorang wanita yang bernama Paris nih mendekati sederhana. Jadi tidak putus-putusnya beliau menyanjung. Jadi diumpamakan dengan sampiran kota

24 udah jam 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah, dan kurang lebih sekitar 10 menit lagi kami akan hadir menemani Dangsa Anak Perompat di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Kita bakal kenali sertifikat halalmu Dangsa Anak Perompat bareng sama Ibu Ikip ya, atau Kiptiah SAG, Sekretaris IP3H Kota Banjarmasin, P3H UIN Antasari Banjarmasin. Nanti jam 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Suara Budaya Banjar Dangsa Anak.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sanak perempat lebih dari 5.000 orang berkumpul di lapangan Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasin pada Selasa pagi. Mereka mengikuti sholat istisqo, memohon hujan di tengah kemarau panjang dan kebakaran hutan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Sholat berlangsung saat upaya pemadaman kebakaran masih terus dilakukan petugas di lapangan. Dan sanak Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, petugas gabungan dan masyarakat sudah lebih dari satu bulan berjibaku memadamkan api. Muhyiddin menyinggung hujan yang sempat turun di Kabupaten Balangan, ia berharap juga segera turun di sejumlah daerah lainnya. Nah, dan sanak perempat, harapan terhadap hujan semakin besar karena upaya modifikasi cuaca atau operasi modifikasi cuaca saat ini menghadapi kendala. Muhyiddin mengatakan kondisi potensi awan yang minim membuat upaya tersebut sulit dilakukan. Ketua Badan Pengelolaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Muhammad Tamrin mengatakan, sholat istisqo digelar sebagai bentuk munajat bersama agar hujan segera turun di Banua. Ia menyebutkan jumlah jemaah yang hadir lebih dari 5.000 orang. Mereka datang dari berbagai kalangan termasuk habaib, ulama, guru agama, serta siswa-siswi madrasah. Tamrin mengatakan sholat istisqo merupakan salah satu sholat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan ketika umat membutuhkan hujan. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama-sama tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan kali ini, imam sholat Ustaz Ahmad Sawiti juga disebut telah menjalankan puasa selama 3 hari berturut-turut sebelum sholat istisqo. Demikian dan sana kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perempat Sewan Kahvi kembali hadir menemani Anda untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang sertifikat halal mudah sanak perempat di hari ini, tepatnya tanggal 25 Agustus 2026, dan sanak perempat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, di bulan Maulid kita hari ini dan sanak perempat. Nah, yang pastinya juga kalau kita berhubungan dengan Maulid Nabi, ada makanan yang disajikan dan di mana makanan pun juga harus halal ya. Kita mau bahas itu.

0: ke di kesempatan siang hari ini, sertifikat halalmu apakah sudah ada nih, dan bagaimana kelanjutan dari apa yang sudah Anda punya bersama Ibu Kiptiah SAG, Sekretaris IP3H Kota Banjarmasin atau P3H UIN Antasari. Langsung aja kita mau ngobrol dulu. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Kip.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama banget kita gak ketemu ya.
1: Lama banget.
0: Udah hampir 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Kita selalu memantau lewat story aja. Berapa lama kemarin ke Madura Ibu?
1: Kurang lebih 10 hari ya.
0: 10 hari ya. Dan sudah balik bekerja lagi.
1: Enggih.
0: Oke. Tapi gimana Bu waktu di Madura? Cuaca?
1: Cuaca kayaknya seperti Banjarmasin juga sih. Jarang hujan, nggak pernah dapat hujan.
0: Nggak pernah dapat hujan di sana. Tapi panasnya sama kayak di Banjar, Bu.
1: Sama.
0: Tapi kalau Bangkalan deket sama pantai atau agak jauh?
1: Agak jauh.
0: Agak jauh sama
1: agak jauh.
0: Pantai.
1: Kan
0: ya?
1: Bangkalan itu kota.
0: Di kotanya kota. Ya. Jadi agak jauh dari pantai ya, Bu ya. Iya. Kemana aja Bu ke Madura? Selain pulang kampung, apakah
1: pulang
0: jalan-jalan?
1: Kampung, enggak sih, cuman ngantar anak ke pondok kebetulan. Lalu Suan sama silaturahmi sama tetangga, sama yang lebih penting sama orang tua sih.
0: Betul. Iya. Tapi totalnya Ibu Ikip tuh sudah berapa lama menetap di Banjarmasin, Bu?
1: Kelahiran Palangkaraya.
0: Oh, kelahiran Palangkaraya.
1: Iya. Kalau menetap ya seumur
0: jagung bukan?
1: Bukan, seumur hidup lah.
0: Seumur hidup di sini.
1: Berapa ya, 50 tahun ya.
0: Di sini ya, Bu ya.
1: 50 tahun.
0: Tapi berarti lahir di Palangkaraya.
1: Lahir Palangkaraya.
0: Berarti orang tua tuh merantau gitu, Bu.
1: Iya, betul.
0: Merantau dulu di Palangkaraya.
1: Merantau di Palangkaraya.
0: Habis itu pindah ke Banjarmasin.
1: Habis itu pindah ke Banjarmasin.
0: Berarti sudah 50 tahun dan di sini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau pulang kampung sendiri apakah memang rutin tiap tahun atau gimana, Bu?
1: Paling enggak 2 tahun, 3 tahun sekali pulang pasti.
0: Pulang ya, Bu ya. Karena masih banyak keluarga atau orang tua
1: masih di
0: sana. Oh, orang tua masih
1: semua
0: di sana. Alhamdulillah. Masih sehat dua-duanya, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Berarti orang tua yang ada, masih ada orang tua inti yang didatengin gitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul. Saudara semuanya situan.
0: Oh, begitu.
1: Ada kan 5 bersaudara, 4-4-nya ada di sana semua.
0: Jadi Ibu sendiri di sini nih.
1: Sendiri.
0: Enggak sendiri juga, Bu ya, sama keluarga sama maksudnya keluarga. Gitu ya, tapi keluarga inti semua di sana.
1: Iya.
0: Kenapa saat itu keluarga semuanya berarti pada balik ke Madura, Bu, begitu?
1: Ceritanya panjang.
0: Panjang ya.
1: Kita kan kelahiran Palangkaraya. Domisili Palangkaraya dulu. Kejadian tahun 2001.
0: Oh ya, begitu ya. Waktu itu
1: imbas dari kejadian itu
0: balik ke sana semua.
1: Balik ke sana semua. Kebetulan saya ini udah kerja PNS, jadi minta pindah yang terdekat dari
0: sana.
1: Palangkaraya, Banjarmasin.
0: Banjarmasin. Karena memang sudah terikat menjadi seorang pegawai negeri, ya, Bu ya. Enggak bisa balik ke sana.
1: Bisa sih, cuman
0: bisa agak, saat itu ya.
1: Agak ribet kali ya.
0: Urusannya ya, Bu.
1: Urusannya
0: ya.
1: Antar provinsi yang terdekat di sini kebetulan suami sudah ada rumah di Banjarmasin.
0: Jadi yowes
1: lah. Jadi ya ikut
0: tinggal
1: sini,
0: di sini
1: yang terdekat lah. Lagian ke Madura itu kan dekat cuman satu kali nyebrang lautan aja.
0: Satu kali nyebrang lautan tapi berapa jam itu, Bu?
1: Kalau kapal sekarang 18 jam, tapi kapalnya sekarang kan bagus-bagus.
0: Udah enak ya, Bu ya. Enak. Udah ada ada kamar hotel
1: Titanic.
0: Ya.
1: Kayak Titanic.
0: Jangan kayak Titanic, Bu, nanti tenggelam.
1: Tenggelam, bujur.
0: Tapi kemarin Ibu naik pesawat apa naik kapal?
1: Kebetulan kemarin itu kita yang ini pesawat mahal banget ya. Waktu yang apa ya, musimnya kabut asap itu mungkin pesawat pas mahal 1.700.000-an ya.
0: Itu PP atau berangkat?
1: Sekali berangkat
0: ke Surabaya.
1: Nah, jadi kami ikut kapal. Lebih enak.
0: Saya malah pengen nyoba naik kapal, Bu, belum pernah.
1: Apalagi yang
0: VIP.
1: Yang
0: ya?
1: VIP.
0: Ibu yang VIP kemarin.
1: Yang kelas 3.
0: Yang
1: kelas 3 itu kan sudah ada kamar.
0: Kamar
1: sendiri.
0: Juga tapi yang ranjang barak ya, Bu ya. Makan 2 kali.
1: Makan dapat 2 kali.
0: Aduh, saya pengen nyoba sebenarnya, Bu.
1: Enak banget.
0: Iya, nanti saya mau cuti panjang dulu karena kemarin waktu ke Banyuwangi kan mepet banget ya, cuma 4 hari doang. Benar-benar harus ngejar pesawat, ngejar bus gitu. Ngejar apa? Kereta. Habis itu naik turun lagi.
1: Tapi ke Banyuwangi itu kan ada pesawat
0: ada pesawat, ada, cuman agak
1: kecil kayaknya.
0: Agak tapi nge-war Bu katanya Bu.
1: Iya.
0: Karena pas waktu saya berangkat minggu lalu, itu lagi bulan-bulannya ini, bulan Agustus ini lagi bulan-bulannya bule di sana.
1: Iya, oh, betul.
0: Jadi banyak banget bule yang dari luar negeri tuh sama yang dari Bali datang. Jadi kita mendaki di Ijen aja kemarin itu isinya bule semua. Iya. Warga lokalnya sedikit banget, Bu.
1: Ke Kawah Ijen.
0: Ke Kawah Ijen, iya kemarin.
1: Bondowoso.
0: Bondowoso, iya. Jadi ke Kawah Ijen kemarin itu nggak ini juga nggak apa maksudnya nggak direncanakan. Tiba-tiba teman dari Papua mendadak nelpon, Wan bisa ke Kawah Ijen nggak? Bisa ke Banyuwangi nggak? Libur 4 hari, oke baiklah gitu. Kebetulan teman-teman ada yang bisa diajak tukeran dinas kan, yeah. Jadi ya udahlah gas aja gitu.
1: Pas liburan lawan lah.
0: Iya liburan mendadak sih, yeah. Sebenarnya. Makanya pengen nyobain naik kapal sebenarnya Bu.
1: Enak.
0: Oke, okay. Harus dicoba nanti beberapa, yeah, bulan lagi.
1: Wajib.
0: Dan harus ke Madura saya.
1: Okay.
0: Saya belum pernah ke Suramadu. Katanya Suramadu. Kalau malam bagus ya Bu, lampunya.
1: Ke Suramadu, yang penting ke Sehonaholil.
0: Apa itu? Oh, Sehonaholil.
1: Iya, kan situ banyak orang yang ziarah di sana.
0: Betul.
1: Apalagi Banjarmasin banyak.
0: Iya, betul. Saya tuh jadi ingat Bu sama teman saya bilang kalau katanya kita kalau mau ke kota apa aja, datengin yang punya kotanya gitu, bahasanya kan ya. Jadi kita harus ziarah ke makam yang istilahnya yang menjaga kota, iya, itu begitu. Betul. Jadi kalau di sana saya Sehonaholil ya Bu ya.
1: Sehonaholil.
0: Oke. Okay. Selain itu ada apa lagi Bu?
1: Banyak sih, cuman yang banyak yang diziarahi kan beliau.
0: Itu ya, beliau itu ya Bu ya, istilahnya yang menjadi menjadi payung dari,
1: iya, betul,
0: Madura Bu ya. Harus ke sana nanti. Saya doain ya Bu ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, kita membahas sertifikat halal nih Bu Ikip.
1: Iya.
0: Kalau biasanya saya bahas sama Pak Bahruni. Kita belum pernah bahas nih Bu.
1: Iya, siap.
0: Kenapa nih Bu? Apa yang harus dikenali Bu?
1: Kalau pendamping lain siaran mungkin sudah mereka sudah menerangkan cara-caranya.
0: Betul.
1: Mendapatkan kan. Sekarang ini kan saya ambil temanya kenali sertifikat halalmu. Kenapa diambil seperti itu? Pertama, satu, sekarang pelaku usaha sudah banyak yang mengurus tentang sertifikat halalnya. Kedua, sekarang kan kuota gratis untuk pelaku usaha sudah habis.
0: Oh, sudah habis ya Bu ya?
1: Nah, jadi untuk para pelaku usaha, seandainya ada para pendamping atau oknum yang menawarkan sertifikat halal gratis, harap hati-hati.
0: Oh, sudah ada oknumnya Bu?
1: Ada, yang mengatasnamakan. Ya. Cuman mungkin di Banjarmasin
0: belum ya?
1: Belum.
0: Jangan,
1: mudah-mudahan
0: ya?
1: Jangan. Karena yang di Banjarmasin ini yang berkecimpung bisa dihitung dan orang-orangnya kami tahu semua. Kan di EP3H ini kan ada kelompoknya. Nah, ini insyaallah dari kami ini insyaallah jujur aja mengurusakan. Tapi untuk sekarang ini kuota gratis kita sudah habis. Seandainya ada oknum yang menawarkan secara gratis, hati-hati, kecuali pendamping seperti kami ini menawarkan ada gratis cuman tahun 2027. Bolehlah itu. Jadi kami mendrap dulu, produk-produk mereka. Kalau mau cepat bisa, ada skema mandiri, artinya
0: berbayar ya Bu?
1: Berbayar. Mandiri itu berbayar cuman masih disubsidi pemerintah.
0: Oh, masih ada subsidi silangnya.
1: Iya, subsidi. Dan terjangkau untuk pelaku usaha yang menengah ke bawah, masih terjangkau karena harganya cuma 230.
0: Untuk satu pengajuan.
1: Untuk satu pengajuan ya. Kalau dua pengajuan dikali dua.
0: Okay.
1: Maksudnya kita mendapatkan sertifikat halalnya tuh dua yang berbeda. Itu kenapa sekarang ini diambil tentang kenali sertifikat halalmu. Karena apa ya? Sertifikat halal ini kan ada yang sekarang zaman canggih, kan?
0: Betul.
1: Zaman canggih ada yang masih memanipulasi lah dengan keuntungan tersendiri mereka jual sertifikat halal. tapi bodong. Maksudnya bodong itu sertifikatnya ini tidak terkoneksi dengan BPJPH. Karena di BPJPH sendiri itu ada nomor seri tersendiri yang bisa dilacak, ada kode barcode, dan ada setelah kita kode barcode itu kita scan, maka nama pelaku usaha muncul
0: langsung,
1: langsung muncul. Sedangkan yang aspal asli tapi palsu itu nggak muncul. Makanya untuk para pelaku usaha untuk saat ini mungkin ada oknum yang bermain, lebih hati-hati.
0: Itu sudah pernah kejadian di daerah mana, Bu?
1: Kalau di Banjarmasin masih aman, aman sekali. Yang terjadi di luar Banjarmasin,
0: di luar Banjarmasin,
1: di daerah Jawa banyak. Mereka berani bermain, karena kan di Facebook itu sudah sepertinya seperti sertifikat halal ini sudah diketahui UMKM, jadi mereka mencari. Jadi di situ ada yang pakai target yang begitu mahal, karena pelaku usaha memerlukan, mungkin mereka mau aja, padahal itu kan istilahnya palsu.
0: Iya. Oke, berarti memang sudah ada di sana. Tapi apa yang membedakan dengan yang asli dan juga yang aspal, Bu?
1: Kalau sertifikatnya nggak ada bedanya. Yang membedakan ketika kita scan barcode, nama pelaku usaha tidak akan muncul, karena barcode itu yang mengeluarkan dari BPJPH langsung. Itu aja mungkin. Kalau masalah seperti lambang Garuda, nomor ID itu mungkin bisa sama, mereka
0: ya. Bisa bikin. Mereka bikin, betul.
1: Cuman yang di barcode ini mungkin kesulitan.
0: Karena itu akan terintegrasi langsung ke websitenya berarti ya, Bu?
1: Iya, langsung terkoneksi sama website BPJPH.
0: Lalu apa yang harus dilakukan para pelaku UMKM nih, Bu, biar mereka tuh benar-benar bisa mendapatkan atau paham dengan sertifikat halalnya mereka sendiri nih, Bu?
1: Yang sudah sering kami sampaikan, pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal yang gratis dan asli itu sangat-sangat mudah. Cuman kesadaran mereka aja lagi. Mau kada mau urus. Cuman modalnya kan modal KTP,
0: betul,
1: NIB, produk yang diajukan. Kan itu aja yang kami minta. Masalah proses penginputan kan sudah dibantu sama pendamping. Walaupun sebetulnya pendamping ini kan bukannya untuk sebetulnya bukan untuk memproses bahan-bahan, kami kan cuma perpala aja. Karena pelaku usaha kita dengan kesibukannya atau ketidakpahamannya dengan aplikasi, maka kamilah yang membantu. Dengan begitu terbitlah sertifikat yang betul, yang asli, bukan yang bodong.
0: Oke, berarti mereka harus punya nomor izin berusaha dulu?
1: Pasti, karena izin berusaha itu terkoneksi nantinya dengan BPJPH juga.
0: Jadi kalau yang belum punya izin berusaha, belum bisa mengajukan?
1: Belum bisa mengajukan berarti bukannya tidak bisa kan?
0: Atau ada bisa jalan, beriringan, Bu?
1: Bisa, maksudnya, bisa. Karena kami sebagai pendamping ini memfasilitasi. Satu, pertama kami menawarkan produk sertifikat halal. Kami kan menanyakan terlebih dahulu izin usahanya ada apa enggak. Nah, kalau kami lihat pelaku usahanya anum-anum aja, jar orang Banjar itu pintar aja, kami arahkan ke MPP yang di mana? Mitra Plaza.
0: Mitra Plaza.
1: Ya. Di situ kan pengurusannya.
0: Mall pelayanan.
1: Iya, gampang, gratis kan?
0: Betul.
1: Kita cuma modal bensin ke sana aja. Dan kalau yang kebetulan pelaku usahanya kayak acil-acil yang kurang paham, kami bantu. Kami bantu untuk bikinkan NIB. Dengan catatan KTP beliau itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah itu gimana? Kadang pelaku usaha ini KTP-nya sudah bikin NIB, Wan. Ditanya, kada pernah ulun buai bikin.
0: Sudah terdaftar maksudnya,
1: sudah terdaftar,
0: Bu ya?
1: Sudah terdaftar, kan sedangkan satu kali pendaftaran NIB itu kan satu NIK aja.
0: Betul.
1: Setelah ditelusuri banyak yang pinjaman KUR. Nah, dari KUR itu, dari bank itu mungkin mereka membikinkan NIB. Entah pelaku usahanya yang lupa. atau memang pihak bank yang tidak mengasih surat izin mereka itu, sehingga dari situ terkendalanya proses dari produk halal sertifikatnya.
0: Tapi memang ada yang terlewat Bu, biasanya Bu, orang-orang kadang kan, ataukah mungkin begitu ya, KTP mereka dipakai oleh orang lain begitu.
1: Bisa jadi.
0: Jadi hanya terdaftar begitu.
1: Tapi mungkin juga mereka ketakutan, maksudnya ketakutan sekarang kan dengan KTP bisa dijadikan seperti oknum pinjol.
0: Betul.
1: Nah, ada juga kemarin kami survei kan, ada juga yang ngotot, bapak-bapak ngotot menginterogasi kami dengan alasan untuk apa KTP ini macam-macam lah, bukannya pinjol sampai nyembat ke itu si Din nih. Dikirai kami ini oknum pinjol. Makanya mereka gak berani bikin, menyerahkan KTP secara gampang. Kami maklumi, tapi kan kami turun ke lapangan itu kan sudah jelas. Maksudnya memperkenalkan diri sebagai pendamping. Background kami sebagai pegawai. Masa kami sebagai pegawai ini mau jadi oknum pinjol?
0: Tapi gimana mengedukasi mereka Bu, yang kadang pemahamannya kurang akan itu dan ada rasa ketakutan begitu, karena berhubungan dengan duit ya gitu.
1: Iya betul. Ketakutan mereka memang mendasar, memang kami maklumi. Kami cuma mengajak, sekedar mengajak. Kami tidak mempunyai kekuasaan. Kalau mereka mau kami lanjut, kalau tidak mau apa boleh buat. Kan itu hak-hak dari pelaku usaha sendiri.
0: Jadi sedikit, bukan diancam ya Bu ya, tapi sedikit penegasan begitu ya. Mau dibantu apa enggak begitu, karena mau, ini memang
1: Mau dibantu apa enggak. Sekarang kan peraturannya sudah ada. Sanksi administrasifnya sudah ada. Karena sudah ada undang-undangnya, mereka yang tidak mengurus produknya untuk disertifikati, mungkin ada sanksi-sanksi tertentu nantinya untuk pelaku usaha. Apalagi WHO 2026 ini, Oktober ini kan WHO terakhir batas pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikatnya diwajibkan. Mungkin kalau 2027 saya dengar masih ada sih kuota gratis. Nah, untuk dari Agustus ke Desember ini, di saat kuota gratis kosong, mau tidak mau kan mereka harus, bila nak ngurus sertifikat halalnya ini kan harus jalur mandiri.
0: Betul.
1: Atau reguler. Nah, itu kan berbayar. Itulah.
0: Lalu gimana Bu kalau misalnya mereka nggak bisa begitu, karena kan kuota gratisnya habis, mereka harus nunggu di 2027, masih 4 bulan lagi, sedangkan mereka nih baru mengusahakan, baru mulai usaha begitu, uang juga pas-pasan, in this economy. Nah, bagaimana, apakah ada dispensasi untuk mereka yang mau mengusahakan tapi belum ada dananya?
1: Sementara ini kalau dana talangan itu belum ada. Kalau mau mereka jalur mandiri kan 230, mungkin tidak begitu berat untuk pelaku usaha yang memang benar-benar ingin usahanya maju. Maju itu gimana kan sekarang memang sertifikat halal memang dicari di mana-mana. Kayak kemarin saya pelaku usaha untuk di Duta Mall, mereka tidak mau menerima dagangan mereka kalau tidak ada izin usaha, PRT, segala macam yang deretan itu. Nah, maka beliau mau aja bayar 230. Jalur mandiri, yang penting punya saya keluar dan asli. Kami bantu kalau memang dia ada keinginan.
0: Tapi kalau yang mereka benar-benar gitu, istilahnya uangnya benar-benar cukup buat makan sehari-hari tapi masih harus mengusahakan usaha mereka begitu, ada dispensasi apa atau ada ketenggangan apa dari pemerintah begitu untuk mereka yang, atau mereka tidak bisa menjual produk mereka secara luas atau gimana?
1: Untuk sekarang LPH Win Antasari masih berkoordinasi dengan BI, karena BI itu yang mensupport ya kegiatan ini. Mereka saya dengar ada akan akan ada kuota gratis yang difasilitasi BI, bukan dari BPJPH. Artinya BI membayar pelaku usaha yang mau mengolah. Misalkan jatah dari BI ada 300 kuota misalnya ya. 300 kuota ini bisa dipakai untuk pelaku usaha yang masih belum bisa ikut mandiri. Tapi itu belum, kuotanya masih belum keluar karena apa ya? Ini kan jalurnya untuk yang BI ini harus beli apa katanya voucher untuk mereka, dan sekarang masih pendataan. Pendataan pelaku usaha yang mau mendaftarkan produk usahanya dengan cara gratis yang difasilitasi BI. Tapi untuk waktu tanggalnya belum tahu,
0: belum
1: kan
0: pasti ya.
1: Kan mereka yang punya uang, mereka yang menentukan.
0: Tapi apakah mereka harus menjadi binaan dulu, Bu? Karena kalau kayak rumah binaan BNI kan yang di Banjarbaru tuh mereka memfasilitasi, tapi harus di bawah mereka dulu atau dalam komunitas mereka. Apakah BI juga seperti itu dulu, Bu?
1: Sepertinya seperti itu. Jadi binaan BI. Kemarin kan event-event BI kan banyak.
0: Iya, sampai di depan kantor kita juga ada kemarin ya, Rok.
1: Itu kan binaan-binaan BI, dan mereka kayaknya
0: Curious kemarin ya dari
1: BI. Curious ya. Waktu di Duta Mall pernah ditenan waktu apa bulan Ramadan itu BI juga. Mereka memfasilitasi pelaku usaha. Nah, tapi kebetulan waktu itu kan kuotanya masih gratis, masih banyak. Kalau sekarang kan sudah habis, BI masih merencanakan memfasilitasi beberapa ratus pelaku usaha yang mau. Kemungkinan mereka ditarik menjadi binaan BI.
0: Agar bisa mendapatkan manfaat itu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, kita break dulu sebentar, Bu. Nanti kita akan lanjutin lagi dan Dasar Purwa tetap di Suara Budaya Banjar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Masih di Suara Budaya Banjar di ruang UMKM bareng sama Ibu Ikip dan Sanak Perompat, dan kita mau tahu ciri-cirinya nih Bu sekarang nih Bu. Biar mungkin masyarakat pembeli juga bisa paham begitu Bu, kalau barcode kan mungkin para pelakunya ya untuk bisa mencek apakah mereka benar terdaftar atau tidak. Tapi kan juga ada beberapa mungkin yang sudah terlanjur memiliki tapi tidak tahu ternyata keabsahannya seperti apa begitu, lalu kemudian dijual lah dengan bebas. Lalu bagaimana ciri-cirinya agar kita bisa paham nih Bu?
4: Ciri-ciri sertifikat halalnya ya. Di situ kan ciri-cirinya ada barcode. Barcode-nya itu kalau kita scan langsung terkoneksi
3: dan kelihatan dengan,
4: ya, ke BPJPH.
3: Terbaca gitu ya.
4: Mana ya ini ada. Cuman nggak bisa ditampayakan ya. Ada. Terus kayak gini ya.
3: Ada contohnya yang bisa dikasih lihat.
4: Kayak gini bang.
3: Kasih lihat ke depan aja Bu, nanti kelihatan di kamera. Kita kasih lihat nih buat dasar anak perompat biar tahu nanti seperti apa begitu ya. Contoh dari sertifikat yang asli itu dan bisa di scan barcode-nya, dan nanti ada kelengkapan-kelengkapan lain, mungkin misalnya mungkin akan ada nomor sertifikatnya, terus kemudian bisa cek langsung di websitenya begitu ya, dan ada logo halal dari BPJPH-nya.
4: Iya benar.
3: Oke, bisa dikasih lihat Bu, ditunjukin ke kamera kita.
4: Ya ini.
3: Gitu ya. Oke.
4: Ini kita kan ada.
3: Ya, oke. Silakan Ibu sambil dijelaskan.
4: Ada nomor ID-nya. Nomor ID yang ID. Apa? ID.
3: ID.
4: Nomor ID-nya dari BPJPH. Ini nomor seri ini nggak ada yang sama, beda. Mungkin nomor depannya mungkin bisa sama, tapi ujungnya pasti beda. Terus di sini ada nama pelaku usaha. Terus di kolom yang kedua itu ada produk-produk yang diajukan. Terus yang di terakhir ini ada barcode.
3: Di bawahnya.
4: Di bawahnya. Itu barcode-nya itu bisa terkoneksi langsung dengan BPJPH. Nah kalau kita yang ini yang asli kan ya. Kalau yang palsu mungkin sama, tapi kan di Banjarmasin belum, mudah-mudahan nggak ada yang palsu. Saya jamin 100% kalau di Banjarmasin asli.
3: Masih
4: semua.
3: Aman, gitu.
4: Karena yang pendampingnya ini kebetulan ulun kenal semua orangnya.
3: Jadi dan, siap. Jadi maksudnya barcode itu siapa saja bisa menyekan dan bisa terkoneksi. Coba di zoom boleh Bu? Boleh di zoom? Supaya kita bisa melihat begitu ya.
4: Nah, ini
3: begitu. Oke. Bisa di zoom di situ ya. Oke. Yeah. Nah, terlihat
4: di sini kalau
3: perompat.
4: Kita scan dari Google, nanti nama pelaku usahanya itu ada, produk-produk yang diajukan ada.
3: Oh iya, di sini ada terlihat juga nih dasar anak perompat. Sudah saya scan tadi yang punya Ibu Jum. Ini dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal terverifikasi. Informasi nomor ID-nya bla bla bla bla bla. Pelaku usaha ada namanya Jakaria ya di sini ya.
4: Iya, itu Bapak Jakaria.
3: Bapak Jakaria.
4: Putu ya.
3: Yang tanggal 20 Agustus.
4: Baru.
3: Iya, tanggal 20 Agustus 2026 nih dasar perompat. Jadi terlihat di sini kalau asli kayak gini ya, Bu ya. bisa di scan dan bisa dikasih lihat nih ke orang-orang juga bahwa ini asli begitu ya. Oke. Terus kemudian ada ya kue putu jaka di sini ya, ada terlihat ya, itu, mungkin kue putu jaka.
4: Nama ininya kue Sidin ya. Karena Sidin ditanya apa-apa brand pian bertahu. Ada tahu ya kami inisiatif sendiri kasih kue putu nama beliau jaka. Kalau cuman kue putu Wan biasanya dikembalikan dari tim verifikasi karena kan banyak orang jualan putu ini kan.
3: Betul.
4: Jadi melambangkan atau menandai itu punya Sidin, inisiatif pendamping dikasihlah nama beliau supaya membedakan.
3: Betul. Tapi saya senang maksudnya melihat ini sudah sangat transparansi sekali ya. Tinggal di scan keluar nomor sertifikat halalnya sudah terverifikasi, ada informasi nomor sertifikat ID-nya, statusnya aktif, nama pelaku usahanya ada, tanggal terbitnya ada, dan produk yang terintegrasi pun juga ada. Satu dengan nama kue putu jaka.
4: Waduh, beliau ini kan jualannya keliling. Nah, kue putu ini jarang
3: jarang ngetem kan ya.
4: Iya kan keliling beliau nih, makanya beliau nggak punya brand asli atau brand.
3: Oke, Ibu Ikip ada pertanyaan yang masuk.
4: Boleh.
3: Apabila berjualan makanan seminggu sekali saja, apa itu harus pakai sertifikat halal? Misalnya jualan mie kuah, mie goreng. Terima kasih jawabannya untuk Ibu dan Mas Awan dari Nur Azimah Zirah. Oke, silakan Ibu.
4: Terima kasih Nur Azimah Zirah. Walaupun jualannya itu 1 tahun 1 kali, kayak kue kering ya Wan ya. Kue kering kan tuh musimnya cuma bulan puasa, lebaran kan. Itu wajib disertifikati halal. Nah untuk 2027 ini insya Allah ada, kalau sampean berminat. Siapa tadi yang nanya?
3: Nur Azmi Razimah.
4: Nah Mbak Nur Azmi Razimah bisa di 5 kecamatan itu semuanya ada pendamping produk halal. Tinggal masuk ke sana. Kami ini kan dari KUA, backgroundnya penyuluh agama. Tanya aja di situ pasti ada, dan minta pendampingan. Pasti mereka mendampingi dengan syarat NIB punya, KTP-nya tidak bermasalah, dan ada produk usaha yang ini yang mau diajukan.
3: Jadi udah gampang. Tapi kalau nyari ibu-ibu ini di mana? Kan biasanya mereka bingung mau nyari kemana gitu.
4: Cari di KUA, di KUA Barat ada rekan kita Haji Norma dan Sadia. Di KUA Tengah ada Bapak Baruni. Di KUA Selatan ada rekan kita nama Fauzia. Di utara ada Ibu Hapsah. Di timur saya sendiri Kiptia.
3: Di timur cuma ibu sendiri aja?
4: Ada sama Bapak Hairul Amin.
3: Oh begitu. Jadi cari Ibu Ikip gitu ya?
4: Ya cari aja Ibu Ikip. Mau.
3: Tapi agak sedikit ke pelosok banget Bu kalau di Bantim tuh.
4: Enggak apa-apa lah. Tapi aja, kan jalannya bagus aja.
3: Iya sekarang bagus sih. Makanya kayak saya awal-awal tuh ke Bantim. Ini di mana ya tempatnya gitu. Slow leaping banget di situ Bu ya.
4: Masuk
3: ke dalam
4: perumahannya.
3: Iya kayak ada rawa-rawa sebelah-sebelah gitu kan.
4: Sekarang enggak, lama enggak ke timur ya.
3: Iya udah
4: bagus-bagus
3: lama
4: bagus sekarang.
3: Oh sudah banyak perumahan Bu?
4: Iya banyak.
3: Oh begitu ya, jadi enggak sepi lagi jalanan Bu ya.
4: Tetap sepi cuman tetap sepi, ya? Rumah sudah mulai, yang rawa-rawa itu sudah mulai
3: dibangun ya,
4: dibangun sama pemilik.
3: Tapi saya lebih suka kayak gitu sebenarnya Bu. Kayak lebih tenang gitu, suasananya masih asri adem ya Bu ya.
4: Tapi jauh mau keluar makan tuh kan agak.
3: Iya jauh banget. Tapi akhirnya saya tahu Bantim saat itu.
4: Kenal kita lah.
3: Iya kita kenal di situ. Oke, berarti tinggal cari ibu di sana. Kalaupun misalnya ibu nggak ada pun juga bisa minta kontak ibu,
4: bisa,
3: sama teman-teman yang ada di sana Bu ya. Oke, semaksimal apa nih Bu? Ibu dan teman-teman akan membantu jika ada yang benar-benar buta sama sekali gitu tentang mau bikin sertifikat halal.
4: Siap. Kami jamin kalau sudah ke tangan kami insya Allah terbit. Jaminannya ulun. Jaminannya kalau sudah ke tangan kami yang saya sebutkan tadi, nama-nama yang disebutkan tadi, insya Allah terbit.
3: Apalagi ini Ibu Akil nih. Ibu Akil. Jadi jalurnya oke lah ya, gitu ya Bu ya. Sejauh ini sudah berapa banyak Bu sertifikat yang Ibu Ikip sendiri itu sudah bantu untuk terbitkan?
4: Gak ada apa-apa. Banyak, hampir ribuan. Ribuan parak sudah, seribu. Ya. Itu semua pelaku usaha yang ada di Banjarmasin, alhamdulillah percaya pada kami. Dan kebetulan kami kan pertama promosi waktu awal-awal 2023 yang masih sertifikat halal ini dipandang sebelah mata. Kenapa dipandang sebelah mata? Kita kan produk Banjarmasin ini kan terkenal dengan Islam.
3: Betul.
4: Nah, religiusnya. Jadi mereka tuh menganggap sertifikat halal tidak penting karena background kita kan orang Islam dan tidak mungkin mereka membuat produk yang dari bahan non halal. Enggak mungkin. Jadi kami kadang 2023 itu masih apa ya, belum dikenal, masih dari rumah ke rumah menawari. Sampai sekarang pun masih menawari, masih banyak
3: masih sih. Masih jemput bola ya, Bu.
4: Iya. Masih banyak pelaku usaha yang belum sadar. Padahal betapa pentingnya sertifikat halal ini, karena itu kan kebaikannya bukan untuk kami, betul, untuk mereka juga. Mereka yang menggunakan produknya terpercaya, konsumen bisa lebih tenang untuk mengkonsumsi. Karena sekarang ini kan banyak bahan-bahan non halal yang dijual dan mereka banyak yang tidak tahu. Di situ kalau sudah ada sertifikat halal kan kami sudah ke lapangan mencek bahan-bahan yang apa yang mereka pakai, yang tidak boleh dipakai apa. Misalkan seperti kuas, Wan.
3: Iya.
4: Nah, kuas itu kan banyak yang dari bulu babi. Nah, yang kebetulan pelaku usaha sendiri banyak yang belum paham. Nah, sekarang ini kuas pun sudah ada yang bersertifikat halal. Karena ketakutan konsumen dengan kita sebagai orang Islam yang tidak diperbolehkan untuk yang dilarang di agama kita memakannya, maka dari produser kuas sendiri sudah mengeluarkan kuas yang halal untuk apa ya, menjaga sedemikian rupa untuk para konsumen itu merasa aman mengkonsumsi makanan-makanan gitu ya.
3: Jadi memang apapun istilahnya, lini apapun sudah mulai dirambah oleh sertifikat halal ini ya Bu ya.
4: Iya. Dan sekarang saya dengar pemerintah ini tidak kekurangan akal untuk pelaku usaha. Kalau dulu bikin IIRT apa PRT?
3: PIRT.
4: Nah, itu kan langsung aja. Kalau sekarang kan mereka meminta adakah sudah sertifikat halalnya. Nah, jadi antara sertifikat halal dan PIRT itu sudah
3: berkesinambungan, iya, dan harus terkoneksi ya Bu ya.
4: Berkoneksi. Jadi sekarang pelaku usaha lebih banyak menyadari kalau memang penting untuk produk mereka itu diberikan label sertifikat halal.
3: Oke, sedikit closing statement Bu, sekalian diajak juga mungkin ada para pelaku usaha baru yang ingin memulai usaha dan harus melengkapi sertifikat halalnya.
4: Ya, untuk para pelaku usaha, kalau sekarang kuota gratis dari BPJPH memang sudah habis karena begitu peminatnya begitu banyak dalam waktu belum sampai 1 tahun. Kuota gratis sebanyak 1.130.000 sekian itu habis sampai Agustus. Nah, kalau pelaku usaha memang ingin melegalkan istilahnya untuk produknya, bisa jalur mandiri yang lebih murah. Kalau reguler kami sendiri tidak begitu menganjurkan untuk UMKM karena mahal. Kan? Kalau yang mandiri mungkin masih terjangkau karena biaya yang begitu murah, 230, para buhan pian, acil-acil, kakak-kakak, ading-ading yang punya usaha, silahkan daftarkan dengan 230 Bu Hanpian tinggal duduk manis di rumah kami yang menolongi sampai terbit sertifikatnya.
3: Dibantu Bu ya, dibantu sampai selesai.
4: Iya, sampai selesai.
3: Jadi setidak paham apapun akan dibantu sampai beres begitu ya Bu.
4: Iya, seandainya nggak ada Mandiri ini pun kan, misalkan Mandiri ditiadakan dari pemerintah. Reguler kan mahal kan.
3: Betul, betul.
4: 230 itu kan mereka disubsidi dari sekian juta, jadi dikerucut jadi 230. Kan betapa pemerintah ini mendukung sama betul. UMKM. Tinggal sekarang kan tinggal UMKM-nya sendiri gimana respon mereka.
3: Oke. Okay. Ibu Ikip, terima kasih banyak. Sehat-sehat, nanti kita ketemu lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan Sana Perempat, oke, okay, langsung aja nanti yang pengen mencoba berusaha di daerah Banjar Timur tinggal datengin Ibu Ikip di KUA Banjar Timur ya Bu ya. Oke, dan Sana Perempat, saya Wan Kavi pamit undur diri bersama Nurul. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Panel Banjarmasin lawan tim gabungan bergerak mendatangi kebakaran hutan lawan lahan yang ada di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Penanganan dilakukan dari jam 8.30 sampai jam 2.30 siang. Lawan mengerahkan personil dari Lanal Banjarmasin dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan lawan Basarnas Kalimantan Selatan. Tim gabungan menghadapi kondisi lahan gambut nang kering lawan juga hembusan angin yang cukup kencang dan sana. Kondisi nang itu membuat proses pemadaman harus dilakukan secara intensif, gesan mencegah api merembet ke daerah nang lain. Personil gabungan kemudian menyisir kawasan nang berdampak sekaligus melakukan penyemprotan api pada titik nang kebakaran. Koordinasi antar personil dari berbagai instansi dilakukan selama proses penanganan supaya api dapat dilokalisir dan kadar semakin meluas dan sarakai. Nah, Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurna Putra ini memadahkan bahwa pengerahan personil tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AL terhadap pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Meski titik kebakaran telah dilokalisir, pemantauan di Guntung Damar masih dilakukan secara intensif sampai wayah ini. Demikian dan sana kabar perompat. Terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tartus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Nya.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 200.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

Suasana Perompak, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menurunkan tarif PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor per tanggal 23 Agustus 2026. Kebijakan ini langsung berdampak pada penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan. Langkah tersebut dilaksanakan diharapkan gesan memberikan manfaat nyata gesan masyarakat karena harga sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami penurunan. Nah, Dangsana Perompak disampaikan oleh Area Manager Communication Relationship atau CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun. Penyesuaian harga BBM non-subsidi di Kalimantan Selatan mengikuti perubahan aturan PBBKB yang berlaku di wilayah ini. Dan Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga dengan ketentuan yang berlaku. Dan Sana Pro 4, di mana Pertamax Turbo yang sebelumnya 19.100 kini turun menjadi 18.700. Turun sekitar Rp400. Pertamax Ron 92 dari 16.650 turun menjadi 16.300 atau turun sekitar Rp250 per liternya. Pertamina Dex yang semula 22.100 kini menjadi 21.650 atau turun sekitar Rp350. Dan Dex Lite dari Rp20.550 turun menjadi Rp20.150 atau turun sekitar Rp300. Dan untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru mengenai harga dan produk BBM melalui aplikasi My Pertamina atau menghubungi Pertamina Customer Service yang siap melayani Anda 24 jam. Demikian dan sana kabar Perompak kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Diisi apa nih dengan anak pro 4 kegiatan di hari libur kali ini? Apakah diisi dengan mengadakan maulid nabi, karena memang hari ini adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak pro 4? Atau mungkin ada kegiatan lain, karena saya lihat di beberapa daerah tadi teman-teman juga ada ngepost ya, ini ada lomba 17-an yang masih dilaksanakan hingga hari ini dan anak pro 4. Jadi karena momennya memang hari libur di tanggal 25 ini, walaupun sudah lewat seminggu yang lalu, tapi euforia itu masih dirasakan dan masih dilakukan oleh warga-warga di beberapa komplek di Banjarmasin yang saya tahu. Di tempat Anda bagaimana? Kegiatan apa yang dilakukan, atau hanya menikmati hari libur di rumah saja bersama keluarga?

Nusantara dan Serak Perawat untuk siang hari ini. Kami informasikan bahwa kami tidak bergabung bersama Perawat Jakarta ya, seperti biasa kalau di hari Sabtu dan Minggu ataupun juga di apa namanya, di hari libur atau tanggal merah, kami akan sajikan sajian lagu-lagu daerah Nusantara dalam siaran Suara Budaya Nusantara Lokal dan Serak Perawat. Dan informasi cuaca untuk hari ini panas terik ya di luar sana dan Serak Perawat, jadi tetap berhati-hati bagi Anda yang ingin keluar rumah, setidaknya untuk tetap memakai masker ya. Kembali kami ingatkan tetap memakai masker, karena untuk hari ini kepekatan dari kabut asap sendiri semakin meningkat ya dibanding hari sebelumnya, dimana juga ini berimbas di Kota Banjarmasin yang saya aja kalau keluar dari pintu ruang siaran itu udah mulai kecium sangat menyengat bau dari kebakarannya. Jadi tetap hati-hati dan waspada, sehat selalu dan salam hormat.

kabar. Pro 4, pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

dasar yang keempat dalam pelaksanaan sholat istisqo, pesan disampaikan oleh Ustadz Ilham Humaydi dengan sudahi kezaliman. Ini di lapangan Masjid Resa Bilal Mutiara Banjarmasin pada Selasa pagi ini di hadapan ribuan jemaah. Ustadz Ilham ini mengingatkan bahwa sholat istisqo bukan hanya memohon agar hujan kembali turun. Menurutnya, hal ini juga menjadi momentum bagi umat gasan melakukan introspeksi. Sidin memadahkan bahwa jemaah ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan serta kezaliman. Menurut Sidin dan sanak, manusia kerap lupa bahwa berbagai nikmat yang diterima merupakan karunia Allah. Karena itu, ketika terjadi kesengsaraan, musibah maupun kekeringan, umat perlu melihat kembali perilaku umatnya. Ilham juga mengajak jemaah memperbanyak taubat dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak mengajak dan mengingatkan pentingnya kepedulian sosial. Jemaah diajak untuk meningkatkan zakat dan sedekah, gasan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan Sidin mengutip dari hadis Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang jumlah perkara yang dapat menyebabkan tertahannya hujan. Salah satunya menurut hadis yang disampaikan Sidin adalah ketika manusia menahan zakat hartanya. Demikian dan sana kabar perompak. Terima kasih dan salam budaya.

bagaimana di daerah Anda? Apakah juga melaksanakan sholat istisqa untuk hari ini? Karena untuk di Banjarmasin sendiri ya, kalau di Sabilamu tadi itu lebih dari 5.000 orang yang datang untuk mengikuti sholat istisqa meminta hujan dan anak perompak agar bencana karhutla yang terjadi di Kalimantan Selatan juga bisa cepat mereda dan setidaknya meminimalisir apa yang sedang terjadi hari ini dan anak perompak. Dan di beberapa daerah juga melakukan hal yang sama, bahkan di daerah Hulu Sungai ada daerah yang memang terjadi hujan bahkan dengan angin ribut dan senar perompak yang juga menumbangkan beberapa pohon dan mengenai dapur ataupun juga rumah warga. Tapi apapun itu dan senar perompak, syukur alhamdulillahnya begitu ya, di daerah itu walaupun ada tragedi di balik hujan tersebut, namun hujan ini sendiri pun juga bisa meminimalisir mengecilkan titik api yang ada di sana. Dan mudah-mudahan juga menyusul ya di Banjarmasin dan sekitarnya, bahkan khususnya di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, ini segera turun hujan agar bisa meredakan atau menghilangkan sedikit ya dari kabut asap yang terjadi dan kebakaran lahan yang terjadi di tempat kita dan sanak perompak.

0: jangan sampai dicegah. Lahan berpindah. Keturunan orang adat sebabnya kami mendirikan ritual adat babalai. Tidak bisa lahan menetap karena mana mengambil pupuk itu di dalam abu pembakaran.
1: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan KPH Kayu Tangi

Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa atau dialek, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data sensus 2010, setidaknya ada sekitar 1.304 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman inilah yang menjadi kekhasan yang unik, yang menggambarkan betapa kayanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk diantaranya keragaman cara bercocok tanam sesuai karakter budaya dan kondisi struktur wilayahnya. Salah satunya adalah budaya manugal yang dilakukan masyarakat adat yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Manugal adalah tradisi bercocok tanam padi yang dilakukan di lereng pegunungan dengan cara peladang berpindah.

0: Haryadi, sejarawan dan budayawan Kalimantan Selatan, memandang Manugal adalah salah satu kekayaan budaya bercocok tanam yang ada di Indonesia, seperti yang dilakukan masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus di Desa Bancing, Kecamatan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
1: Masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus, kita menyebutnya sebagai masyarakat Meratus. Dalam beberapa istilah, bahwa masyarakat yang tinggal di pegunungan ini, itu ada yang menyebutnya sebagai masyarakat pegunungan, ada yang sebutnya masyarakat Meratus. Sebagai masyarakat adat, mereka ini poros utamanya pada ekonomi adalah di dalam pertanian, yakni huma, huma sebut dengan huma tunggal.
2: Bulan 7, yo kami itu bulan 7, udah tahu di bulan berapa belas, bulan 7. Kalau ampak katoron, kejadiannya paling banyak hampak.
0: Arifin, masyarakat adat Pegunungan Meratus bertekad akan terus melestarikan, merawat tradisi leluhurnya menanam padi di lahan kering di lereng-lereng terjal Pegunungan Meratus. Caranya dengan membuka hutan dan menjadikan sisa abu pembakaran sebagai pupuk organik.
3: Sebab turun-menurun itu baik tidak bisa memakai pupuk urea, ispi, apa juga pun tidak. Asalkan dibakar. Kalau kada dibakar, kemarin kami sudah membuat contoh lawan kehutanan. Tidak bisa hidup padinya. Hanya tinggal 50 sinti aja yang tumbuh. Sudah diperuntukkan kemarin. Tidak bisa jadi buah.
0: Pembukaan lahan untuk berladang secara berkelompok atau bahuma umumnya dilakukan di sepanjang lereng-lereng bukit di kawasan Pegunungan Meratus dengan luas ladang rata-rata 1 hingga 2 hektar. Suwardi, sebagai kepala desa Paramasan Bawah, menyatakan bahwa pembukaan lahan pahumaan yang dilakukan masyarakat adat di wilayahnya tidak dilakukan dengan semaunya, akan tetapi sudah melalui aturan dan kesepakatan adat.
4: Kenapa terjadi kembali kepada posisi semula? Dikarenakan ini berdasarkan hasil produksi yang didapatkan oleh masyarakat adat. Karena masyarakat ini adalah tradisional, dan tidak memakai istilah mohon maaf nih pupuk buatan atau pupuk air lainnya, melainkan masyarakat ini kesuburan tingkat tanah tersebut adalah menggunakan pupuk alam, dan sehingga ada jeda waktu perpindahan pola di titik satu ke titik yang lain itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun akan kembali lagi, dan itu sudah ada petak-petaknya dan pembagian dengan satu dengan yang lainnya. Dan sehingga itulah sebabnya dilakukan ladang berpindah. Jadi tidak ada istilah membabat habis hutan itu tidak. Bahkan istilah adat itu ada hutan-hutan tertentu yang tidak boleh digarap. Bahkan dilestarikan, bahkan kalau disentuh itu tidak ada hukum adat.
0: Pembukaan lahan oleh masyarakat adat Pegunungan Meratus sebenarnya bukan lahan baru atau ladang berpindah, melainkan lahan atau ladang yang mereka tinggalkan beberapa waktu lalu setelah musim panen tiba. Bagi Kudek penghulu adat Dusun Bancing, pola ini bertujuan agar lahan yang mereka tinggalkan memiliki waktu untuk pemulihan kesuburan tanah pada saat musim tanam berikutnya yang akan kembali mereka datangi untuk manugal.
5: Nuntung mengatam, pindah lagi ke hutan yang kayak itu, Pak. 6 bulan lagi pindah ke itu lagi.
6: Kain dong. Nang sudah dianunip.
5: Tinggal lagi pulang.
6: Pulang. Dia bisa pindah ke luar-luar, dia bisa.
7: Jadi kalau yang sudah tinggi ini pindah lagi ke sini pulang. Mau pulang bulik.
0: Lahan yang ditinggalkan bukan berarti diabaikan selamanya, tetapi ditanami tanaman lain yang produktif bisa juga dibiarkan sampai ditumbuhi semak belukar. Dan nantinya pohon dan tanaman yang tumbuh tua bisa dibakar. Yang dipercaya pembakaran tersebut bisa menyuburkan tanah. Membuka lahan untuk bahuma atau bercocok tanam dengan cara pembakaran oleh masyarakat adat Dayak Paramasan tidak secara besar-besaran, melainkan dilakukan secara terbatas seluas area lahan ladang yang akan mereka gunakan. Sebagai Kepala Desa Paramasan Bawah dan tokoh adat Dayak Meratus di Paramasan Bawah, Suwardi memiliki tanggung jawab bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi adat jika aturan pembukaan lahan dilanggar.
4: Jadi terkait mengenai peraturan pemerintah, itu sebenarnya tidak salah. Nah, tetapi di situ perlu dilihat, perlu diperhatikan, yang dimaksud pembakaran disebut mungkin pembakaran yang tidak bertanggung jawab. Pembakaran yang tidak menghasilkan sesuatu ekonomi, kemudian kehidupan. Nah, di situ kita memandang posisi sebagai orang pemerintah itu di tengah, Pak. Nah, dalam artian bahwa mereka ini melakukan perladangan, melakukan pembersihan, melakukan apa namanya pembakar dengan terkendali. Istilah kami ini gotong royong. Istilah lagi yang lain sebelum dilakukan pembakaran itu ada istilah beladang atau dibersihkan kiri kanan muka belakang itu agar tidak terjadi api atau pembakaran itu ke tempat-tempat yang lain yang dimesti tidak dibakar. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi.
0: Dalam sistem perladangan masyarakat adat yang tinggal di Paramasan masih menggunakan teknologi tradisional dan memegang teguh ajaran para leluhurnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ladang balik dan membuka lahan dengan cara membakar agar hasil abu pembakaran menjadi pupuk organik.
3: Kami itu tuh sedapat mungkin pemerintah itu minta dukung kami lahan berpindah-pindah orang adat. Karena mana adat kami ini didukung oleh pemerintah dan didorong jangan sampai hilang hujan. Jangan sampai musnah. Jadi kan artinya tuh kami membakar itu kami minta jangan sampai dikubui lawan helikopter pakai tong. Beberapa kali itu.
8: Oh, helikopter?
9: Benar.
8: Untungnya kami itu
3: nggak hendak. Bagus, terbalikkan. Kini jadi.
0: Bercocok tanam padi atau manugal oleh masyarakat adat Meratus biasanya dilaksanakan pada puncak musim kemarau, yaitu bulan September sampai Oktober. Manugal dilakukan berkelompok melibatkan kaum laki-laki yang bertugas maasak atau membuat lubang pada tanah dengan menggunakan bilah kayu. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak berperan menabur benih atau bibit padi ke dalam tanah yang telah dilubangi. Bibit padi yang ditanam di lahan kering ini adalah benih khusus berukuran besar atau banhigana yang mengeluarkan aroma harum. Warga mempercayai beras ini sebagai beras keramat yang memiliki khasiat khusus.
10: Menugal semalam tuh banihnya tuh banih khusus kah?
11: Banih khusus gunung.
10: Gunung leh?
11: Benih yang kayak model benih buyung, benih manau, benih sabai, benih

0: Budayawan Kalimantan Selatan Haryadi mencermati tradisi masyarakat adat di Paramasan sebelum melakukan kegiatan manugal. Biasanya pemilik lahan atau pemilik ladang terlebih dahulu melakukan doa syukur atau mamang kepada sang pencipta yang dipimpin oleh tokoh adat. Hal ini dilakukan agar kegiatan manugal dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pada saat tertentu ini, pada saat upacara manugal biasanya itu menjelang September, Oktober, nah itu bisa dimulai upacara manugal. Upacara manugal ini dilakukan secara gotong royong, tuba arian dalam bahasa lokal, yakni saling bantu-membantu, di mana kemudian pada saat teman yang lain juga bekerja, maka yang lain juga akan menyumbangkan tenaganya. Ini yang disebut dengan barian, dan itu sebuah kewajiban untuk mereka. Inilah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai dari solidaritas. Dan upacara manugal ini yang bekerja adalah perempuan, laki-laki. Nah, laki-laki ini apa yang disebut melakukan pekerjaan disebut dengan maasak. Maasak ini adalah dengan suatu bentuk palu tunggal untuk membuat lubang-lubang. Nantinya lubang-lubang itu dimasukkan bibit padi yang disebut dengan umang. Nah, jadi mereka ini nanti akan memasukkan bibit padi itu.
0: Siklus dari Bahuma Tugal ini nantinya akan berakhir pada saat Arugana, yaitu upacara syukuran hasil panen yang dilaksanakan secara besar-besaran di dalam balai adat. Arifin dan masyarakat setempat mempercayai tradisi ini sebagai cara menjaga pola pertanian pada masyarakat adat Pegunungan Meratus dan merupakan salah satu cara melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menjadi tonggak pelestarian budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
2: Jadi dalam sejarah itu habis tugal 2-3 bulan dibersihkan lagi rumput yang di bawah padi, tumbuh tadi, dipalas, pahumaan nih, disembalikan hayam, dipalas dengan darah, memalas bumi. Yang kita minta, minta itu apa? Minta berajaki harakat pas panen. Artinya tuh kayak di orang di Banua tuh berdua selamat. Berdua selamat sama bandingnya beliau ai. Kawan kami nang baba balai kambang.
3: Jadi harus satu malam.
2: Satu malam aruhnya. Jadi kan setelah itu habis itu panen, habis katam berataan hanya mendirikan ritual adat turun menurun.
3: Arugana.
2: Jadi setahun tuh ada 3 kali ritual.
0: Manugal atau bercocok tanam ala masyarakat adat Pegunungan Meratus merupakan sebuah pelestarian warisan nenek moyang. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, berladang juga menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adatnya. Dari bagaimana mereka bergotong royong, membangun kebersamaan, dan membangun solidaritas. Bahuma merupakan salah satu kegiatan sakral di Meratus yang erat hubungannya dengan tradisi adat. Jika tidak Bahuma, maka tidak ada acara.
4: Proempat, suara budaya Banjar.
5: Habar Proempat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat turun langsung ke lokasi karhutla bertempat di Jalan Kurnia Ujung, RT 06, RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang. Didampingi Wali Kota Banjarbaru, Haja Ernalisa Halabi, Jumhur meninjau langsung proses pemadaman karhutla yang menghanguskan lahan pertanian ampun warga. Dari peninjauan yang itu, persoalan ketersediaan banyu muncul sebagai kendala yang paling serius dalam mempercepat pemadaman. Kondisi di lapangan menunjukkan petugas harus bekerja keras mencari sumber banyu gas dan mendukung proses pemadaman. Persoalan ini menjadi perhatian Menteri LH karena api yang telah dipadamkan harus dipastikan bujur-bujur mati. Lawan jual lahan tetap dalam kondisi basah agar kada kembali terbakar. Menurutnya kesulitan mendapatkan banyu harus segera dicarikan solusi. Bukan hanya gasan penanganan karhutla wayah ini, tetapi juga sebagai langkah antisipasi menghadapi kejadian serupa ke depannya. Karena itu pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor dengan kedalaman hingga 40 meter di kawasan Nang, memerlukan dukungan sumber air gasan penanganan karhutla. Demikian kabar Peromot pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Peromot selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Suara Budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Ayo Goyang, Goyang yuk. Kayak masih kita baru di Ayo Goyang nih dan Sanang Perempat. Jadi sih hari ini tentunya di hari Selasa 25 Agustus 2026 bersama Ulun Helda yang kembali menemani Pian Seberatan di Ayo Goyang dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin ya dan Sanang Perempat. Dan Sanang Perempat Seberatan, kalau ada yang mau gabung nih bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0959 nih dong Sanang Perempat bersama Ulun Helda, Ulun Tunggi, Bukuan Pian Seberatan mau bergabung tentunya di sore hari ini nih. Kita mau langsung terima telepon kita dulu ya dong Sanang Perempat. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang, goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Mama.
1: Dengan Yani itu.
0: Yani. Sorry Yani. Kita hari ini pesahanan.
1: Panas benar sini nah.
0: Panas kita di sini. Sama juga.
1: Apa tuh udah?
0: Lagunya hari ini ada alamat palsu, kamu istimewa, sayang, kopi susu, mandi madu, curi-curi pandang,
1: mandi tumpri, madu.
0: Mandi madu. Oke, karena kepanasan. sekalian.
1: Salamnya
0: silakan.
1: Mama Inur, Haji Adli Rasid.
0: Yeah.
1: Amma buat beritaan aja nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong Sanang Perempat masih di Ayo Goyang di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0959 di dong Sanang Perempat. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Pian Seberataan untuk hubungan Pian hingga pukul 17 nanti. Kita mau terima, kita cek di WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk,
0: Pak. Goyang yuk. Ada kol-kolahnya. Ujungnya ngalih bener. Kayak apa kita nih? Kayak apa kabarnya, Malpi?
2: Alhamdulillah. Baik dan sehat.
0: Kayak hari ini posisi di mana hari ini?
2: Kanan.
0: Kanan ke hari ini? Masih mengawasi. Ayuha ya Allah sambil mengawani Pian yang sedang mengawasi di sebelah kanan hari ini posisi Mama Alpi. Kita putarkan lagu dangdut. Nah, ada banyak pilihannya sudah.
2: Curi-curi pandang.
0: Pas benar sih Din sambil di sebelah kanan curi-curi pandang. Oke, siap kita putarkan lagunya kena.
2: Pandang kiri. Pandang kanan.
0: Nang mana nang masuk?
2: Pandang muka.
0: Nang mana nang datang? Ulun tungguin jadi Mama Alpi. Oke, siap Mama Alpi kan putaran lagunya. Salam-salamnya sambil pian curi-curi pandang di sana.
2: Yani tadi lah. Semuanya saja salam sehat. Helda doanya terbaik selalu Helda.
0: Ada tadi dikawani lawan operator ada Nurul nama wanitanya Lisa Subalah. Nah, namanya Ting Subalah dulu tadi.
2: Salam sehat dua operator.
0: Oke, mudah-mudahan ya sehat terus. Amin.
2: Amin. Terima kasih, Erda.
0: Sama-sama, Malpi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Mama Alfi, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk dengan Yanti.
3: Iya.
0: Ya, apa kabar Pian sore hari ini?
3: Alhamdulillah, lagi marut-marut, takalap-takalap.
0: Hai marut-marut, takalap-talap lah. Boy berdebutan pulang sih gara-gara.
3: Lagunya apa lagi nih?
0: Lagunya banyak masih sungsung kita. Ada alamat palsu, kamu istimewa, sayang, kopi susu, tung keripit, aku udah lupa bawa santai haredang, gak pakai lama seperti mati lampu. Udang di balik batu, singkong dan keju, dewa amor. Jangan lama-lama 11.12.
3: Jangan lama-lama.
0: Oke.
3: Aku lama-lama. Adanya anu pengadanya jangan lama-lama ya pasti Helda diambil orang.
0: Aku masih di sini basi.
3: Salahnya tadi siapa tadi? Ada Hayani.
0: Yani.
3: Mana tadi dulu Ading?
0: Ii, tadi dulu Adingnya. Ada Yani, itu di tengah Mama Alpi pulang.
3: Mama Alpi. Siapa Mama Madan? Juga Nace Ida juga. Di apalagi nang di anu tadi jemput Mama Enor lawan pokmannya.
0: Ya.
3: Tuh Wandi. Bakal di nang di sungai apalah lauk kena terpaling pulang. Mihat,
0: Bang Mihat soal lauk.
3: Abang Jaya juga nah. Itu yang di Banjarbaru Herman sama siapa lah? Apa siapa ya?
0: Haji Adli.
3: Adli. Amah juga. Anu mahai belajar, mahai berpandir pegaman. Ya anu ke ancapan tuh. Ya, yuk.
0: Sudah harus sih, Din.
3: Puntal-puntal lah merakam.
0: Nah, tapi di sini gak ada motor puntal-puntal. Heran jauhun, Bian. Inggih, kita namanya hutinya kan tamu telah puntal. Ih, saya ancapnya sih, Din.
3: Semua anu jenah mama anu jeung mama Madan.
0: Inggih.
3: Segala aja ratu jenah, mudah-mudahan sehat. Panjang umur Abang Jaya ada belum dapat tak kone teka-tekinya.
0: Nah, makanya sih ini masuk-masuk ke mari.
3: Aku klik kesehatan.
0: Di mana?
3: Kesehatan lu enggak? Bila membaca bisa kesehatan. Ada Hilda, bila kata bisa membaca kan setanan.
0: Nah,
3: ada kompleks setanan di itu nah di mana juga di ano di mana tuh di sungai Andai, Mama Mama Madun bisa
0: tahu
3: ada.
0: Tuh si Din bisa
3: tahu tuh tentang kesetanan, lo kesehatan kan kalau setanan kan cuma membaca. kalau pina masuk ke ma Bang Jayanya kan sudah dapat dah, ada pengalih-alih. Mah ada ni mah yang nyahute. Anu juga nak abang siapa tu abang Hakim juga ada rasa. Nama siapa si Irsa kata?
0: Iya.
3: Ya mudah-mudahan sehatan berataan mah. Sabar aja kita. Anu panas sedikit nak berlalu aja dengan hujan.
0: Amin. Mudah nak kasih hujan kita seberataan.
3: Tapi bilanya hujan syukuri. Jangan mengeluh hujan parut. Ini disabari kepanasan.
0: Iya.
3: Karena hujan disyukuri. Merasakan nikmat.
0: Oke, kita nikmati seberataan.
3: Terima kasih buat Helga. Sehat. Sehat selalu. Kayaknya Helga ini rada rubah-ubah suara nak.
0: Amin, alhamdulillah ya kalau.
3: Pokoknya menjaga aja sah.
0: Harus kesepian seberataan.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rangsana kita juga live di TikTok Rari Pro 4 Banjarmasin ya. Rangsana Pro 4 tentunya sudah banyak bergabung. Ada Baron lagunya Ilalang. Siap, sudah kita siapkan lagu Ilalangnya ya. Nanti Buan Pian dengarkan aja nih. Ada juga dari Yudas Kam Haryanto. Assalamualaikum. Mana Kabupaten Bengkulu Selatan? Hadir, oke. Selamat bergabung dari Kabupaten Bengkulu Selatan ya. Ada Arnold putarkan lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet dari Adela. Siap, nanti kita putarkan lagunya. Ada juga dari Yuki Cherry Kampung Literasi hadir. Selamat bergabung dari Kampung Literasi. Ada Amah Palam. Aku ku lihat aja. Oke, Amah. Yani dah lo masuk. Oh, Yani sudah masuk. Amah happy yang belum. Tema gabung mereka selagu di live YouTube kita juga bisa ya. Rasana Perempat kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Halo. Halo. Ayo goyang. Oke, okay. Halo. Ada suaranya nih. Oke, okay, coba lagi lah. Coba di WhatsApp dulu ya, Lang Senang Perempat. Kita mau terima nih, gantian nih ya. Yang mana yang kita terima nih? Kita terima telepon dulu ya, Lang Senang. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Goyang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: itu
0: Edoy, kepa kabarnya Mang Edoy?
4: Panas kepala di atas jendela.
0: Umar, di atas jendela biar titik kubur.
4: Begamat-begamat, matanya bingkut di atas jendela.
0: Begamat, hati-hati.
4: Lagu apa lagi yang belum diputar?
0: Banyak lagunya, ada Alamat Palsu, Kamu Istimewa, Sayang, Kopi Susu, Merana, Tuk Ripit. Aku udah lupa, Bau Santai, Hardang, Cintaku.
4: Kopi Susu itu kayak apa lagunya tuh?
0: Nang mana? Kopi Susu? Ada Mansur S, Ron Elvi Sukaisi, nang penyanyi.
4: Apa pemenang ada
0: ntar? Itu putarakan kena, hati-hati biar lah.
4: Iya.
0: Salamnya.
4: Salamnya perataan aja, Bunya Hilda.
0: Ya.
4: Yang baginya, saya tempat dari Hilda, tambah cantik, gambar kita meganteng ya. Irman nama ganteng ya lah. Ya, buat aja sih lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima telepon WhatsApp dulu nih. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Oke, sudah. Halo, ayo goyang. Halo. Halo, ada suaranya. Oke. Halo, ayo goyang.
5: Halo.
0: Nah, halo. Ayo goyang.
5: Ya,
0: goyang yuk. Tes.
5: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Aman gak ada suaranya?
5: Ada suara kamu lihat.
0: Oke, tadi kira ada suaranya. Alhamdulillah mun ada sudah.
5: Ini yang tadi tuh anu, yang tadi tuh ada apa? Anu nih kayak takalang tuh.
0: Oh, takalang lah. Hampir ini sudah ada nih lah suaranya lah. Oke, ya, sip lah.
5: Om balik benar nih, balik para anu para lawang.
0: Di mana gerang tadi? Rupanya yang tadi tuh ada pas posisinya lah, jadi kadang ada suaranya bisa lah.
5: Tadi anu aku tadi di anu nih di para lemari ada.
0: Mana di Intang Lawang lah, ada suaranya sudah lah. Oke.
5: Asal timbul suaramu.
0: Alhamdulillah, mun timbul suara sudah ya lo. Khawatir kita mun kada timbul suaranya.
5: Iya bingung gak deh.
0: Ih, sini kan bingung. Nah kayak apa nih? Di situ bingung.
5: Sampai bingung
0: dah. Lagunya kita bawa lagu dulu.
5: Apa lagunya bilangnya deh?
0: Alamat Palsu, Kamu Istimewa, Sayang, Merana, Tung Kripit, Aku Dah Lupa, Bawa Santai, Haredang, Cintaku Istimewa, Gak Pakai Lama, Seperti Mati Lampu, Udang Di Balik Batu, Singkong dan Keju, Dewa Amor, 11-12. Mau yang mana lagunya?
5: Yang tadi udah yang...
0: Nama mana?
5: Yang bisa dilempeng itu, nah.
0: Hah? Nama apa?
5: Itu yang OFA, OB siapa itu? Yang tadi itu?
0: Udang Di Balik Batu. Singkong dan keju.
5: Nah itu singkong apa? Singkong dan keju itu nah.
0: Coba
5: dulu lempengnya lo.
0: Nang kayak apa? Belah lempeng.
5: Singkong tuh kawannya no. Digoreng.
0: Amun digoreng kau belah lempeng nang kayak apa? Bingung kita.
5: Oh, kawannya nulis lempeng kau deh itu no.
0: Singkong tuh deh. Lempeng gue pilih kayak itu.
5: Iya nya kan anu di parut dulu ya lo.
0: Oh, di parut dulu.
5: Di parut kan di parut diambil anu kain di parah kan itu.
0: Di parah. Itu
5: langsung.
0: Oh, itu resep dari Herman lah. Oke. Dengarkan asal perombak seberataan.
5: Pak, pai gula.
0: Pai gula. Coba kena lah.
5: Resepnya. Pai gula Abang mengayaman tuh betul. Heeh. Dibulat-bulat nih itu kan kayak tuh nah kayak renjing tuh nah. Buat saya kan lagi kan tong sangat ya lagi ya. Masuk jadi lempeng. Ini wadah.
0: Jadi lempeng ya Herman.
5: Apa jangan panggil mama yang boleh melihat aja tentang aja tentang.
0: Mama si Din narik bola sekalinya. Oke. Okay. Aku
5: tidak mama tuh berwadah aja.
0: Nah, kalau wae biar empat mau lah juga ya kalau.
5: Bisa aku mulai dari mama jepit.
0: Oh, bisa lah kalau wae empat makan aja tadi ya kalau.
5: Ada bisa juga mulai atau kok.
0: Ayo hara itu resepnya dari Herman tadi ya kalau.
5: Nggak, jangan diurut emang salah lah.
0: Tapi mau menurut dia silahkan. Amun resepnya kurang jelas silahkan tekoni Herman. Jadi persilahkan.
5: Tadi emang wanita tadi dikurau tadi jalan. Sama tadi yang itu jadi beli hari jalan. Si Abah Kalbi juga sama. Sapa Mama. Masuk ada Mama nih? Mama kita nih.
0: Mama belum ada lagi.
5: Mama dihadangin aja loh.
0: Mama dihadangi anaknya.
5: Iya, anak-anak kan boleh buat dia kena. Belajar. Betul aja. Tadi aja nanti tadi juga ya lo.
0: Iya.
5: Mang Hadi juga dia lo. Saya bertanda deh nah.
0: Seberataan. Oke.
5: Okay. Lagunya apa dihadangin sampai jam 5 ya lo dah.
0: Tunggu aja insyaallah putarkan.
5: Ya berlan dulu lah.
0: Merelaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima satu telepon lagi di telepon kita yang sana. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yo.
0: Goyang yo, Abah Kalbi. Mana tak sini. Tadi kan ada suaranya.
6: Aku udah mentar. Lagunya kemarin chat tadi.
0: Oke, salamnya ke siapa?
6: Salamnya untuk Bumbi, untuk Pihano aja lah yang tadi Mbak Yanti yang bertahan mau sanggup pacit.
0: Iya.
6: Mbak Anisa, siapa nih?
0: Helda.
6: Ini Hilda kan, dari lagu kita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasa Anak Perempat, Han sebentar nih. Kita anak putarkan dulu lagu-lagunya sudah di-request oleh Rasa Anak Perempat di mana saja berada. Gak Rasa Anak Perempat, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kabude Banjar dan Sanang Perompat masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk, masih menemani pekan seberatan tentunya di Ayo Goyang di edisi sore hari ini ya. Dan Sanang Perompat masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pekan seberatan yang mau gabung di 0511325602 atau di 0895-3405-0939. Kita terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mang Wandi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Nah, alhamdulillah kabar baik ya kalau. Lagunya sore hari Mang Wandi.
1: Kopi susu.
0: Oh siap, kita putarkan lagunya Kopi Susu. Salamnya gesan siapa?
1: Salamnya lah buat Nyahdi di Munipan, Lokman, namanya Nor, Amar Sari, buat Mamadar, ya. Buat Herman, betul Herman kah? Buat Yanti juga, Yani lah, buatnya Pak Hakim, Irsay Tanjung, Abang Indo juga lah, buat si, buat Rumah Mawardi kah? Wicoy bertanya dari yang semenjit nah, buatnya Hilda, kemudian dia terlalu aja. Terima kasih banyak lah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Wandi kita mau terima telepon kita dulu nih dang sanak. Halo, Ayo Goyang.
2: Ayo Goyang.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Goyang yo, Abang Ali.
0: Abang Ali, apa kabarnya Abang Ali?
2: Kabut banar.
0: Oh, Kak, di mana pian?
2: Di Banjar.
0: Ah, iya Kak. Inggi, mudahan lekas hujan kita lah kabutnya ancap api ya, ya. Juga. Sehat-sehat Bang Ali.
2: Lagunya nang di luar pada itu enggak?
0: Tahu. Nang apa lagunya pian hendak?
2: Aku saudaramu.
0: Oh, aku saudaramu. Kita carikan lagunya lah.
2: Iya.
0: Salamnya.
2: Salamnya beratan aja.
0: Dari A sampai Z lah. Terima kasih Bang Ali.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu telepon lagi nih. Halo, Ayo Goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Bang Adli. Nang kayak apa kabar pian?
3: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik sehat. Oke. Lagunya sore hari ini
3: ada pilihan enggak?
0: Ada pilihannya alamat palsu, Dawei Asmara. Oke, alamat palsu. Ayo tik-tik. Salamnya ke siapa?
3: Salamnya buat iya. Jani di alamat itu, Ahmad Palam, sama Indra dan Lukman.
0: Iya.
3: Herman, Pamiat dan semuanya aja lah dari A sampai Z.
0: A sampai Z. Oke.
3: Salam salam sehat selalu. Buat Bang Helda, Mbak Helda. Mbak Helda. Semoga sehat. Sukses.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hero sana. Kita masih menemani. Kita masih menemani pian seberataan tentunya di masa aja berada Nino Sanak Perompat tepat di 15:46 saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya Nino Sanak Perompat kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat asar, semoga ibadah yang kita

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Perempat Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani dan Sanang Perompat seberatan di mana saja berada, tentunya di sore hari ini. Yang mau gabung nih bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953 bersama Ulun Helda. Dan kita juga live di TikTok RRI Perompat Banjar Masin. Yang mau gabung, yang mau request di live TikTok itu juga bisa nih, dan Sanang Perompat. Dan Ulun putarakan lagu-lagu yang kalian request. Halo, Ayo Goyang. Goyang yuk. Amah, apa kabarnya Amah? Halo, ya Amah. Angkatan. Oke. Bang siapa? Bang Adli sudah masuk.
1: Bang Adi.
0: Hadi, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ama. Lagunya empat angkatan, nanti kita putarkan lagunya ya. Ya Rosanak, masih di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953. Masih untung bibir seberatan yang mau gabung di Ayo Goyang di sisi sore hari ini. Masih bersama Ulun Helda, tentunya kita mau bacakan juga nih. Sudah banyak Rosanak Perompat nih yang sudah bergabung di live TikTok kita ya, Rosanak Perompat. Dari mana nih? Dari Ghazali, Ulun dari Malaysia, keturunan Kandangan. Oke. Ada juga dari Rama 43. Assalamualaikum Helda, Ayo Goyang, goyang yuk, goyang yuk. Abis itu ya Rama 43, kalau sempat lagunya November dari Maggie Z. Helda. Oke, sudah siapkan lagunya, mudah sempat kan putarkan lah. Ada akun berdua juga kak, request lah Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke. Nanti kita sediakan lagunya ya, Rosanak Perompat. Sudah kita carikan nih lagunya. Ditunggu kalau sempat nanti kita putarkan nih. Ada Mama Hilya, assalamualaikum Pak Helda, request lagunya dong Sonia dari AB Mesti. Makasih. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Ada Dewa Angin juga, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kaltim hadir Mbak Ta. Selamat bergabung di Banjarmasin ini. Aduh, jarang mali warai kalmah nih jarang. Ya Rosanak Perompat, tentunya kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request oleh Rosanak Perompat di mana saja berada ya. Di sore hari ini tentunya kita mau putarkan lagu requestan tadi sudah ya, Ilalang sudah kita putarkan tadi. Kita mau requestan dari Arnold nih, ada Joko Tingkir, Ngambil Dawet dari Anela. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Leluhur Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ayo Goyang Goyang Yuk, masih menemani Pian Seberataan tentunya di sore hari ini. Ini dan Sanang Perompat masih bersama Ulun Helda hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung bisa langsung aja di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953 nih hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita juga live di TikTok dari Perompat Banjar masih nih dan Sanang Perompat tentunya. Dan ada juga yang sana perempuan yang sudah bergabung di WhatsApp kita nih. Misi Mbak Helda request lagu Ridho Roma, Dawe Asmara, Ulun Jani dari Belitung, Banjarmasin. Oke, siap Jani, nanti kita putarkan lagunya ya. Habis itu ada juga nih, selamat sore Banjarmasin. Selamat sore Mbak Helda, Dian Belda hadir lagi. Mbak Helda request lagunya Remuk Redam Cintaku dari Tommy J. Pisa. Salam Seberataan Haja dari A sampai Z. Salam sehat selalu buat Mbak Helda, selamat bertugas. Dari Ulun Dian Ribelda. Oke. Sudah kita siapkan lagunya ya. Semoga sempat tadi kan Ulun putarkan lagu-lagunya. Itu juga live di TikTok dari Perompat Banjarmasin nih. Dan Sanang Perompat di sore hari ini ada dari Superman, ada Amang Ancul. Asik ya sih, Dian. Ada Aldi Pramana Ampah hadir. Oke, selamat bergabung di Banjarmasin. Dari Amang Boy di BJM minta lagu Sarmila dari Asrap adalah Helda. Terima kasih. Ada banner lagunya. Sudah siapakan lagunya, mudah sempat karena kita putarkan lagunya lah. Habis itu ada Herman Imam Iman juga nih. Assalamualaikum Majur Helda, aku hadir. Oke, terima kasih sudah bergabung. Masih menyala BJB, mudah-mudahan hujan. Amin. Mudah-mudahan kita Seberataan juga dapat hujan daerahnya masing-masing lah, Sanang Perompat. Yang mana kabut asapnya juga dapat berkurang kalau kau ambil nih kabut asapnya biar kita sehat Seberataan. Ada juga dari Saleh Hazar request Arjun Mbak. Oke, nanti kita siapkan lagunya. Kita carikan lagunya kalau sempat nanti kita putarkan ya dan Sanang Perompat. Oke, yang mau gabung 0511-3252-602 atau 0895-3405-0953 untuk di Pian Seberataan hingga pukul 17 nanti ini dan Sanang Perompat. Ya baik, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Program Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani pian seberataan, tentunya di mana saja berada di ruang dengar dan Sanak Perempat hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Masih bersama Ulun Helda, tentunya masih menemani dan masih setia bersama Buan Pian Seberataan dengan sajian lagu-lagu dangdut sore hari ini. Halo Ayo Goyang. Oke, dicoba lagi nih dan Sanak 0511-325-2602 atau di 0895-34-05-0959 nih hingga pukul 17. Tentunya kita menyediakan lagu-lagu dangdut yang menarik sore hari ini ya, dan Sanak Perempat. Kita juga live di TikTok dari Promot Banjarmasin tentunya di sore hari ini nih. Dan tentunya Bu Wanpin juga bisa request nih di live TikTok kita ya, dan Sanak Perempat di Promot RRI Banjarmasin tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 nanti. Halo, Ayo Goyang. Oke deh, dicoba lagi ya, Sanak Perempat 0511-325-2602 atau 0895-3405-0939. Lah dan Sanak Perempat, halo, Ayo Goyang. Oke, coba lagi nih, juga di WhatsApp kita nih. Assalamualaikum Kak, selamat sore. Semoga hari ini Kakak penyiar selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas siaran sore ini. Aku juga mau izin request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh request sekarang lagunya, lagu dangdut ya, Sanak Perempat hingga pukul 17. Kalau mau request silahkan nih Sanak Perempat. Halo, Ayo Goyang. Oke, dicoba lagi nih Sanak Perempat 0511-325-2602 nya atau di nomor WhatsApp kita juga bisa nih 0895-34-05-0959 nih Sanak Perempat. Ulun tunggu dan Sanak Perempat seberataan dimana saja berada di ruang dengar hubungan pian tentunya di sore hari ini. Ya, sambil menunggu di Sanak Perempat, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request. Oh, hari ini lagunya lagu dangdut ya. Habis ini kita ada lagu Banjar nih. Kalau untuk lagu daerah nanti ini kita putarkan ya. Oke. Kita mau putarkan dulu nih lagunya yang di request dari siapa tadi, ada yang request lagu Maggie Z dari Bang Rama ya. Oke, kita putarkan lagu Maggie Z-nya November nih. Kabut November judulnya. Oke, siap. Nah, Sanak Perempat tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

Sanang Pro 4 masih di Ayo Goyang. Goyang yuk di 47 menit dari pukul 16 di Rang Sanang Pro 4. Nanti masih dengan sajian lagu-lagu dangdut nih. Kita juga live di TikTok dari Pro 4 Banjarmasin. Dari mana-mana nih. Ya Rang Sanang Pro 4 ada dari Ahyani, salam kenal ulun di Tanah Bumbu, lagunya Kak Elvi suka isi gula-gula. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, kalau sempat kita putarkan lagunya ya. Ada juga Rama Mo 3. Makasih ada lagu sudah di play. Oke, sama-sama. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasanang Pro 4 masih dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik tentunya di sore hari ini. Kita kembali akan putarkan list-list lagu yang sudah Rasanang Pro 4 request dari tadi ya, Rasanang Pro 4.

sekitar pukul 16 di penghujung perjumpaan Hubungan Piansa Barataan bersama Ulun Helda yang sudah menemani Nusana Perompat di Ayo Goyang. Ayo Goyang di setiap hari ya Nusana Perompat dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Yang mau gabung nih silahkan ditunggu aja nih Nusana Perompat setiap hari. Tentunya kita juga live nih hari ini di TikTok Radio Perompat Banjarmasin. Ada Akbar 737, assalamualaikum Kak Ulun dari Tamban. Request lagu Nasar seperti mati lampu gasan Abah di Pahumaan. Oke, tapi maaf nih, lagunya kan sempat terputarkan karena waktu juga yang membatasi kita. Mungkin besok bisa gabung lagi, bisa request lagi ya. Dari pukul 15 hingga pukul 17. Ada juga dari Bos Sukari, assalamualaikum, selamat sore teteh, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Kitando, daerah Malimping, mau request lagu Janur Kuning, spesialnya buat Neng Siska di Munjul. Oke, nih ya, mungkin lagunya belum sempat terputarkan ya, ini Nusana Perompat, maaf sekali nih, karena waktu juga yang batasi kita ya, kita sih mau nih mutarkannya, tapi waktu juga yang batasi kita semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok kita ataupun di telepon kita dan di WhatsApp kita untuk edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Ulun Helda undur pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar perempat bersama Ulun Helda, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Balangan terus menunjukkan tren peningkatan berdasarkan data pemantauan BPBD Kalsel serta satelit Sipongi Kemenhut RI per 24 Agustus 2026, akumulasi karhutla di Balangan mencapai 49 kejadian dengan total luasan lahan terdampak 164,57 hektar. Selain itu, pantauan satelit juga mencatat adanya sebaran 676 titik hotspot di wilayah Kabupaten Balangan. Dari puluhan kasus kebakaran nang itu, Kecamatan Lampihong lawan jua Batu Mandi menjadi area yang paling mendominasi angka kejadian serta kerusakan lahan dengan masing-masing. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, memadahkan upaya penanganan karhutla terus dimaksimalkan melalui sinergi lintas sektor. Operasi pemadaman melibatkan unsur TNI, Polri, perangkat daerah, stakeholder terkait, hingga barisan relawan. Penanganan secara terkoordinasi dengan lintas sektor, posko juga Bubuan Sidin, sementara berpusat di posko induk BPBD Balangan. Rahmi menjelaskan berdasarkan penetapan status siaga darurat karhutla sejak 12 Agustus nang lalu, ancaman kebakaran diprediksi masih berlangsung hingga akhir Oktober. Kondisi kemarau kering maulah vegetasi lahan makin rentan tersulut api. Gesan kemarau kering kita diprediksi sampai 30 Oktober, jadi pada masa nang itu potensi kebakaran atau karhutlanya lebih diwaspadai. Dalam strategi pemadaman di lapangan, BPBD menetapkan skala prioritas pada 3 area rentan. Penanganan diutamakan pada kebakaran nang mengancam permukiman warga, fasilitas publik, serta lahan pertanian produktif masyarakat. Di sisi lain, faktor keselamatan personil pemadam di lapangan tetap menjadi perhatian nang utama. Petugas diminta ekstra hati-hati, lawan juga mempertimbangkan kondisi medan, terutama saat menghadapi kebakaran di lahan nang kada bertuan atau di luar area prioritas. Guna menekan lonjakan kasus nang hanyar, Rahmi juga turut menghimbau masyarakat gesen meningkatkan kepedulian lingkungan. Warga diminta menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan serta kadang membuka lahan dengan cara dibakar. Rahmi berharap kondisi cuaca ekstrim ini dapat segera mereda dengan turunnya hujan di wilayah Balangan. Demikian kabar perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Muda Banjar Rangsang Perempat, kita jumpa lagi di Bali dengan Banwa sore hari ini, edisi hari Selasa Rangsang di 25 Agustus 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian seberataan tentunya hingga pukul 18 di Bali dengan Banwa sore hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik di sore hari ini ya Rangsang Perempat. Mengenai destinasi wisata lokal nih, Desa Pian Seberataan, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 di Promot FM, Suara Budaya.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Malam Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Dan Sanak Prompat masih di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar menarik dan informasi-informasi menarik dari destinasi wisata. Kali ini nih dan Sanak Prompat, kita akan mengajak dan Sanak Prompat ke destinasi wisata yang bersejarah nih. Wisata museum yang ada di Kalimantan Selatan nih dan Sanak Prompat. Di mana Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu provinsi dengan yang berada di Pulau Kalimantan, Indonesia, provinsi yang terkenal dengan patung monyet hidung besar atau patung bekantan yang memiliki berbagai destinasi wisata menarik dan tentunya menarik untuk dikunjungi nih, mulai dari wisata alam, religi, hingga wisata syarat akan kebudayaan lokalnya nih dan sana. Di antara berbagai destinasi wisata yang ada, tentunya Bu Anpian dapat berkunjung ke museum-museum yang ada di Kalimantan Selatan. Selain berwisata, pengetahuan dan wawasan ini juga bisa bertambah nih. Museum apa aja nih yang tak boleh dilewatkan saat hampir berkunjung di Kalimantan Selatan? Yang pertama nih dan sana ada Museum Lampung Mangkurat. Ini rekomendasi pertama adalah Museum Lampung Mangkurat yang ada di Kota Banjarbaru. Museum ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1907 dan museum ini menjadi pilihan yang tepat bagi wisatawan atau bepergian yang ingin mengenal lebih dekat budaya dan sejarah Kalimantan Selatan. Di museum ini, Bu Anpian dapat melihat berbagai koleksi benda-benda bersejarah yang digunakan oleh masyarakat Banjar sejak zaman batu seperti peralatan dapur, senjata tajam, permainan tradisional, dan masih banyak lainnya nih. Selain itu, Bu Anpian juga dapat melihat koleksi tentang geologi

0: Riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh, Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

budaya Banjar dan Tanah Perompak. Setelah tadi Bu Ipin seberakan ke Museum Lampung Mangkurat, kemudian nih kita mau kemana nih dan sana? Kita mau membawa Ibu Buan ke seberakan ke Museum Wajah Sampai Kaputing atau Museum Wasaka ini. Rekomendasi yang kedua adalah Museum Wajah Sampai

0: disinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

serpihan-serpihan benda peninggalan lainnya seperti batu bata, cangkir kuno, piring kuno, kendi-kendi, dan

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Propat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar perompet bersama Ulur Helda, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah seiring meningkatnya intensitas musim kemarau. Selain memperkuat patroli darat lawan juga udara, pemerintah mengerahkan satuan tugas penanggulangan karhutlah hingga menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Sebagai ikhtiar spiritual menghadapi ancaman karhutlah, Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka bersama Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Has Nuryadi Sulaiman melaksanakan salat istisqa. Kegiatan yang itu turut dihadiri jajaran SKPD dan Forkopimda Kalsel di halaman barat Masjid Raya Sayyidul Muhtadin pada Selasa 25 Agustus 2026. Pelaksanaan salat istisqa dipimpin Haji Ahmad Sawiti SAG MHI, kemudian dilanjutkan dengan khutbah oleh Al-Ustaz Haji Ilham Humaidi. Dalam khutbahnya, jamaah diajak memperbanyak istighfar, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta memperkuat kesadaran dasar menjaga lingkungan. Imam pelaksanaan sholat, Haji Supian Haka, menegaskan kehadirannya merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sebagai wakil rakyat. Menurutnya, pemimpin harus hadir bersama masyarakat, termasuk ketika Banua menghadapi ancaman bencana Nengkai Karhutlah. Sinjom boy seluruh elemen masyarakat menjaga semangat kebersamaan dalam menghadapi musim kemarau. Sinjom memastikan DPRD Kalsel siap mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi karhutlah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memandangkan Pemprov Kalsel terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai pihak dasar menangani karhutlah yang masih terjadi. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan satu pihak, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh unsur di daerah. Mulai sholat istisqa ini menjadi pondasi spiritual penting agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya berupa hujan yang membawa keberkahan gasan Kalimantan Selatan. Sinjo berharap hujan segera turun sehingga kondisi lahan nang kering dapat kembali membaik, lawan jua resiko kebakaran bisa ditekan. Kehadiran unsur legislatif, eksekutif, Forkopimda dan masyarakat dalam salat istisqa menjadi simbol menyatunya ikhtiar lahir dan batin menghadapi karhutlah. Demikian kabar promot pukul 18 waktu Indonesia.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu,

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar. Dan sekarang Promot, kita jumpa lagi di Balai Hendang edisi hari ini, hari Selasa di 25 Agustus 2026. Masih bersama Ulun Helda tentunya, masih setia menemani dengan Promot Pemerataan dan informasi kesandang sanak Promot.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah, sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan

meninggalkan agamanya, misalnya meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

dari Ibnu Muhairis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, kabar Pro4 bersama Eli. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kota Banjarbaru mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat turun langsung ke lokasi Karhutla. Berada di Jalan Kurnia Ujung RT 6 RW 3 Kelurahan Nandasan Uling Utara Kecamatan Liang Anggang, didampingi Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi, Jumhur meninjau langsung proses pemadaman karhutla yang menghanguskan lahan pertanian milik warga. Dari peninjauan yang itu, persoalan ketersediaan banyu muncul sebagai kendala paling serius dalam mempercepat pemadaman. Kondisi di lapangan menunjukkan petugas harus bekerja keras mencari sumber banyu gasan mendukung proses pemadaman. Persoalan yang ini menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup karena api yang sudah dipadamakan harus dipastikan bujur-bujur mati, wanjua lahan tetap dalam kondisi basah supaya kada kembali terbakar. Kesulitan memperoleh banyu harus segera dicarikan solusi. Bukan hanya gasan penanganan karhutla wayah ini, tapi juga sebagai langkah antisipasi menghadapi kejadian yang sama di tahun depan. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya. Saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar untuk edisi malam hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Segera kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti ceramah agama dari Masjid Raya Sabila Muntadin Banjarmasin malam hari ini bersama
1: sekedar pengetahuan kita bahwa dunia ini dunia bala, dunia darul balwa, dunia tempat cobaan dari Allah. Kita jangan menganggap sesudah kita susah itu bala. Sebenarnya bukan. Kaya itu bala. Kalau orang susah ditutur sabar, orang kaya lebih sabar lagi. Sebab orang susah itu karena tidak mampu bertahan. Kalau orang kaya ada kemampuan, lebih dituntut kesabaran itu. Jadi sahabat yang mengaku beriman dengan Allah, alamatnya sabar. Wa nashkuru ala raha.

dan kami bersyukur kepada Allah atas keluasan-keluasan yang diberikan oleh Allah. Lalu kalau kita dalam keadaan lapang, kalau kita dalam keadaan bahagia, tenang, ingat kepada Allah, Allah akan mengenang kita di waktu kita sempit. Itu anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arrab ilallah birraha ya'ribka bisyiddah. Ingat-ingat kamu akan Allah ketika senang, ketika lapang, bahagia. Nanti ketika kau dalam kesempitan, kesulitan, kau ingat, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis Nabi. Kalau Al-Quran, fadzkuruni adzkurkum, ingatlah kamu akan aku. Ketika menerima sesuatu yang telah sampai kepadamu, kau harus ingat kepadaku. Adzkurkum, aku akan mengingat kepadamu. Lalu Bapak Ibu, ulama telah menggarisbawahi fadzkuruni bil ibadah, ingat kamu akan aku dengan beribadah. Salah satu ibadah kita sabar, satu ibadah kita syukur. Adzkurkum bil ma'unah, aku akan ingat kepadamu dengan memberikan pertolongan kepadamu. Kemudian yang ketiga, wanardo bil qada. Di orang yang beriman itu ada mempunyai tanda-tanda. Pertama, kalau kena cobaan Tuhan sabar. Kalau kena nikmat syukur. Sesuatu yang ditentukan Allah Ta'ala itu dia ridho. Ridho. Ini puncak keimanan kita, sehingga rukun iman yang terakhir itu yang nomor 6, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman dengan rasul-rasul Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar dari Allah, merupakan pengetahuan bagi kita bahwa sesuatu yang akan terjadi kepada kita 50 ribu tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia sudah ada. Sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Kalau kita menyikapi hidup ini sesuai dengan keimanan dan keyakinan kita, jadi tanda orang yang beriman itu ketika dapat cobaan sabar, ketika dapat nikmat syukur, menyikapi sesuatu yang terjadi dengan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridho kepada orang yang ridho kepada Allah. Radiyallahu anhum waradu anhu, Allah meridai kepada mereka. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya, mewahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebagian anbiya. Ini bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu banyak. Dalam hitungan orang bahari itu sekati 2,04,000, 124,000 itu Nabi. Manusia yang dapat wahyu dari Allah tapi tidak bertugas berdakwah. Tapi kalau rasul, manusia yang dapat wahyu dari Allah dan diberikan tugas untuk berdakwah. Lalu
agar manusia jangan membangkang kehadiran Rasul itu, Allah berikan kekuatan dengan mukjizat, sehingga setiap nabi itu punya kelebihan, merupakan kebesaran Allah agar umatnya tidak meragukan ini adalah orang luar biasa seperti yang kita kenal. Dulu dunia ini pernah tenggelam waktu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu berita Al-Quran. Kenapa? Karena umat Nabi Nuh itu kelewatan dengan beliau. Allah beritakan, Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara walam yajidhum du'ai illa firara. Ujian Nabi Nuh, ya Allah, hamba ini telah melaksanakan tugas dakwah pagi, sore, malam, siang, walam yajidhum illa firara, tapi umat hamba menjauh, lari daripada hamba. Wa inni kullama da'utuhum ja'alu asabiyahum adanim. Puncak yang namanya manusia itu ada frustasi, habis kesabaran. Kenapa? Yang lari sudah lari, yang duduk menunggu menjual hati. Ja'alu asabiyahum fi adanim, menyumbat lubang telinga. Itu bandel sekali umat Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh sebagai manusia mendoakan, Rabbi la tazir al-ardi minal kabirina dayyara, dalam surah Nuh. Ya Allah, kalau demikian keadaannya, sikat aja dah umatnya, sikat. Tenggelamlah dunia. Seluruh nabi-nabi itu mempunyai doa pamungkas. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mau mendoakan. Yang top itu ketika di dunia itu disimpan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Nabi itu dakwah ke Taif. Tantangan Nabi itu luar biasa. Sebagai utusan Allah, Nabi itu dihadang dengan lemparan batu. Masya Allah, dihamputi batu, jadi ditukuni dengan batu sampai berlumur darah badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Taif. Nah, lalu Bapak Ibu, ketika itu utusan Allah, malaikat, ikam malaikat ibu pada lawan Muhammad, bahwa ikam ini kekuatannya luar biasa, kau mengangkat gunung nak melawan akan, namun ikam mau kuangkatkan gunung, ku limpar kepada mereka. Tapi tidak mau Nabi mendoakan, malah Nabi berkata, Allah mahdi kaumi bainahum la ya'lamun, beri petunjuk mereka belum sadar. Doa yang untuk kepentingan umat itu di akhirat, inilah yang kita harap-harap. Dan itu hanya khusus yang kita mau, yang namanya syafaatul udma, syafaat besar. Ketika sudah Nabi Adam menyatakan, nafsi aku kada kau menghadap Allah. Nabi Musa, nafsi aku kada kau menghadap Allah. Nabi-nabi yang lain kayak itu, cuma aku menunjukkan pada Nabi Muhammad. Datanglah umat-umat, seluruh umat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bapak Ibu, yang menjadi renungan kita
ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan orang-orang, kami sudah datang kepada Nabi Nuh, kami sudah datang kepada Nabi Adam, kami datang kepada Nabi Musa, dan mereka itu mengusulkan kepada sampai wahai Nabi Muhammad, apa jawaban Nabi? Aina ummati, aina ummati, mana umat, mana umatku. Nabi itu keingatan benar lawan kita. Mudah-mudahan kita bersyafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam, Allah mewahyukan kepada sebahagian nabi. Apa wahyunya? Man laqiyani bil maut wa huwa yuhibbuni. Barang siapa bertemu dengan aku sebab meninggal dunia, itu yang disebut oleh Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa rindu dengan Allah, Allah rindu dengan dia. Man laqiyani bil maut, siapa ketika kematiannya datang, wahwa yuhibbuni, dia mencintai akan aku, yastaku ila ilayya wa yargabu bima indi minaz zawab, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lantaran ketika hidupnya rajin beribadah, gemar mengaksan perintah Allah, yang tentu mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, rindu mendapat balasan Tuhan. Karena kalau kita mengenai satu kebaikan 10, bahkan sampai 70, bahkan sampai 700. Jadi siapa-siapa ketika dia mati tertanam dalam hatinya kerinduan dengan Allah karena banyak pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah tuhu jannati, maka aku akan masukkan akan dia ke dalam surga, surgaku. Nah ini satu pengalaman pengetahuan bagi kita. Artinya yang namanya keikhlasan beribadah itu, kalau kita beribadah, kenapa sembahyang hendak masuk surga, itu sudah keikhlasan. Ikhlas. Kenapa puasa hendak masuk surga? Karena yang punya surga itu adalah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah tuhu jannati, aku masukkan dia ke dalam surga, surgaku. Waman lakiyani bil maut wahuwa yakhapuni ajinab tuhu nari. Barang siapa menemui akan aku keadaannya dalam keadaan takut kepadaku, lalu ya Tuhan ajinab tuhu nari, aku jauhkan akan daripada nerakaku. Artinya seorang itu beribadah, kenapa jadi sembahyang tidak masuk neraka? Kenapa jadi puasa tidak masuk neraka? Kenapa juga ke masjid tidak masuk neraka? Itu ya. Waman lakiyani, tentu bil maun, wawa yakhabuni, dia itu takut akan aku, yakhabu adabi, takut dengan neraka, ajnabtuhu nari, aku hindarkan akan dia pada api neraka. Artinya kalau kita beribadah karena takut pada neraka, kada masuk neraka. Kalau kita beribadah hendak masuk surga, dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Itu bagian keikhlasan kita kepada Allah. Karena kita beribadah disuruh untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Kamu tidak diperintahkan beribadah kecuali ikhlas. Jadi ikhlas itu termasuk mengejar surga, termasuk mudah-mudahan masuk neraka, itu
termasuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa, barangkali kekurangan kearifan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ada beribadah, ini tingkatannya lain daripada orang awam. Bukan mengharap surga, bukan takut neraka. Beribadah karena takut kepada Allah. Nah, itu tingkatan luar biasa. Tapi kalau kita biasa seperti kita ini cukup, insya Allah termasuk ikhlas kepada Allah. Kenapa mengerjakan perintah Allah Ta'ala? Aku hendak masuk surga. Kenapa beribadah? Aku kerindak takutan masuk neraka. Nah, begitu. Waman lakiani bil maut wahwa yastahi minni. Barang siapa bertemu akan aku, padahal dia itu selalu malu dengan aku, malu dengan Allah, karena malu itu bagian daripada iman. Al-haya minal iman. Kan kita ini, ya kayak istilah orang bertanam pohon, Bapak Ibu, bertanam pisang, 6 bulan gak ada berbuah, tabang aja dah. Teramnyur 3 tahun gak ada berbuah, tabang aja. Karena kalau bertanam pisang tuh buahnya yang penting, teramnyur buahnya yang penting, bertanam iman itu buahnya. Sekarang kita punya iman sudah dengan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pindah ada juga kata berbuah iman kita. Ternyata iman itu buahnya haya. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman atau buah iman. Sehingga Nabi itu menekan kepada kita, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau sudah hilang rasa malu, berbuat apa yang kau mau. Karena kita kadang bisa lari pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dipantau oleh Allah, begitu. Waman lakiani siapa meninggal dunia atau siapa bertemu akan aku dengan sebab mati, wahwa yastahi minni, itu malu kepadaku. Kan kemaluan itu macam-macam. Malu kita banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Malu banyak mengajak larangan-larangan Allah. Padahal semua yang ditipkan apa itu gratis. Gratis. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baina. Kada bayar. Pada lihat. Kada bayar. Pada dengar. Kada bayar. Gratis sebenarnya. Amun pian masuk rumah sakit, sesak pernapasan, pakai oksigen, bayar. Amun bisa masuk rumah sakit Sari Mulia, 6 hari belum BPJS, 54 juta bayarnya. 6 hari 54 juta. Bernapas, melonggarkan pernapasan pakai oksigen sejam 2000. Itu sadarlah kita kebaikan Allah. Kalau 2000 sejam, sehari semalam itu 24 jam 48.000 bayar. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Mak kita hidup ada yang sudah 50 tahun. Kada kebayaran. Itu hinak aja, buus pun hinak. Ada bayar. Malah apabila kita ingat dengan Allah, benak berpala. Mata melihat, kada bayar. Amun pintu besi layar lebar, televisi ganal, tapi buta, apa artinya? Besi HP 40 juta harga HP 40 juta, telinga tuli. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu termasuk malu kita itu menghitung-hitung
nikmat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada aku, sedangkan aku nih melupakan kepada Allah, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujian Nabi, ujian Tuhan, ansaitul hafadzata al-malaikat rajak katabu amalu dunubahu. Kalau orang ada perasaan malu kepada Allah, ya menyikapi keadaan kita ini secara jujur aja lah, jujur. Makan kita tuh beda sehari, sebulan aja tahun dua balik beres, sebulan tahun dua balik beres, setahun 18 balik setahun, 10 tahun 180 balik, maka ada 50 sagudang pian, sagudang beresnya belum merasa nyaman, belum. Itu hanya hitungannya aja, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau yang pertama tadi, orang beriman itu alamannya ada tiga. Pertama sabar atas bala, kedua syukur atas nikmat, ketiga ridho, atas ketentuan tuh, ketentuan Tuhan. Kalau istilah bahasa orang ulu sungai, menerima kenyataan tuh jangan pati banyak muntung. Nah, ujar orang semua, banyak muntung rusak muha. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, siapa beribadah? Nah, karena dia cinta kepada Allah, mengharap akan pahala dari Allah. Ada hal tuh jannat, jannat. Ada hal tuh jannati. Aku masukkan ke dalam surga aku, ya Tuhan. Kalau kita beribadah karena hendak masuk surga, dibuat Tuhan ke dalam surga. Kalau kita beribadah karena takut kepada api neraka, aku jauhkan daripada api neraka. Kalau kita hidup rasa malu kepada Allah, malaikat-malaikat yang mencatat seluruh amal kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdillah bin Mas'ud, sebutin inilah An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis riwayat pada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi kita Muhammad. Abu Nabi, "Addi maftaradallahu 'alaika bitamam." Kalau sesuatu itu sudah kewajiban kamu untuk melaksanakan, tunaikan dengan sempurna. Tunaikan dengan sempurna. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takun abadan nas. Inilah engkau tuh adalah sebagai hamba yang ahli ibadah, ahli ibadah. Artinya kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada banyak masalah. Yang penting dikerjakan. Itu ada kayak Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim tuh jadi kekasih Allah lantaran tiga macam jua. Jadi ujian Nabi Ibrahim, ikhtatu amrallah ala ghairi. Aku mengutamakan perintah Allah atas yang lain. Kedua, mata asyaitu wa taqaddaitu ila ma'idhaifun. Aku kada makan malam, kada makan siang kecuali aku beserta tamu. Maksudnya Nabi Daud, Nabi Ibrahim itu pemurah, kada pemalar. Ketiga, wa mahtabamtu bi amrin kataqabbalallahu li. Aku tidak mau masuk areal Tuhan. Sesuatu yang sudah jadi jaminan Tuhan tuh aku terima dengan ridho, lapang dada. Sehingga Nabi Ibrahim itu kan dibakar di api, yang ada panas api. Tunaikan perintah Allah. Jadilah engkau manusia yang ahli ibadah. Wajitanib maharim Allah, takun azhadan nas. Jauhi olehmu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Kalau itu memang dilarang oleh Allah, jauhi. Kalau kita mau mengenali yang diperintah oleh Allah itu ada keridhaan Allah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu ada kemurkaan Allah. Sekecil apapun perintah dari Allah akan mendapat keridhaan dari Allah. Semudah apapun maksiat akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridhalah engkau dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah. Jangan mahayal begitu hidup. Jangan mahayal. Mun ada di depan nasi iwak kering, jangan memikirkan kambing guling. Ada dia juga, han itu terima nang ada. Takun agnanas, jadilah engkau manusia paling kaya. Itu dia orang kampung tu. Seadanya lah ya, alajib apa nang ada. Mari kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga buah hadis itu kita kemukakan pada pengajian ini, semuanya menjadi 9. Mudah-mudahan ini ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah agar menjadi

Hidup ini memang singkat. Jangan buat lebih singkat lagi dengan melakukan perbuatan yang sia-sia.

wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Tradisi Ba'ayun Maulid kembali digelar di Masjid Al-Mukarramah Desa Banuahalat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Ada 3.050 peserta sudah mendaftar gasan mengumpati kegiatan itu. Jumlah itu merupakan data sementara yang dihimpun oleh panitia hingga jam 9 waktu Indonesia Tengah. Ketua Pelaksana Prosesi Ba'ayun Maulid Ahmad Suryansah memadahkan peserta datang dari berbagai daerah dengan usia yang beragam. Peserta yang paling tua tercatat 90 tahun usianya, yakni Haja Faridah dari Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sementara peserta termuda hanya berusia 15 hari, yakni Naura Lutfia dari Desa Badaun. Adapun peserta terjauh tercatat datang dari Jakarta, yakni Huzaifah Suryansah, juga Kepala Desa Banuahalat Kanan, memadahkan keberagaman peserta menunjukkan kuatnya kecintaan masyarakat terhadap peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Prosesi Ba'ayun Maulid di Banuahalat menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Bupati Tapin Haji Yamani mengapresiasi panitia dan masyarakat yang terus menjaga pelaksanaan tradisi nang itu. Diharapkan kegiatan berjalan khidmat dan juga lancar sekaligus membawa kebaikan gasan masyarakat Kabupaten Tapin. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk Anda yang telah bersama di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming RRI Digital. Anda juga bisa saksikan untuk obrolan kita malam hari ini dalam acara Ragam Budaya Mandihin Syair Bakisah di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026, kembali kita bersama untuk acara Mandihin Syair Bakisah. Malam hari ini kita akan mengangkat tema sumbangan mulut, ya pendengar, sebuah tradisi masyarakat Banjar yang dekat dengan semangat berbagi, kebersamaan, dan juga pastinya rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Seperti apa sebenarnya makna sumbangan mulut dan juga bagaimana tradisi ini tetap hidup di tengah masyarakat Banua kita, maka malam hari ini kami ajak Anda untuk menguliknya bersama dengan Maestro Madihin Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Haji Anang Syahrani yang memang hadir untuk kita setiap Selasa malam. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat, Pak, pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana kita juga ingin tahu kabarnya Pak Anang malam hari ini, gimana Pak Anang?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya sehat. Sibuk banget ini.
1: Ya, selain sebagai administrator lah, juga sebagai tokoh masyarakat kita. Iya. Karena memimpin dua masjid ini.
0: Masya Allah.
1: Masjid bersejarah Sultan Suriansa dengan Masjid Jami' di komplek.
0: Dua, ya.
1: Itu pun kita wakilkan dengan ketua harian biasanya.
0: Iya. Tapi di sela waktu sibuk pian, alhamdulillah masih selalu meluangkan waktunya untuk Pro 4.
1: Ya, alhamdulillah ya. Untuk Pro 4 ini kadang-kadang bisa terlewatkan karena memang di kegiatan yang sama.
0: Udah mentok nih.
1: Ya, tapi malam ini alhamdulillah tidak ada kegiatan, padahal pada minggu kemarin kita berada di Kota Balikpapan.
0: Jauh. Sempat berapa hari itu?
1: Di Balikpapan, setelah siaran di kabin, saya langsung berangkat ke Balikpapan dari Rabu, malam Rabu sampai hari Minggu malam Senin.
0: Mudah-mudahan selalu sehat Pak Anang ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kita berharap juga, apalagi ini di momennya nih ya.
1: Iya.
0: Makanya mungkin sekilas apa nih yang melatar belakangi seorang Pak Anang, baik itu nanti dengan mandihin, dengan syair ataupun juga bakisah, mengenai yeah. sumbangan mulut. ini mulut yang mana?
1: Iya. Sebenarnya kan yang namanya budaya itu sesuatu yang disepakati, yeah. dan menjadi satu kebiasaan dari sebuah wilayah atau di sebuah daerah, yeah. termasuk juga di Banjar ya, dan juga suku-suku yang lainnya. Ekspresi budaya menyambut bulan maulid atau bulan mulut ini menjadi satu tradisi yang positif ya. Selain ajang silaturahim, kemudian ekspresi kecintaan, dan juga terjadi yang namanya ritual.
0: Ritual.
1: Nah, ritual inilah yang bersentuhan dengan nilai-nilai religiositas.
0: Lalu bagaimana seni madihin digunakan untuk menceritakan atau menyampaikan pesan tentang sumbangan mulut malam hari ini? Kita akan persilakan untuk Pak Anang. Ini memulainya dari mana dulu nih? Kayaknya sudah pegang yang mana ini? Madihin, syair, atau bakisah nih Pak Anang?
1: Kita bakisah dulu.
0: Bakisah dulu. Silakan sumbangan mulut ya pendengar. Karena waktunya kita maksimalkan malam hari ini pokoknya ya.
1: Yeah.
0: Harus sampai ketiganya ya Pak Anang.
1: Betul,
0: ya. Insyaallah ya. Baik, silakan Pak Anang.
1: Bercerita tentang sumbangan mulut ini sebenarnya ada apa, diksi yang ambigu ya. Kisahnya ini si Palui bermaulitan di kampung, ditunjuk kurang bagian pengumpul dana. Nah, ini biasanya ada orang ngumpul dana. Tapi si Palui ini sebelum orang mengadakan maulid, ini sudah berjalan meminta kepada warga. sekampungan dipintainya.
0: Sekampungan.
1: Sekampungan ya. Assalamualaikum, ya Pak Lo, silahkan nak menyumbang baras kah, nak menyumbang duit kah, dan lain sebagainya. Untuk mulut ya Pak Lo, itu ya. Rame orang menyumbang. Danang 100.000, 50.000, ada nyumbang baras, ada menyumbang lakatan, ada nyumbang nyiur. Ambil tahu Pak Lo ini. Nah, mendekati hari H, orang bertanya-tanya. Di kampung sebelah orang pemolitan, kenapa di kampung Palu ini bina sunyi? Jadi Palu ini sebelum orang rapat, ini sudah pemintaan. Nah, ini Palu ini melanggar aturan. Ngarannya kan Palu ya Allah. Namun kadang kayak itu, tuh ada Palu yang ngarannya.
0: Diragukan ya.
1: Diragukan ini integritas Palu ini. Akhirnya sepakat orang rapat, Palu ini kadang kemunculan lagi. Sekalinya Palu ini berangkat madam, mungkin sumbangan dari di bawahnya. Nah, lalu panitia ini bingung. Sudah kita kadusa menggaduhi Palu. Kita laksanakan ya peringatan Maulid ini. Dilaksanakanlah dengan karena menghadirkan Palu. Setengah bulan Palu ini lalu datang. Sudah selesai bulan Maulid. Ada yang maulid, ada yang mulut ya. Lalu Palui dipanggil oleh pembakal. Pembakal, tokoh agama, tokoh masyarakat, bagian keamanan. Diinterogasi. Loi, kamu ada bepintaan kah semalam? Karena kami ini loh ya panitia, jadi tak tuduh. Orang menakuni ke panitia, kenapa di masjid kita kada mengadakan maulid atau mulut? Karena ikam sudah bepintaan lo ya, jadi kami kada mungkin lagi bepintaan kedua kalinya. Gunakanlah ke masjid dan ditopang oleh para tokoh yang berkelebihan. Ditanyalah Pak Loi, ikam pemintaan kemana aja Loi? Ya kita sambat ke kampungnya. Aku di Alalak aja Pak Loi, aku di Kuin, aku di Pangeran, aku di Belitung, aku di Alalak Padang sana, aku di Jembatan Basit sana aja Pak Loi. Banyak Pak Loi ini wilayah. Pertanyaannya Loi, ikam pemintaan itu gasan siapa? Gasan mulut. Jalan mulut apa? Ya mulut ulun aja Pak Loi.
0: Gak salah.
1: Akhirnya apa? Ada kau bapander lagi panitia. Ulunnya Pak Loi meminta sumbang gasan mulut. Ini mulut ulun, ulun anak boleh kampung, anak madam. Nah, jadi ulun kada memadahkan gasan pemolitan di masjid. Kada memadahkan gasan pemolitan sekampungan. Artinya ada memberi baris, ya alhamdulillah aja Pak Loi. Berkat bulan maulid ini atau umpat-umpat jo barakat.
0: Ya. Momennya pas.
1: Ya. Momennya pas. Lalu panitia kada berbunyi lagi. Ah, pujur Pak Loi kan. Gasan mubasan siapa? Boleh mulut bulan mulut, mulut siapa Loi? Masigit kah? Kada aja Pak Loi mulut ulun. Ya. Artinya gasan ulun bulek.
0: 1-0.
1: Nah, 1-0 ini artinya. Artinya apa? Si Pak Loi ini bisa membaca situasi. Bulan maulid ini kan orang apa aja dikorbankan. Sebenarnya ini bagus ya untuk ekspresi cinta loh Nabi Muhammad.
0: Semangat berbagi.
1: Tapi si Palu ini salah nih. Ini deviasi namanya. Kenapa lo padakan deviasi? Karena si Palu ini melanggar aturan etika. Menjual bulan maulid. Mulut siapa? Mulut unda aja Palu yang mulut seorang. Nah ini para pendengar perompat. Jadi hati-hati dalam pemilihan pilihan kata. Kan am mulut ini kan pertanyaan Beli tadi, mulut siapa aja?
0: Visi misinya Pak Loi dengan visi misi panitia beda ternyata.
1: Betul ya? Betul. Artinya apa? Orang belum rapat lagi, ya. Pak Loi sudah pemintaan.
0: Curi star.
1: Curi star ini Pak Loi ini. Manuver ngarannya.
0: Kan katanya harus gercep nih Pak.
1: Ya. Nah artinya cerita ini menginspirasi kita. Artinya kata-kata, pilihan kata itu berhati-hati.
0: Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang terinspirasi untuk
1: si Paloi. Si
0: Paloi ya. Masih ada beberapa hari lagi kan? Masih ya, panjang ini ya. Mulutnya.
1: Cuma Paloi ini bulik sudah ke kampung, orang mencari kerada. Nah, jadi nang sanak perempat, baik Abah Sopian yang dipelihari lah, nih kita sapa aja kawanan nih. Baik Abang Herman
0: Banjarbaru.
1: Banjarbaru lah. Kemudian ada juga kemarin yang bergabung dari Martapura, lo enggak ingat itu. Di daerah Jalan Pendidikan tuh. Abah Ojan enggak sebenarnya tak siapa tuh.
0: Abah Ojan.
1: Nah, Abah Ojan. Jadi beliau tuh banyak juga kisah-kisah. Dia bahasa Banjar tuh patakan-patakan baharita tak luaran berataan.
0: Kisah terpendam.
1: Terpendam.
0: Patakan-patakan.
1: Patakan-patakan. Nah, alhamdulillah dengan sanak perempat. Artinya bulan Maulid ini sebenarnya ajang silaturahim. Iya. Kedua, kita mengganang jasa seorang nabi lah yang telah memberikan cahaya lawan kita. Kalau kada beliau datang membawa rahmat, membawa kedamaian, nah membawa pencerahan, nah kayak apakah kita nih? Iya. Yang dibawa cahaya ini aja kan pindah nak kadap-kadap sudah kita nih.
0: Apalagi
1: nang kada bercahaya sama sekali lah. Nah. Nah, makanya madihin saya di kisah tiga kata. Ada madihin, ada syairnya, ada kisahnya. Artinya apa? Balamba madihin itu bukan hanya sekedar apa namanya? Hiburan. Tapi ada pesan yang harus disampaikan. Kemudian ada syair yang terukir dalam apa namanya tutur kata seorang seniman, baik seorang ulama. Ulama juga bersair ya, seperti Datu Sapat dengan Habal Kiamatnya. Kemudian ada syair Perang Banjar, ada syair Si Tujuh Beda. Nah, ini syair-syair ini sangat menginspirasi buat kita semua. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu para penyair. Dan Nabi juga punya seorang penyair yang sangat beliau sayangi. Memberikan semangat ketika berperang. Memberikan sentuhan-sentuhan yang membangkitkan motivasi kerja. Siapa dia namanya? Abdullah bin Rawahah. Ini sangat apa menyentuh. Orang bisa menyampaikan kritik, menyampaikan ekspresi bisa dengan seni ya. Walaupun seni itu kadang-kadang bahasanya juga sangat halus, tapi tidak juga menusuk, tapi memberikan kesadaran dalam mengelola tata pemerintahan. Kesadaran dalam mengelola ibadah kalau kita beribadah pribadi. Dan ini sudah alhamdulillah kesadaran pemerintah masyarakat bersama-sama pagi tadi lah melaksanakan sholat sunat istisqo. Nah, ini sebenarnya di hadapan Allah kita merasakan kehinaan bahwa kita tidak punya kekuatan apapun. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sejenius apapun kita, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Makanya kita menghibah dengan kefakiran pengetahuan, kefakiran harta, kefakiran kekuasaan. Jadi kekuasaan itu sebenarnya amanah, mandat. Kalau yang punya kuasa itu sudah tidak percaya lagi, sini kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini makanya Palu ini jangan sampai mandat disalahgunakan ini. Jangan karena kata-kata mulut itu kan peringatan, akhirnya si Palu menyimpang. Padahal tujuan mulut itu adalah meneladani bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana saat beliau menjadi remaja, bagaimana beliau menjadi kepala rumah tangga, sampai menjadi kepala negara, sampai menjadi seorang ulama, seorang panglima perang, seorang penceramah, seorang bapak yang santun, seorang suami yang baik. Jadi Nabi itu holistik.
0: Berarti penyiar lolos nih. Operator lolos nih, Mas
1: lolos. Daud.
0: Gak disebutin tadi ya. Aman Mas Daud.
1: Sebenarnya kalau kita ingin mengait-ngaitkan, Nabi juga seorang orator ya. Seorang penyiar. Kenapa? Nabi itu kata-katanya, kata-kata yang santun itu kan kemampuan seorang mengolah kata yang baik. Mbak Eli saja kalau berbicara keseharian dengan di ruang kabin itu
0: beda
1: tekanan katanya. Mas Daud juga operator ketika komputer dengan operator Pro 4 beda.
0: Kenapa? Akhir bulan beda lagi.
1: Ibu hiburan lain. Apalagi sesuai namanya ini. Daud itu kan suara yang terbaik.
0: Wih, masya Allah.
1: Yakin nih bapaknya belum memberi nama Daud, dia akan memberikan suara yang menyentuh, yang sahdu. Makanya ini belum lagi jadi penyiar ini, baru jadi operatornya. Nah, nih.
0: Sekali ngomong 100 hilang udah.
1: Jadi maziah itu kita tekuni.
0: Maziah.
1: Dulu nih alhamdulillah, makanya Mbak Eli ini bingung juga sama Haji Anang ini penceramah kah? Anu pemadihin kah? Ketua masjid kah?
0: Diborong jadi, semua.
1: Jadi diborong semua, bukan kita memborong. Kita tidak apa namanya menawarkan diri kepada orang. Ya, ulun mohon maaf. Kadang-kadang orang tuh mau ya talent kan. Sekarang ada istilahnya itu berbasis talent. Pegawai sekarang ada di kementerian, salah satu kementerian itu berbasis manajemen talent. Talent itu kan bakat. Tidak semua orang seperti Mbak Eli, mohon maaf. Dan Mbak Eli sendiri mungkin enggak bercita-cita seperti sekarang. Ngalir saja kira-kira.
0: Kayaknya betul seperti itu.
1: Gak tahu saya, ini cuma tebak-tebakan
0: ngalir aja. Ngalir. Terdampar akhirnya. Tapi disyukuri, Pak.
1: Syukuri betul. Karena bagaimanapun, profesi itu adalah anugerah. Kalau kita cintai, dia akan menjadikan satu kebanggaan. Bukan hanya untuk kita. Disitulah kepiawaian kita mengelola diri kita. Potensi diri. Makanya si Pak Lu itu berbakat juga sebenarnya. Orang percaya sekampungan, nah luar biasa Pak Lu itu. Karena semua orang bisa menyumbang, Pak Lu menyumbang. Nah ini segi, kalau segi Pak Lu-nya. Tapi penyimpangannya, Pak Lu menerjemahkan mulut adalah mulut dia sendiri.
0: Ya salah sih.
1: Salahnya di situ. Tapi tidak, kita tidak bicara negatifnya ya. Kita bicara, bukan kalau bahasa medianya tuh bukan bicara bad news-nya. Nah, tapi kita bicara good news-nya. Artinya apa? Ya, artinya berita yang baik. Artinya si Palu ini sosok yang mampu beradaptasi. Dalam semua lini dia bisa masuk. Dan ini memang tokohnya tokoh fiktif. Dalam kehidupan gak ditemukan mana orangnya. Tetapi dalam hasanah kekayaan budaya Banjar, dia menjadi ikon. Nah, mungkin kupiahnya Palu itu Daud tahu nih, bisa bahalang dua Palu itu kopiahnya. Kemudian tapihnya beselendang. Selawarnya selawar katok tuh. Nah, ini. Kenapa? Banjar ini kan sungai. Ya. Jadi nyaman bahunjur kan, bakayo itu. Nah jadi dengan sanak perempat, nang di mana aja bisa mendengarkan, apalagi ini kita berada pada situasi yang ya sangat tidak menguntungkan bagi kesehatan. Malam ini nih, sebelum berangkat tadi udah menggunakan masker juga nih, iya. Mbak Eli, untuk jaga kesehatan. Karena kelihatan ada pekat malam ini sedikit ya.
0: Tapi tadi malam aman pulang?
1: Tadi malam aman. Saya lupa tadi malam cari sampean mana ini. Mana ini saya bilang ini sahabat nggak kelihatan ini di mana?
0: Ada di sini Pak.
1: Ada di sini, Masya Allah. Iya. Nah, padahal saya kemarin itu juga pikiran sempat atau enggak, nah, alhamdulillah dimajukan ke hari Minggu. Nah, Seninnya sudah di Banjarmasin. Nah, itu aman dia. Saya khawatir itu Senin baru pulang, delay pesawat dan sebagainya. Nah, sampai apa namanya tokoh masyarakat di sana mau WA saya, jangan enggak hadir ya, jangan dibatalkan. Insyaallah saya bilang ya alhamdulillah. Jadi dua minggu berturut-turut saya seperti itu, Mbak Eli. Kemarin itu kan 17 Agustus malamnya. Saya juga jantungan juga, spot jantung juga. Karena apa? Acara barengan itu. Karena sudah di administrator selon 3 itu kita harus bisa bagi waktu. Makanya kadang-kadang saya tidak berani berjanji, berdoalah. Kalau memang saya langkah ada di sana, saya tidak ada kesibukan, saya akan layani masyarakat dengan baik. Di Perompat ini saja, kadang-kadang operator yang sering mau WA, Mbak Erni, kapan panang? Saya pikir dulu. Mudah-mudahan tidak ada kesibukan. Alhamdulillah. Hanya beberapa malam kemarin saya pernah, karena ada sertifikasi ya, sertifikasi bimbingan ibadah haji dan umrah. Dan ini sudah sedikit ada pengumuman nih buat para calon yang ingin jadi petugas haji. Ini Mas sudah Daud. Mas Daud mau silakan lewat ormas bisa.
0: Jadi gini Mas Daud, pesan baiknya adalah kita tidak berjanji tapi berdoalah. Singkat. Kayaknya nggak mau ambil resiko deh ya. Ini kalau pemuda ke pasangannya mungkin Pak Anang.
1: Betul.
0: Saya tidak berjanji tapi berdoalah.
1: Karena bisa sekarang nih. Ini kan berbasis kompetensi.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi Kementerian Haji dan Umrah membuka selebar-lebarnya orang-orang yang berbakat, orang-orang yang mau mengabdi. Karena berhaji itu bukan sekedar melaksanakan rukun Islam. Kalau jadi petugas, kita itu melayani jamaah. Jangan kata wamen itu apa namanya? Nyambi.
0: Oh, sambilan.
1: Sambilan jangan. Kita kita bertugas, tugas itulah ibadahnya. Jangan berhaji dulu, tugas dikesampingkan, jangan. Dan saya sudah membuktikan 2 kali ya, 2019. Dan itu diliput oleh RRI Madihin di Tanah Suci ya. Momen 17 Agustus juga saya masih ingat 2019. Kemudian 2025 kemarin. Nah ini juga berbasis kompetensi. Saya sendiri juga ikut seleksi. Orang yang menekuni bidangnya juga diseleksi. Nah, makanya kalau mau ikut sesuatu itu dipelajari schedule-nya dari setahun itu.
0: Persiapan.
1: Persiapan pengetahuannya. Dan sebagainya ya.
0: Tapi berarti Pak Lui nggak punya persiapan ini?
1: Pak Lui sudah persiapan mau pulang kampung.
0: Makanya cari sumbangan.
1: Iya. Tapi Pak Lui itu bagusnya gini, saya siapa nang ingin menyumbang hagan mulut ya Pak Lui. Nah, Pak Lui nggak menjelaskan gasan peringatan Maulid atau Maulud nggak? Gasan mulut. Nah ini kekuatan Pak Lui ketika diinterogasi. Mulut siapa ya? Mulut ulunnya paling enak bulik.
0: Gak mau salah ya.
1: Gak mau salah. Tapi inilah kata-kata yang bikin hiburannya si Pak Lui itu kan di situnya. Dia pilihan katanya itu luar biasa.
0: Dan memang secara umum Pak Anang untuk kegiatan keagamaan Maulid Nabi ini memang masyarakat Banjar menyebutnya mulut ya. Secara
1: mulut, umum. Mulut.
0: Iya kan?
1: Mulut. Ya bukan Maulid.
0: Ba mulut katanya gitu.
1: Ba mulutan. Mbak Ayun mulut. Karena mungkin kan mulut di Ayun. Ini bahasanya ya.
0: Mulut siapa mau di Ayun?
1: Gak ada mulut di Ayun. Artinya apa? Mulut itu kan bahasa asalnya mauludun walad. Artinya anak yang dilahirkan. Ada maulid. Makanya sedikit cerita sejarah Ulun tadi malam menceritakan juga. Di daerah Afrika Utara, orang-orang di sana, muslim di sana, kalau dia memperingati maulid di abad ke-10 itu, 10, 12, 13, 14, satu kota namanya, gak rasa tahunnya itu 1290-an, kotanya namanya Fes, kota Fes ya. Kota Fes itu, kalau bayi baru lahir, kalau saya nih lahir di sana, nama saya pasti mulut, maulud.
0: Otomatis Pak.
1: Otomatis semuanya harus nama itu. Ini tradisi yang luar biasa. Kalau perempuan Mauludiyah.
0: Oh, Mauludiyah.
1: Jadi pengetahuan tentang kelahiran Nabi ini ekspresinya dari abad ke-8. Kemudian abad 10, abad 12, 13, 14, 15, kemudian 17, 16 enggak ada. Dan sejarah
0: terjeda ya.
1: Terjeda.
0: Berarti kalau di sini ada yang namanya Maulida mungkin ya.
1: Maulidia mungkin itu yang di pes itu.
0: Masuk ya.
1: Masuk. Kalau Mbak Eli Maulidia ya.
0: Maunya. Setelah ini ya.
1: Ini kalau Daud nih, Daud Maulud ini.
0: Sudah Maulana ini.
1: Maulana, Daud Maulana, nggak mau Maulud ini. Nah, artinya sumbangan mulut ini, artinya budaya ini dari abad ke-8 sampai sekarang abad 21 ya. Sudah berapa abad kita nih? 13 abad yang telah silam. Jadi ada catatan, Mbak Eli, dalam penelusuran saya sebagai budayawan ya. Pengaruh budaya dari luar itu untuk sumbangan maulud ada 3 negara, khususnya untuk Banjar ya, atau Kalimantan atau Jawa. Pertama itu Turki. Kalau Turki itu budayanya hebat lagi, Mbak Eli.
0: Iya.
1: Itu namanya Mevlut Kandili. Mereka setiap rumah wajib menyalakan lampu.
0: Setiap rumah.
1: Simbol kelahiran Nabi itu dengan lampu, cahaya. Nah, kemudian Irak atau Iran ya, Persia. Ini mulai sudah ada budaya syair. Nah, kaitan Lomadin ini. Syair Sifatul Gulam kalau Madin itu sejarahnya. Saya ingat dengan sahabat kita yang mengisi basyair di sini, almarhum Dr. Andes Yulianinur itu rupanya. Yang dari ULM almarhum beliau itu, yang musim sakitnya beliau di pas di musim Covid kemarin itu. Yulianinur. Saya masih dikasih buku tentang syair Banjar. Dengan terbang juga beliau, kalau nggak salah malam Kamis, kalau nggak salah di sini. Nah, kemudian setelah Turki ada lagi India. Nah, India ini ramai nih, Mbak Eli. India ini ada tari-tarian.
0: Ya, betul.
1: Nah, nama negerinya saya masih ingat, Golconda. Ibu kotanya Srinagar. Masjidnya, kotanya Hyderabad. Ini ramai, di sinilah ada tari-tarian, musik dan sebagainya. Kalau abad 13 itu ada juga yang menyatakan, menurut Profesor Dr. Abdul Hadi WM dalam Cakrawala dan Estetika Islam itu buku beliau, saya pernah membaca. Ekspresinya beda lagi. Ada pameran lukisan. Oh, ini hebat sekali, ada kaligrafi dan sebagainya. Jadi tidak hanya kalau kita di Banjarmasin, budaya kita apa? Membaca syair. Ini sudah abad ke-18 baru muncul, Beli. Ada syairnya dari mazhab Imam Maliki, Imam Qadi ya, dia seorang Qadi ya, kita tuh seorang hakim. Namanya Imam Al-Barjanji, yang dibaca biasanya mungkin Jawa, suku Jawa dengan lagu-lagu lagam, nangkom Jawanya,
0: langgamnya
1: ya. Nah, kemudian Syaraful Anam juga termasuk syair yang sering dibaca oleh pengajian ibu-ibu nih, ingat nih, apa namanya, Burdah. Nah, ini pada abad ke-17 ke-18 ini sampai ke Indonesia, sampai ke Nusantara. Dulu nggak ada Indonesia ya, Nusantara. Nah, jadi budaya inilah yang berpengaruh. Makanya Banjarmasin kalau acara apapun tidak ketinggalan pembacaan syair-syair maulud itu, karena ekspresi cintanya kepada Rasulullah itu sangat luar biasa ya. Nah, ini pada pendengar. Jadi kalau hari ini tadi di Benua Halat ada Bayun
0: Maulid.
1: Itu di masjid ayunan ratusan bahkan ribuan dari baru lahir sampai yang tua ikut.
0: 15 hari paling muda.
1: Iya. Nah, 15 hari ya paling muda ya. Tadi ya.
0: Nah, Mas Daud ketinggalan ini.
1: Kalau di Queen belum lagi ada
0: belum.
1: Informasi.
0: Di Suriansah nanti ya.
1: Suriansah itu nanti menjelang hari jadi. Ya. Tadi sekretaris umum yang kemarin menghadiri hari Senin, saya tidak sempat hadir. Saya tidak tahu perkembangannya lagi nih, apa tanggal berapa ditetapkan. Ya. Karena kita menjelang 500 tahun hari jadi kota Banjarmasin satu tahun lebih tua dari Jakarta. Kalau Jakarta 499. Nah, jadi dengan Jakarta ini sangat dekat sekali. Kisah sudah selesai?
0: Ya.
1: Kita akan bawakan syair.
0: Silakan.
1: Dengan bismillah kata diuntai, bait demi bait kami merangkai. Lahirkan syair sejuk dan damai, ibarat angin meniup tangkai. Cerita paloi di bulan mulut, mengingat kata penuh tertaut. Minta sumbangan di bulan mulut, ada nang duit baras di kaut. Kada kerasaan palui badahulu untuk bulan mulut malam nang syahdu. Mulut siapa kada pang tahu, nang penting sumbangan masuk di saku. Parak ampi bulanlah maulid, panitia bingung menyumbang sedikit. Kalinya si paloi ada nang maungkit, meminta sumbangan sakampungan malilit. Imbah ditakuni palui ka mana, pulang kampung atau adisa. Setengah bulan kadada habarnya, abut benar bubuhan panitia. Tuntung bemaulitan paluilah datang, banyak sudah urang mahadang. Kisah sumbangan palui manggubang, ditakuni kata ditantang. Bujurkah paloi ikam meminta sumbangan, ujar habar hagan peringatan. Paloi menjawab dengan perlahan, bukan gasan ini peringatan. Ujar habar sigasan mulut, mulut ulun jua baras dikaut. Kada memintai kada mengikut, karelaan hati sumbangan bajurut. Sekalinya mulut paloi jua, kada babunyi bubuhan panitia. Bujur si paloi maulas kata, gasan mulut ulun pakir sengsara. Nah, ada kawa lagi orang menyidang, Mbak Elia.
0: Salah tafsir ya.
1: Salah tafsir.
0: Tapi jadi, gak salah juga Pak Lui.
1: Daripada aku je Pak Lui bule kada sing duitan, baik aku pemintaan.
0: Keluarga akur setuju
1: ya. Akur ya? Artinya kerelaan aja je Pak Lui kan memaksa Pak Lui. Nah ini Pak Lui ini menangnya lah. Tapi jangan diumpat dia penggaya Pak Lui inilah. Ngarannya gitu si Pak Lui gitu nah. Nah jadi dan
0: tapi kan dia ikon.
1: Iya ikon. Artinya ikon baik kelucuannya bikin gusar, bikin gerigitan. Tapi juga ada hiburannya. Nah, ini Pak Lui ini yang
0: atau menjadi. Di tiap kampung itu mungkin ada yang ala-ala versi Pak Lui gitu ya. Satu atau dua.
1: Pasti misalnya. Itu. Pasti. Gaya bicaranya mungkin, kelakuannya.
0: Mudah-mudahan. Kalau Mas Daud nih apa nih? Maulutnya apa? Maulut ulut ya.
1: Jangan maulut ulut nih. Nah. Sebab kalau Mbah anu apa Ananda Daud ini kada maulut ulut, operator enggak bisa disulut. Nah. Dan bahasa Madi ini kira kau tanya ut-ut terus.
0: Iya.
1: Artinya bulan Maulud si Daud jangan mau ungut.
0: Nah.
1: Karena kabel-kabel bisa taburubut. Nah. Nah ini. Nah baik dengan waktu iya. Sedikit lagi kita akan tutup dengan Madihin ya.

just had, yeah, and I dig

0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan budaya malam kita di Ragam Budaya Basyair Madihin dan juga Bakisah bersama Pak Haji Anang Syahrani lewat sumbangan mulut ya, menghadirkan kisah Pak Lui yang lagi-lagi dengan kecerdikannya ini bisa mengecoh panitia. Tapi ada pesan baik dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Anang Syahrani malam hari ini, bahwa segala sesuatu itu memang kita harus fleksibel, bisa beradaptasi ya, dan pastinya juga harus menyesuaikan ya. Ya pendengar, semoga bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya dan juga seni tradisi Banua. Saya Eli dan juga rekan saya Mas Daud malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan bersama kembali di Selasa depan ya, setiap Selasa malam jam 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam Budaya, Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Penanganan kebakaran hutan wan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru dilakukan dengan sistematis. Daerah Nang terbilang menjadi wilayah terparah karhutla di Kalimantan Selatan, disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik. Penanganan karhutla oleh petugas gabungan di Banjarbaru dibagi menjadi 3 zona utama. 3 titik penanganan diantaranya di selatan Banjarbaru, Nang dibagi pulang menjadi 2 wilayah, yaitu di kawasan Pengayuan Liang Anggang lawan wilayah Trikora Wanjua daerah sekitarnya. Kemudian wilayah Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nur di kawasan Guntung Damar Wan sekitarnya. Titik penanganan selanjutnya di kawasan yang berbatasan langsung lawan hutan lindung di sebelah utara Banjarbaru. Wamenko memadahkan wilayah Guntung Damar Wan wilayah hutan lindung di Liang Anggang Banjarbaru memiliki karakteristik lahan gambut yang sangat kuat. Penanganan di sana difokuskan secara penuh menggunakan mesin pompa banyu. Pada 3 zona utama, penanganan karhutla dikerahkan 350 personel gabungan nang siaga setiap hari termasuk dari tim patroli. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Selamat malam pendengar dan sanak perempat. Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar. Sementara sudah jam 21.15 menit waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda dalam sajian Tembang Borneo, menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah. Dan malam hari ini kami juga lengkapi dengan satu persembahan drama radio produksi RRI Banjarmasin. Pendengar, untuk malam hari ini dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih. Dari cerita yang akan kita simak bersama malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa ambil pesan baik dari cerita yang kita dengarkan. Maka pendengar, tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Banjar.

0: Mereka mengira Astina telah mati baginya.
1: Dia telah melanggar larangan turun ke air waktu tengah hari, dan mereka tidak tahu. Maka putri Astina kujadikan permaisuri di sini.
0: Mereka salah mengerti, tuanku.
1: Ya, karena itu harus diselesaikan dengan damai. Kita tidak boleh berperang, bahkan harus saling bersahabat.
0: Benar, baginda. Perangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan kesedihan.

Republik Indonesia Banjarmasin kembali mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih. Naskah karya Ronald Rifki Haris, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin dengan para pelaku. Astina diperankan oleh Auliana. Rangkit diperankan oleh

Sebastian. Abang Kumala diperankan oleh Haris. Kenanga diperankan oleh Fauzia. Pangeran Jata diperankan oleh Ari. Kanan Patahu diperankan oleh Heri Purwanto. Pati diperankan oleh Lai Sulaiman. Narator Dewi Karlinda. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Cherry. Sutradara Widi Gunawan. Produser Hairil Anwar.

adalah seorang gadis bernama Astina, putri seorang raja di sebuah negeri yang berada di tepian aliran sungai Loksado, Kalimantan Selatan, yang bernama Kerajaan Antang. Ayah Astina bernama Raja Rangkit, dan kakak laki-laki Astina biasa dipanggil Abang Astina oleh ayahnya Rangkit. Putri Astina dipingit di rumah agar kelak menjadi gadis tauladan. Pada suatu hari, keluarga Kerajaan Rangkit mau pergi berburu di hutan.

0: Asfina, anakku, kami semua akan pergi berburu.
1: Lalu bagaimana dengan saya, ayah?
0: Kamu tinggal bersama Kenanga, inang pengasuhmu, ya nak?
1: Tidak bolehkah saya kemana-mana, yandaku?
0: Kenanga?
2: Iya, tuanku.
0: Jaga anakku Asfina. Jangan sekali-sekali pergi ke sungai, mandi, atau mencuci di waktu tengah hari.
2: Kenapa, tuanku?
0: Karena itu larangan bagi kita yang mendiami rungan di tepian aliran sungai Loksado ini.
2: Baiklah, tuanku, kalau begitu.
0: Nah, anakku Asfina, baik-baiklah kau di rumah. Turuti segala nasihat Kenanga sebagai inang pengasuhmu.
1: Kenanga, kenapa sebenarnya aku tidak boleh pergi ke sungai di waktu tengah hari, ya?
2: Oh, itu pantangan Putri Asfina. Sebab buaya-buaya di sungai yang mencari mangsanya tepat pada waktu tengah hari, Asfina.
1: Oh, tetapi mengapa kalau laki-laki boleh, inang?
2: Asfina, ingatlah bahwa buaya-buaya itu bukan sembarangan buaya.
1: Kenanga, maksudmu apa?
2: Maksudnya, Tuan Putri, buaya yang mencari mangsanya kalau tengah hari itu adalah buaya-buaya yang menurut cerita leluhur kita dahulu senang pada gadis-gadis yang belum kawin, Asfina.
1: Sungguhkah itu, Kenanga?
2: Sungguh. Maka dari itu, Tuan Putri, jangan turun ke air di waktu tengah hari ketika matahari tepat di atas kepala.
1: Oh, begitu. Aku baru mengerti sekarang.
2: Kalau Tuan Putri mau ke sana, nanti saja ya, agak sore-sore sedikit. Nah, Tuan Putri, saya mau ke dapur dulu sebentar. Dan Tuan Putri, di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Iya.
2: Ingat ya, jangan kemana-mana. Ingat, Tuan Putri, pesan ayahanda.
1: Mengapa hatiku selalu berdebar-debar ya?

0: Astina duduk seorang diri di balai depan rumahnya. Ayahnya Raja Rangkit, ibunya, serta abangnya belum pulang dari berburu. Ini adalah hari ketiga Astina duduk termenung di situ. Hatinya akhir-akhir ini selalu berdebar-debar, diganggu oleh impiannya pada dua malam yang lalu. Ia bermimpi telah menikah dengan seorang pangeran muda yang tampan. Tetapi Astina tidak tahu siapa pangeran muda yang menjadi suaminya itu.
1: Aneh, kenapa bila siang hari hatiku selalu saja digoda untuk turun ke sungai? Panasnya hari ini, aku ingin sekali mandi. Ah, biarlah sekali-kali aku melanggar perintah orang tuaku. Apalagi tidak seorang pun yang melihatku. Iya, aku harus pergi ke air itu. Aku ingin sekali ke sana. Ah, alangkah sejuknya air sungai ini. Baiknya aku berendam saja agar segar badanku. Ah, alangkah nikmatnya berendam di air dingin. Segar sekali rasanya badanku.
2: Tolong! Tolong! Ada buaya! Tolong! Au!
3: Oh, Astina kah? Apa yang terjadi? Oh, Astina! Aku telah berdosa kepadanya.
4: Hei, hei, hei, hei, kena pingsan. Ayo gotong dia. Cepat bawa ke balai panjang. Ayo, ayo.

cepat, kabar Astina disambar buaya tersebar ke pelosok negeri. Suara gong dan genderang bahaya bertalu-talu menembus alam sekitarnya, dan akhirnya sampai ke telinga Raja Rangkit yang sedang berburu di hutan.

0: Apakah itu gong dan genderang bahaya dari negeri kita?
1: Benar, Ayahanda.
0: Pasti sesuatu telah terjadi di negeri kita.
1: Barangkali ada musuh yang ingin menyerang kita, Ayah. Ketika kita meninggalkan negeri.
0: Hatiku berdebar-debar tidak enak. Yang pasti ada yang tidak beres telah terjadi di sana.
1: Kalau begitu, hentikan saja, Ayah. Hentikan saja berburu kita ini, Ayah. Kita kembali pulang, Ayah.
0: Baiklah, anakku. Perintahkan semuanya untuk kembali.

0: Di balai pertemuan, duduk termenung sedih dikelilingi rakyat negeri Antang, tepian sungai Loksado. Mereka sedang merundingkan bagaimana caranya menemukan mayat Astina yang disambar buaya itu. Kakak laki-laki Astina sangatlah bingung.
1: Bagaimanakah hasilnya, Abang?
2: Adik Bing juga berhasil ditemukan, Ayah. Sampai hari ini telah 100 ekor buaya yang berhasil kita tangkap. Lalu kami belah, tetapi tidak ditemukan mayat Astina, Ayah.
1: Tidakkah kalian temukan bagian tubuhnya atau perhiasan-perhiasan yang Astina pakai di perut buaya yang kalian bunuh itu?
2: Kami tidak menemukan apapun, Ayah.
1: Kalau begitu, hentikan saja memburu buaya-buaya itu.
2: Kenapa, Ayah?
1: Kita telah membunuh beratus-ratus buaya-buaya yang tidak bersalah. Aku tidak ingin menimbulkan dosa lagi.
2: Lalu, bagaimana kelanjutannya, Ayah? Untuk menemukan mayat Astina, adikku itu, Ayah.
1: Aku akan meminta pertolongan Kanan Patahu, yakni roh leluhur kita.
0: Maka dengan bantuan Kanan Patuhi roh leluhurnya, maka Raja Rangkit berusaha untuk mengetahui di mana buaya-buaya putih itu menyimpan mayat Putri Astina. Atas keputusan bersama, dengan ditemani Kanan Patahu, Abang Astina dibawa menyelam ke dasar Sungai Loksado.
2: Kita akan menuju kemana, Kek?
3: Kita menuju ke kerajaan buaya-buaya itu. Kau tidak boleh berbicara apapun juga. Kalau kau bersuara, apalagi bertindak yang bukan-bukan, maka kedatangan kita akan diketahui oleh buaya-buaya itu.
2: Baiklah, Kakek Kanan Patahu. Saya mengerti itu. Ah, alangkah indahnya istana ini. Pintu gerbangnya penuh dengan kulit-kulit buaya bergantungan, dan lantainya dari pasir yang halus dan putih bersih.
3: Kita masuk dari pintu gerbang itu.
2: Ada penjaganya, Kek.
3: Asal kita tidak bicara dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, kita tidak akan ditegur oleh penjaga-penjaga pintu gerbang itu. Nah, kita telah sampai ke balai rung istana.
2: Oh, banyak orang yang berkumpul, Kek.
3: Rupanya hari ini Baginda Raja Buaya akan memimpin rapat penting. Ayo, kita turut duduk. Jangan bertindak apa-apa. Tenangkan hatimu, ya.
2: Kek, mengapa mereka, Kek? Biarkan kita semua, Kek. Kita hanya dilihat sepintas. Kita hanya bisa dilihat sepintas saja, Kek.
3: Ini berkat adi sirupku yang kusebarkan di sini, sehingga mereka tidak sadar bahwa ada manusia yang masuk ke sarang mereka. Nah, sebentar lagi Raja Buaya akan muncul. Tenangkan hatimu.
2: Siapakah namanya, Kek?
3: Biasanya disebut Pangeran Jata.
2: Oh, sungguh gagah dan tampan Pangeran Jata itu. Oh, Dewata, wanita yang di samping pangeran itu, bukankah itu adikku si Astina? Kalau begitu, dia masih hidup, Kek.
3: Hei, Pangeran, ingat, kita berada di alam lain. Sekali saja kau bertindak, maka akan hancur kita di sini.
4: Tapi itu kan adikku Astina, kek.
3: Betul sekali. Itu adalah adikmu, Astina.
4: Tapi bagaimana mungkin kalau dia masih hidup, kek?
3: Ya, sebenarnya adikmu itu belum mati. Dia hanya diambil Pangeran Jata untuk dijadikan permaisuri. Dengar, mereka akan segera mulai. Pangeran Jata akan memberikan amanatnya.
5: Rakyatku sekalian, mengapa kalian datang berkumpul di sini dengan gelisah? Katakan padaku, kalau ada berita atau keinginan yang patut kita bicarakan di sini.
6: Baginda Jata yang mulia, semakin banyak rakyat kita, buaya-buaya tidak dapat dicegah memakan umpan yang dipasang manusia. Kami khawatir, makin lama buaya-buaya akan musnah, dibunuh manusia.
5: Ya, ya, aku pun tidak menyangka mereka begitu menuntut balas atas kehilangan salah satu kerabatnya.
6: Mereka mengira Astina telah mati, baginda.
5: Dia telah melanggar larangan turun ke air waktu tengah hari, dan mereka tidak tahu. Maka putri Astina kujadikan permaisuri di sini.
6: Mereka salah mengerti, tuanku.
5: Ya, karena itu harus diselesaikan dengan damai. Kita tidak boleh berperang, bahkan harus saling bersahabat.
6: Benar, baginda. Peperangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan kesedihan. Jadi, bagaimana caranya kita menghubungi manusia, tuanku?
5: Aku akan menemui mereka secara wajar. Di daratan, patihku.
6: Ah, mungkinkah itu, tuanku?
5: Aku telah mengambil permaisuriku ini dengan cara yang menggemparkan. Maka aku ingin mengantarkannya dengan cara yang menggemparkan pula.
6: Tapi hamba tidak percaya dengan manusia, tuanku.
5: Maksudmu, patih?
6: Nanti, sampainya tuanku di darat, tuanku akan disambut dengan parang dan tombak-tombak, seperti selama ini yang dialami oleh rakyat kita yang tertangkap, tuanku.
5: Tidak usah khawatir akan keselamatanku, patihku. Kulitku kebal terhadap segala jenis senjata apapun juga, kecuali oleh tombak yang ujungnya berkain. Tapi sepengetahuanku, patih, manusia belum mempunyai senjata semacam itu.
6: Sebaiknya tuanku mendatangi mereka dengan menyamar sebagai manusia biasa, tuanku.
5: Tidak, patihku, tidak usah dan tidak perlu.
6: Tapi tuanku kan punya kesaktian yang hebat.
5: Tidak. Aku akan menjelaskan kepada mereka. Sebenarnya, aku menghendaki persahabatan dengan penduduk daratan itu.
6: Lalu, bagaimanakah caranya, tuanku?
5: Aku akan memakan pancing mereka. Lalu, aku akan mengantarkan Astina kepada mereka.
3: Nah, anakku Abang Astina, kau sudah dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Pangeran Jata, kan?
2: Lalu, apa yang harus kita lakukan, kek?
3: Sebaiknya, kita kembali saja. Kita laporkan hal ini kepada ayahandamu, Haja Singa.

0: Setelah Raja Rangkit menerima laporan dari anaknya, segeralah ia mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Pangeran Air.
1: Tebarkan pancing dengan umpan burung tabuan di muara sungai ini.
2: Bila nanti Pangeran Jata muncul dari dasar sungai ini, jangan sekali-kali kalian menyerangnya. Ingat itu. Sebab dia bermaksud damai dengan kita. Percayalah, adekku Astina masih hidup. Nanti ia akan datang bersama Pangeran Jata.
3: Lihat,
4: Tuan Haja, singa, pancingnya tegang.
1: Semua siap? Sebentar lagi dia akan muncul.
2: Tenang, semua tenang dan hormat.
4: Lihat, dia muncul.
1: Biasa raja buaya itu. Buaya putih yang besar sekali. Tapi di mana anakku Astina? Abang, dia tidak nampak bersama raja air itu.
2: Ya, tunggu dulu. Wahai rakyatku, sambutlah Pangeran Jata, raja buaya dari segala buaya.
0: Maka ramailah penduduk menyambut kehadiran raja buaya itu. Kulitnya putih mengambang di permukaan air, tetapi Haja Singa lupa pada janjinya. Dia masih dendam kepada raja buaya putih itu.
1: Kenapa aku tidak melihat Astina bersama dia? Pasti putriku sudah mati dimakannya.
0: Maka diam-diam Raja Rangkit mengarahkan ujung tombaknya yang berkait.
3: Ayah, jangan ayah.
5: Rasakan pembalasanku, hei buaya jahanam.
1: Wahai rakyatku, berbalaslah sudah kematian anakku Astina.

dengan jatah, Raja Buaya Putih itu akhirnya mati dikeroyok rakyat negeri tepian Sungai Loksado. Abang Astina pun menangis sejadi-jadinya

0: angkatlah si putih itu ke darat. Balikkan badannya. Pasti anak Wastina ada di dalam perut. Hei, lihat, lihat, Astina ada di dalam perut buaya putih ini dan masih berlumuran darah segar. Anakku Astina, kalau begitu,
1: ya, ayah. Sebenarnya tadi Astina masih hidup, ayah. Dia disimpan di dalam perut Pangeran Jata ini, ayah, untuk mengantarkan kembali kepada kita. Tetapi ayah dan penduduk di sini terburu nafsu untuk membunuhnya. Astina ikut terbunuh pula, ayah. Ayah sayang sekali, ayah.
0: Maafkan ayah anakku. Ayah telah bertindak hilap, penuh dendam dan tidak berpikir dulu. Akhirnya beginilah jadinya.
1: Padahal hati Pangeran Jata itu bersih, ayah. Dia datang dengan perdamaian, ayah.
0: Memang tidak sepantasnya perdamaianku balas dengan kebencian, Astina anakku. Astina, maafkan ayahmu ini.

tadi telah kami persembahkan Sandiwara Radio dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih.

cerita rakyat yang bermukim di pinggiran tepian Sungai Loksado, Kalimantan Selatan. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya Ronald Rifki Haris.

Agung adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil yang berada di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Candi Agung ini merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa Kuripan dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi yang keberadaannya sejaman dengan kerajaan Majapahit. Candi Agung yang diperkirakan telah berusia 740 tahun. Adapun bahan material Candi Agung didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira sekitar 200 tahun sebelum

Sampai saat ini Anda bersama di program 4 Suara Budaya Banjar dengan lagu-lagu daerah Kalimantan yang kami hadirkan. Sementara pendengar sudah jam 21.52 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Selamat malam, salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Kami menemani Anda di program 4 Suara Budaya Banjar. Anda yang mungkin juga baru bersatu dengar ya, kita akan lanjutkan kebersamaan malam hari ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, dengan kembali kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah ya, dalam sajian Ragam Irama Nusantara, lagu-lagu Banjar, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, kami juga masih terus hadirkan beberapa informasi untuk Anda di suasana malam hari ini. Anda yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan, semoga terus semangat untuk Anda, aktivitas juga lancar. Yang bersiap-siap mungkin terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan besok, mungkin sudah ada melakukan persiapan saat ini untuk lebih mempermudah dan juga kelancaran aktivitas besok ya, untuk tidak lebih banyak waktu yang harus disiapkan lagi karena memang sudah dilakukan sejak awal yakni malam hari ini, sehingga bisa menghemat waktu untuk pelaksanaan perempat melakukan berbagai persiapan. Sementara kita juga tetap harus terus waspada pendengar di tengah kondisi cuaca saat ini, termasuk juga penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu oleh unsur pemerintah dan juga para relawan. Nah, pendengar, sebagaimana disampaikan juga bahwa petugas sampai saat ini masih terus berjibaku melakukan pemadaman di berbaga tempat di kota Banjarbaru. Untuk sore hari tadi, kabut asap tebal juga menyelimuti akses jalan menuju Bandara Samsudinur Banjarbaru. Jadi, untuk kendaraan yang melintas di ruas jalan Gubernur Sarkawi, jalan menuju Bandara Samsudinur, kota Banjarbaru, macet ya, pendengar ya. Asalnya tepat di depan perempatan jalan Tambak Tarap dan Kasturi sudah tertutup kabut asap cukup tebal dampak dari karhutla. Kemacetan panjang terjadi di kawasan itu. Mengantisipasi agar arus lalu lintas normal, para relawan dan juga warga sekitar mengerahkan pengendara kembali atau lewat jalan Kasturi tembus jalan Ayani untuk menuju Bandara Samsudinur atau ke tujuan Martapura. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan mengganggu jarak pandang pengendara dan aromanya juga cukup menyengat, pendengar ya. Ini mata jadi cukup pedih hingga membuat pengendara tidak berani menembus jalan yang diselimuti asap. Nah, ini yang harus kita waspadai, termasuk juga bagi pekerja yang malam hari ini akan melakukan perjalanan pulang dan melintasi rute tersebut tentunya ya, untuk lebih hati-hati kalau memang bisa menepi dulu. Tapi ini cenderungnya ke malam ya, ini lebih pekat biasanya, tapi semoga lancar selamat sampai di tujuan Anda, pendengar ya, untuk perjalanan pulang, semoga juga selamat sampai di rumah. Baik, kita masih akan dengarkan untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, sementara informasi lainnya tetap akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 4 Suara Budaya Banjar.
0: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar dan sana propat untuk Anda malam hari ini masih kami temani dengan Khatbah Udara Kalimantan Selatan ya. Sementara satu informasi yang juga kami sertakan untuk melengkapi kebersamaan kita pendengar ya. Khususnya bagi dan sana propat yang masih meluangkan waktu untuk melakukan berbagai persiapan terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan besok. Karena hari ini tadi sempat libur ya, jadi ada yang melakukan perjalanan wisata, ada yang silaturahmi ke tempat saudara atau sanak famili, atau ngumpul dengan sahabat yang lama nggak ketemu gitu ya pendengar. Itu aktivitas apa saja yang bisa Anda lakukan di suasana libur hari ini? Nah, sementara besok ini harus kembali dengan aktivitasnya. Baik. Informasi yang kami hadirkan pendengar ini masih terkait dengan kebakaran juga, tepatnya terjadi di Desa Sungai Baring, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kebakaran terjadi pada sekitar jam 15.30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Salah satu rumah terbakar milik Haji Muklis terbakar 100% dan rumah ini berada di dekat musola. Lokasinya bersebelahan dengan musibah kebakaran yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Proses pemadaman juga dibantu oleh belasan pemadam, mobil pemadam dengan tangki penuh air berjajar di sekitar kejadian. Warga juga nampak membantu ya. Jadi api yang cepat membakar rumah terbuat dari kayu, terlebih saat ini musim kemarau, sehingga untuk material kayu rumah itu benar-benar kering dan mudah sekali terbakar. Salah satu anggota pemadam kebakaran mengatakan bahwa proses pemadaman dilanjutkan dengan pembasahan untuk memastikan tidak ada lagi sumber api. Maka informasi yang kami hadirkan ini juga mengingatkan kita semua pendengar untuk lebih waspada lagi, terlebih di musim kemarau saat ini, untuk peralatan elektronik, kemudian juga kita hendaknya tidak membakar sampah ya. Kalau biasanya mungkin ini sedikit kita bakar, nah kali ini perlu untuk kita hindari, untuk waspada kita semua, mengingat bahwa kabut asap sudah banyak melanda ya kawasan di Kalimantan Selatan khususnya, dan ini juga cukup mengganggu kesehatan, termasuk juga penerapan atau kebijakan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk pembelajaran jarak jauh. Ini salah satunya di Kota Banjarbaru, kemudian Banjarmasin juga menerapkan ya untuk penundaan jam belajar seperti itu ya. Baik, kita berharap situasi ini bisa segera teratasi. Karhutlah tidak ada lagi, harapannya demikian. Sementara kabut asap ini juga otomatis bisa kita hindari seperti itu ya, dengan salah satu upaya yakni pemadaman karhutlah. Baik pendengar, kita masih bersama untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di Propat FM, Suara Budaya.

Sekarang ini di beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Baik pendengar, melengkapi kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang sudah kita dengarkan hingga saat ini sudah mengantar kita di menit ke-47 jam 22 waktu Indonesia Tengah malam hari ini ya. Salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran perempat ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan di penghujung malam hari ini dalam suasana istirahat ataupun yang masih dengan aktivitasnya. Sementara pendengar, pemerintah Kabupaten Banjar ini juga memberikan hadiah umroh kepada Siti Nur Aldlina, anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional 2026 sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk berprestasi. Penghargaan ini diberikan oleh Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Sekda Yudi Andrea di Mahligai Sultan Adam, Martapura setelah Adlina berhasil membawa nama Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Bupati Banjar juga menyampaikan prestasi Adlina merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, semangat dan juga dukungan keluarga, sekolah, pelatih dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembinaan. Jadi hadiah umroh ini tidak hanya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian Adlina saja, tapi juga diharapkan menjadi pemicu bagi para pelajar yang lain untuk berani mengembangkan potensi dan mengikuti berbagai kompetisi secara positif.

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja kami ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kami ini lah.
0: Umak, pulangnya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah kau yang dirumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Ayo, lakasi, tinggal sedikit lagi, mana ngulun lah.
3: Mat, coba ikam melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
2: Ah, kada apa-apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
4: Mari kam nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
2: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
3: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
4: Anda papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
2: Gih, jangan mah, jangan. Bulik-bulik, ulun bulik nah.
3: Tadi hujannya rapa apa? Langit kuning haja, belum habang lagi.
4: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Marasnya ih, aku meitih anak aku nih pina kegaringan. Awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagain ke puskesmas.

0: Apian Inene sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segera anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi belah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi agar anak terhindar dari penyakit. Awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Hawa aja berarti anak uluni sembuh lah. Minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

Jangan berkecil hati jika orang lain salah paham terhadap kita, karena Allah paham akan isi hati kita. Jangan gusar jika ada yang menghakimi kita, karena tiada hakim sebaik Allah Ta'ala.

Wahai saudaraku, segala sesuatu itu ada puncaknya. Ketahuilah bahwa puncak pemuasan hawa nafsu hanyalah penyesalan, sedangkan puncak keimanan adalah kebahagiaan. Bukankah tak seorang pun dari kita yang tak ingin menyesal dan hampir semua orang ingin bahagia? Kalau begitu, tuntunan hawa nafsu atau keimanankah yang akan kita turuti? Renungkanlah.

Dan sana perempat suara budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sana Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro-4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro-4 untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro-4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanang perompat untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk kesempatan hari ini, Rabu, tepatnya 26 Agustus 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda hari ini insya Allah sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan kabar baik untuk Anda semua, khususnya bagi pendengar dan sanak perompat. Sepanjang hari Anda akan kami temani dengan serangkaian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi. Sementara pagi hari ini kami juga sampaikan khususnya bagi umat muslim ya, kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5.07 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengawali kebersamaan kita hari ini pendengar, terlebih dahulu kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh M. Irfan, dan setelahnya ada mutiara hadis kami rangkaikan dengan lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka? Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan memegang kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang dikehendakinya dari Tuhannya. Demikianlah ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah hendak menutupi, mengampuni perbuatan sangat buruk yang mereka lakukan dan memberi ganjaran dengan sempurna apa yang mereka lakukan. Bukankah Allah telah cukup melindungi hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan berhala-berhala selain dari Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi berkuasa untuk mengutuk? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah, sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik

dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan sholat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

Jangan berkecil hati jika orang lain salah paham terhadap kita, karena Allah paham akan isi hati kita. Jangan gusar jika ada yang menghakimi kita, karena tiada hakim sebaik Allah Ta'ala.

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih pendengar Dasana Pro 4. Anda kembali bersama kami di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi streaming RRI Digital. Begitupun untuk kebersamaan kita pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bersama kembali untuk sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Tentu pagi hari ini kita juga mengucap banyak rasa syukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita pagi hari ini. Nikmat sehat, kesempatan untuk kita beribadah dan juga beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini segala sesuatu yang kita kerjakan juga diberikan kemudahan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar Dasana Pro 4 dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah, untuk pagi hari ini Anda juga bisa saksikan silaturahmi kita di sajian Hikmah Subuh melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Rabu, tepatnya 26 Agustus 2026. Ya, Hikmah Subuh pagi hari ini mengenai kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan keutamaan sholawat. Maka kita juga tidak lupa selain rasa syukur ya, kita aturkan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan bersama kita telah hadir saat ini narasumber kita pendengar, beliau adalah Ustadz Muhammad Kibriansah SHI yang nantinya akan memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan tema yang akan kita bahas sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Muhammad Kibriansah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Ustadz hari ini kabarnya?
2: Alhamdulillah,
1: sehat?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Baik, sehat. Perjalanan ke Pro 4 bagaimana juga Ustadz pagi hari ini?
2: Lumayan, tadi ada tantangan, ada kabut asap sedikit.
1: Tantangan ya, Masya Allah, masih banyak nikmat-nikmat yang lain ya Ustadz ya.
2: Mudah-mudahan berakhir asap anu kabut kita nih ya Allah. Ya,
1: dan sudah sholat
2: istisqa kemarin
1: ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini juga Allah berikan kemudahannya untuk bisa segera dikasih hujan ya Ustadz.
2: Amin.
1: Ya. Bukan hujan buatan, pokoknya yang beneran dah ya. Ya, baik Ustadz, pagi hari ini tema kita kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan juga keutamaan sholawat. Jadi mungkin pertanyaan sederhana di awal ini, sudahkah kita bersholawat pagi hari ini? Nah itu ya, kita bangun tidur udah main buka HP aja Ustadz ya. Ya, kita bangun tidur melek dikit udah cari kopi aja nih ya kan. Sholawat nih, sholawat ya. Baik, lalu bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan apa keutamaan sholawat bagi kehidupan kita? Karena hal ini yang sering kali diingatkan ya Ustadz ya. Begitupun di momen kelahiran Nabi Muhammad, kita ini sudah mulai Rabiul Awal kan ya, 12 Rabiul Awal. Baik, silakan Ustadz Muhammad Kibriansah.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh, yang pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan berkah dan karunia-Nya jualah sehingga kita diberi kesehatan, baik itu berupa jasmani ataupun rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi mendengarkan program Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam mudah-mudahan dapat selalu kita curahkan terhadap junjungan kita, nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh, alhamdulillah pada pagi hari ini tak terasa sudah kita memasuki tanggal 13 Rabiul Awal. Berarti sebentar lagi, sekitar setengah bulan lebih lagi, maka kita akan mengakhiri bulan Rabiul Awal. Para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh, pada pagi hari ini kita akan membicarakan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuliaan daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita akan membahas bagaimana keutamaan daripada bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar beliau, "Bu'itu li utammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin, yang pertama kita membahas dulu, sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dinamakan tahun gajah. Nah, jadi tahun dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan tahun gajah. Karena apa? Karena sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Raja Abrahah dari Yaman itu ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Karena apa? Karena berhiri dengan kota Mekah. Karena apa? Karena banyaknya pengunjung pada waktu itu menziarahi Ka'bah untuk orang tolak berhaji dan beribadah yang lainnya. Sementara itu Raja Abrahah di kota Yaman, di negeri Yaman, membangun gereja Al-Qulais. Untuk apa? Agar orang-orang berpindah untuk datang ke gereja itu dengan beribadah dan lain sebagainya, termasuk juga yang namanya perdagangan agar pindah ke sana. Akan tetapi orang-orang kada mau ke sana. Orang-orang tetap ke Mekah, tetap menziarahi Ka'bah. Nah, sehingga beliau marah dan mengirim pasukan gajah ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika pasukan itu ingin menghancurkan, atau yang disebut dengan pasukan bergajah, karena mereka mengendarai dengan gajah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Sebelum dilahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan dengan apa? Dengan dihancurkannya pasukan gajah itu. Nah, jadi pasukan gajah itu dihancurkan Allah ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Allah hancurkan dengan apa? Dengan burung ababil. Dan burung ababil itu melemparkan batu-batu kerikil yang sangat panas, yang terbuat dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap pasukan gajah? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Dan apa yang mereka perbuat oleh pasukan gajah itu hanyalah sebagai tipu daya. Karena apa? Karena yang mereka perbuat itu, yang mereka lakukan, semuanya menjadi sia-sia. tarmihim bihijaratim min sijil, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengirim tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung-burung ababil dan mereka menawaki, melemparkan dengan batu kerikil min sijil, dari batu api neraka. Nah, yang bernama sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan jadilah mereka itu seperti daun yang kekeringan, seperti daun yang berserakan, yang terbakar. Nah, karena lemparan dari burung-burung yang menghancurkan pasukan gajah, maka sia-sialah yang mereka perbuat, maka tidak berhasil mereka hendak menghancurkan Ka'bah itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di malam Senin 12 Rabiul Awal, sebagaimana yang sering kita baca, ya kalau. Nah, wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfuhu ila sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari perut ummi beliau, dari perut ibu beliau, tarfuhu baraza rafi'an tarfuhu ila sama, Rasulullah itu dilahirkan dengan melihat ke atas langit. Nah, mengangkat, dengan mengangkat ke atas. Nah, jadi melihat ke atas. Nah, mu'miyan bidzalika rafi annalahu syarafan ala majduhu wa sama, sebagai isyarat dengan diangkatnya, dengan mengangkatnya mata beliau ke atas langit, sebagai isyarat bahwasanya

0: Senin subuh sebelum solat subuh. Wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Dan beliau dilahirkan dan dikuburkan di kota Mekah dan Madinah. Dilahirkan di kota Mekah dan dikuburkan di kota Madinah. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maqtu'as sirrahna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat dan dilahirkan dalam keadaan sudah bacalak mata dan dilahirkan dalam keadaan sudah terputus tali pusat. Sebagaimana yang kita sering baca di dalam rawi sahibul kitab Simtud Dararna dari Al Habib Ali Al Habsyi. Nah, kita baca sering ya kala. Nah, di dalam situ diceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dilahirkan dan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah itu adalah yang paling bagus ciptaan dan paling bagus akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orangnya sangat pemurah, tidak pemarah, murah senyum, kada penyinggungan, kada penyarikan. Nah, yeah. Rasulullah itu sangat pemurah dan tidak pemarah. Nah,
1: sangat pemurah dan tidak pemarah ya Ustaz ya. Jadi kalau sesuai dengan tema kita pagi hari ini, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, tadi kita sekilas sudah mendengar lagi, menyimak lagi sejak beliau lahir dan sebelum lahir ya. Yeah. Itu ada sejarahnya juga. Maka kita lebih fokuskan lagi untuk memaksimalkan waktu pagi hari ini ya Ustaz ya, mengenai kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, jadi apa nih sebenarnya Ustaz hakikat akhlak mulia yang beliau ajarkan dan apa yang seharusnya kita lakukan saat ini dalam kehidupan sehari-hari di tengah hiruk pikuknya dunia, perkembangan, kemajuan teknologi juga yang pesat, tantangan dan godaannya juga tentunya lebih banyak ini Ustaz ya. Silakan.
0: Ujar Nabi kan sebagaimana sabda beliau, bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Allah pun berfirman ya kalau di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai ikutan yang baik, gasan kita umpati kayak apa akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, ya Allah. Sesungguhnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Sebagaimana diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pinggir pasar kota Madinah. Di pinggir pasar kota Madinah itu ada seseorang Yahudi yang buta, kada melihat. Nah, pekerjaan sehari-hari orang Yahudi itu selalu mencaci maki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pekerjaan beliau selalu mencaci maki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambati lawat Rasulullah macam-macam, menyambati gila, menyambati penyihir. Pokoknya kasar lah, kayak apa orang sarik tuh ya Allah, pasti sambatannya macam-macam. Tapi inya kada melihat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Padahal setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi makan lawan orang buta Yahudi itu sembari memberi emas Rasulullah. Nah, limbah disuapi Rasulullah, Rasulullah itu menyuapi dengan sangat lemah lembut. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin misalnya makanan yang keras itu dikunyah berdahulu oleh Rasulullah. Nah, kemudian diberikan, disuapi lawan orang yang buta tadi, orang buta dari Yahudi tadi. Nah, sambil menyuapi Rasulullah sambil disambatinya. Ikam tahulah lawan Muhammad. Muhammad itu adalah penyihir, orangnya pendusta. Inya itu macam-macam ya kala.
1: Nah, karena dia enggak lihat ya Ustaz.
0: Inya kada melihat. Rasulullah sarik kada, malah senyum aja Rasulullah. Mungkin jaga ibarat kita lah, anu Ikam tahulah lawan si Ano, padahal kita ni menyuapi orang tu, tapi kita disambatinya.

0: mungkin bisa kita bisa meninjak kah atau menyulum makan makanan itu kasar kali.
1: Pakai lama Ustaz ya.
0: Pakai perasaan kasar tuh Bang. Nah, tapi Rasulullah beda. Rasulullah mencontohkan dengan perasaan yang sangat lemah lembut. Nah,
1: berarti kalau misalkan sekarang di kita niru uswatun hasanahnya Rasulullah, kalau ada yang nyambati kita, anggap aja orang itu buta. Tapi kalau kita nganggap orang buta padahal enggak, fitnah Ustaz. Dosa lagi.
0: Dalam hati kita sekira kita jangan berpikir macam-macam. Sekira kita jangan berpikir hendak membalas. Sekira kita jangan berpikir hendak menyakiti orang.
1: Tapi nganggap orang lain buta dosa enggak sih Ustaz?
0: Kalau kita menganggap gesan positif, gesan kebaikan, sekiranya jaga diri kita enggak apa-apa. Tapi kalau kita menyambati di hadapannya,
1: itu yang enggak boleh.
0: Ya kalau anu orang tuh menyambati kita, kita balas juga. Nah itu sama ya, bebalas sambatan juga ya kalau enggak.
1: Berarti boleh nih kita enggak
0: gas, gasan jaga-jaga diri kita, ya. Tapi dalam hati aja.
1: Jangan disambat ya.
0: Jangan disambat, enggak. Nah, apa gitu, yang kita ambil dari contoh Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah itu orangnya lemah lembut. Ya. Yang kedua, orangnya kada kasar. Yang ketiga, orangnya kada ingkin pemurah. Nah,
1: pemurah.
0: Ya kalau artinya ramah benar, kemudian pemurah, hari-hari menyuapi, hari-hari besar sedekah lawan orang itu. Nah, Rasulullah pun mencontohkan, bukan hanya menyampaikan, tapi Rasulullah mencontohkan bagaimana akhlak beliau. Nah, kita ini kadang tamu jegin, kadanglah Rasulullah itu pemurah lah. Nah, kita ini mau kayak apa hendak mengumpati Rasulullah? Kalau misalnya kita ini jadi orang engken, benar umpamanya Rasulullah itu
1: engken
0: pemurah,
1: itu
0: benar.
1: Pelit ya Ustaz.
0: Iya, pelit benar engken. Nah, tamu aja datang, tamu datang ya tok ada diberi makan. Nah, misalnya tamu datang nih, anu tok tok tok jar minta bukai lawang, membuka lawang. Yang bini, yang laki hatan makan lempeng umpamanya, saking engkennya kada handak batampai lempeng itu. Nah, disimpaninnya di atas kepala buai, maka hatan panas-panas pulang.
1: Ya Allah.
0: Limbah disimpaninnya di atas kepala, ditutupinya lawan kopiah. Nah, lelehan banyunya yang bakas lempeng yang panas-panas itu. Jadi tamu dia bingung, itu apa ya tamu? Itu paloh aja, nah, saking engkennya. Nah, belum apaan bu ucap pulang. Anulah aja, musimnya musim kering, jadi banyu kedede aja karingan aja.
1: Ada kah orang kayak itu ya?
0: Ada kisah aja Pak. Kisah-kisah dusta aja.
1: Biasanya
0: gasan pelajaran gasan kita
1: saking inggih. Pelitnya
0: saking
1: ya.
0: Saking pelitnya inggih. Nah, tapi kadang ada juga orang yang kalau kita nih datang ya lah, kada lalu banyu, kada lalu makanan, kada lalu padahal paling kada benar banyu segelas barang nah kayak ini. Nah, misalnya nah, masyaallah luar biasa inggih.
1: Itu tinggal lempengnya lagi Ustaz yang belum.
0: Rasulullah itu sudah mencontohkan ketika beliau kelaparan, orang datang hendak minta makanan, padahal makanan yang di pingkut sidin itu sebiji kurma aja lagi kesen sidin. Nah, habis itu semalam sidin sudah berapa hari kada makan, 4 harian. Nah, ya toh diberikan sidin orang. Nah, amun kita makanan kita sebutingan meja, datang orang hendak minta
1: 4 hari pulang sudah kada makan.
0: 4 hari pulang pamannya kita kada makan, 4 hari 3 hari. Pasti apa kita cari seorang jana. Yeah. Kalau Rasulullah beda. Nah, itu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan sangat santun memberi makan orang buta Yahudi itu. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, ujar orang buta nih kebingungan beberapa hari kemudian kada ada lagi, Rasulullah mendatangi orang buta Yahudi yang di pinggir pasar kota Madinah. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian datanglah Abu Bakar mendatangi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan istri beliau itu adalah anak daripada Sayyidina dari anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ujar sidin, wahai Aisyah, apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum aku gawi? Nah, ada bahai yang belum pian gawi Rasulullah, ujar anak sidin, ujar istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari memberi makan lawan orang buta Yahudi yang berada di pinggir kota Madinah, yang berada di pinggir pasar Madinah. Kemudian datanglah Abu Bakar mendatangi orang buta tadi, menggantikan tugas Rasulullah, menggantikan pekerjaan sehari-hari Rasulullah, menyempat-nyempatakan Rasulullah menyuapi orang buta itu tadi. Nah, datanglah Abu Bakar menyuapi. Sambil disuapi, sekalinya orang buta itu menyambati pulang lawan Nabi. Nah, sekalinya Abu Bakar marah, maka makanan itu didorong ke ke tempat orang buta itu tadi.
1: Nah, gak sabar ya.
0: Iya, gak sabar. Ini. Soalnya ini sahabat kita nih, Ujang Abu Bakar. Gergetan, sahabat paling Ustaz. Bagus nih, sahabat paling mulia. Sahabat paling mulia disambati kayak kita juga. Yeah. Umpamanya kawan kita disambati, oh kada bujur kayak ini, kita memelawanakan nih. Yeah. Nah, kayak itu juga misal Abu Bakar marah, Rasulullah itu disambati orang buta marah. Sekalinya orang buta itu, wah ini ikam nih ujar lain yang hari-hari memakani aku beda, ujar Abu Bakar, iya ay, aku yang hari-hari memakani ikam, ujar yang orang buta itu lain ya, soalnya rasanya beda, lemah lembutnya itu berbeda, ujar Abu Bakar bujur, yang menyuapi ikam hari-hari itu lain orangnya. Nah, ujar orang buta, mana orangnya yang hari-hari menyuapi aku? Nah, ujar Abu Bakar, yang hari-hari menyuapi pian itu telah tiada, sudah meninggal. Nah, menangis orang buta itu, lalu bertakun orang buta itu, siapa orang yang hari-hari menyuapi aku itu? Ujar Abu Bakar, beliau adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hari-hari ikam sambati jua. Nah, mendengar nangka itu orang buta itu menangis memeluk Abu Bakar. Nah, ujar orang buta itu, ajarkan aku untuk masuk Islam, ajarkan aku untuk mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan apa? Dengan kelemah lembutan hati Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keistimewaan, dengan kelemah lembutan, dengan apa? Dengan kesantunan, dengan kemurahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang itu akhirnya masuk Islam
1: dengan kelembutan tadi. Yeah, ya. Nah. Terus kalau misalkan itu kan contoh yang sudah disampaikan ya Ustadz. Yeah. Ya, di mana Rasulullah itu dikenal dengan tetap santun bahkan kepada orang yang menyakiti beliau. Lah kita Ustadz, jangankan orang itu menyakiti kita, dia baik aja kadang kita masih tega loh nyakiti, entah itu dalam bentuk gibah ya dan lain sebagainya. Nah, kita baik sama orang yang baik sama kita itu kan biasa Ustadz. Yeah. Ya. Kita tetap baik sama orang yang gak baik sama kita. Yeah. Itu ketika kita dengar kayak misalnya tausiah pagi hari ini kayaknya adem. Ya deh, niat saya mau jadi orang baik gitu. Yeah. Hah, satu jam kemudian beda lagi, ada yang nyinggung, ada yang apa. Hati itu tergeritik. Nah, gimana sih Ustadz membiasakan hati kita itu tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi, tersinggung dan lain sebagainya. Pun pada saat hal-hal yang tidak mengenakkan terjadi, kita mau latihan nih Ustaz.
0: Yeah.
1: Gitu, silakan.
0: Makanya cerita daripada akhlak Rasulullah SAW yang sebulan penuh nih, insya Allah kita dengar ya lah, ceramah dari guru kah, di masjid kah, di majlis taklim kah, sebulan penuh nih.
1: Full,
0: full ya lah. Nah, itu
1: full makanan juga.
0: Full ya? Makanan juga, alhamdulillah.
1: Insya Allah.
0: Nah, ya. Makanya inilah berkah daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah gasan kita seberatannya lah. Makanya 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal ini adalah menjadi bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan mulia juga, ya. Bulan yang agung, tapi lebih mulia bulan Rabiul Awal. Karena apa? Karena kalau seandainya bulan Rabiul Awal ini tidak dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan ini tidak menjadi bulan yang mulia, bulan yang biasa saja. Tapi karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi tahu ya kalau bulan Ramadan mulia, bulan Muharram mulia, bulan Rajab mulia, di malam nisfu Sya'ban mulia. Nah, hari Tasyrik, hari Tasu'a, hari Arafah mulia. Nah, semuanya yang paling mulia adalah bulan Rabiul Awal. Karena apa? Karena di sini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sehingga kita menjadi tahu bulan-bulan mulia yang lain. Maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Karena apa? Nah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Terus bagaimana diri kita supaya kada jadi pendendam, kada ketujuh menyambati orang. Habis itu orang berbuat baik, yaitu kita cela juga. Yeah. Orang berbuat baik lawan kita, yaitu kita macam-macam juga menggibah, memitnah. Nah, apa yang harus kita terapkan? Yaitu bagaimana kita sering mendengar bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bu mendengar akhlak Rasulullah itu bagaimana, maka insya Allah akan tertancap dari di hati kita juga. Nah, ada juga kepingin, nah sedikit barang kita
1: kepingin mau dulu,
0: kalau ada banyak
1: ini. Nah, kepingin dulu ya
0: Ustaz. Kepingin dulu kayak Pak akhlak Rasulullah tuh, kalau kita kerancakan mendengar, kalau hari-hari kita mendengar. Yang kadang tuh kita kada kawa mengumpati akhlak Rasulullah, kada kawa mampu mengumpati bagaimana kelakuan Rasulullah, bagaimana kelemah lembutannya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah. Kenapa? Karena memang kita ini kada tahu. Kenapa? Karena kada ketujuh bada dangar. Nah,
1: bada dangar ya. Jadi kalau ada ini ya biasanya Ustadz ya, kalau ada hal-hal yang enggak enak, enggak baik, pasti jawabannya itu kayak aku kan bukan nabi gitu misalnya ya.
0: Tapi kan nabi menyuruh kita gasan mengumpati beliau. Ujar nabi, "Bu'istu li utammi mamakarimal akhlak." Ujar Allah tadi juga, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Allah menyuruh gasan kita mengumpati nabi. Nah, mengumpati apa? Mengumpati akhlak Rasulullah. Karena apa? Akhlak Rasulullah adalah uswatun hasanah, ikutan yang paling baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, gasan siapa? Orang yang mengharap ridha Allah, mengharap akan ridha Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah, artinya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan banyaklah kita menyebut Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, ini kita akan jeda sebentar dulu ya Ustaz ya, untuk nanti akan kita lanjutkan kembali masih dalam sajian Hikmah Subuh, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan salawat. Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan nanti di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita masih lanjutkan kembali di sisa waktu kita di sajian Hikmah Subuh yang gak banyak lagi nih Ustaz ya. Mudah-mudahan kita lebih maksimalkan lagi untuk tema hari ini, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan sholawat. Baik, tadi sudah disampaikan sebenarnya banyak sekali contoh-contoh teladan uswatun hasanah dari Rasulullah ini untuk kita sebagai umat muslim ya Ustaz ya. Tapi kadang kita mungkin seringnya wah pengen gitu, tapi godaan tantangannya ada lagi sehingga mungkin sedikit terabaikan lagi. Tapi pada dasarnya kita kan inginnya baik ya Ustadz ya, ingin mencontoh teladan. Dan ini kita sebulan full di momen maulidan ini kan ya, khususnya masyarakat Banjar di banyak tempat, di masjid, di musola, pokoknya mengadakan acara ini. Nah, maka ini kita juga ingin tahu Ustadz, Rasulullah SAW itu dikenal santun, bahkan sabar dengan orang yang menyakiti. Nah, terus kita gimana sih caranya meneladani sikap pemaaf beliau itu tanpa mengabaikan kalau orang gitu saya juga bisa gitu kan. Kita kalau ngalah terus diinjak terus nih gitu, misalnya perasaan-perasaan kayak gitu hadir, dia kalau gak diiniin kayaknya besar kepala, gak ngerti-ngerti gitu kan, kayaknya ngelunjak terus gitu misalnya kayak gitu. Tapi untuk ngadem-ngademin hati itu gimana sih Ustadz? Nah, terus ini tentang keutamaan sholawat juga Ustadz ya. Sholawat sering kita ucapkan sebagai bentuk rasa cinta, tapi bagaimana kita untuk ini nggak sekedar ucapan di lisan, tapi benar-benar wujud cinta kita dari hati. Nah, silakan Ustaz.
0: Yang pertama kan yang jelas ialah kita bagaimana akhlak Rasulullah, kita harus tahu ialah Rasulullah itu pemaaf, pemurah. Nah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan walaupun kada banyak sedikit barang, umpamanya kita asalnya yang sebelum masuk bulan Rabiul Awal ini kita orangnya penyarikan ya lah. Nah, sekalinya tahu Rasulullah itu santun benar, disambati kada menyarik. Pada bahkan sidin ketika ditampar orang nih. Nah, Rasulullah itu ditampar orang pernah ketika mencibuk banyu, ditampar oleh orang Arabi awaknya ganal. Mambil upah gak 9 kali cibukan gitu. Nah, pas cibukan yang ke-8 pagat, nah anu embernya yeah. Yang cibukan yang ke-9 pagat embernya. Itu karena apa? Karena Rasulullah itu waktu itu cucu beliau, nah Sayyidina Hasan dan Husain itu belum makan. Beilang Rasulullah meilangi beliau ialah. Nah, ujar meelangi anak beliau Sayyidatuna Fatimah, ujar Rasulullah betakun. Nah, Fatimah padahal kada hendak menjawab. Nah, tapi kelantaran Rasulullah menakuni tarus, cucuku sudah makan belum. Nah, waktu itu musim kering. Nah, ujar Sayyidatuna Fatimah, kalau pian kada betakun tarus, jaka-jakanya pian nih kada betakun tarus, kada ulun jawab, tapi lantaran pian betakun tarus kada pasti ulun jawab pian anu anak ulun cucu pian ini belum makan berhari-hari. Nah, jar Rasulullah aku kin juga kada makan. Nah, karena apa? Karena kada ada bisi gawian musim kering. Nah, Rasulullah lalu berjalanlah Rasulullah mencari ke gawian. Nah, keluar daripada kota anu daerah Madinah itu. Nah, ada orang mencibuk banyu, orang Arabi awaknya ganal atau orang Majusi. Nah, Rasulullah pun menawarkan diri. Nah, bolehkah aku mengambil upah mencibuk banyu itu ke sumur itu dengan perjanjian sebuting cibukan itu 3 biji kurma. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan cibukan yang pertama dapat 3 biji kurma. Nah, kemudian dimakanlah 3 biji kurma itu oleh Rasulullah gasan sekira bertenaga. Nah, pegawai ya kala nah, gasan mencibuk banyu itu sekira ada tenaga. Sampai akhirnya cibukan yang ke-9, nah, pagat embernya tuh, talinya tuh, sarik orangnya tuh yang ampun ember tuh. Nah, ditamparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, amun kita ditampar digawian pamannya, ditampar orang,
1: tampar balik.
0: Bisa menampar balik atau bisa juga bulik ke rumah mengambilkan parang. Nah,
1: tapi jangan ya, jangan.
0: Misalnya nih. Nah, tapi karena kita mendengar Rasulullah oke okay, nih. Jadi kita misalnya dicaci maki orang, disambati orang. Karena apa? Karena kita ini sama aja manusia berataan. Nah, seberataan ini adalah milik Allah. Seberataan ini sempurnakah kada sempurna, yeah. Baikkah kada bagus, baikkah atau tidak kada bagus kan? Semuanya milik Allah. Nah, yeah. Bungaskah kada bungas ciptaan Allah.
1: Laqad khalaqnal
0: insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sempurna ciptaan. Sempurna ciptaan karena apa? Karena kita berbeda dengan binatang. Ya, yeah. Kalau kita diberi akal, diberi hidung, mata, telinga, jauh berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia ini adalah ciptaan yang paling. Jadi apa yang kau kita anggap yang ibaratnya itu maulah hati kita sedih. Nah, kalau dihina orang, dicaci maki orang, Rasulullah itu lebih dihina orang, lebih dipadicaci maki orang. Nah, kalau kita bukanya ke situ. itulah mudah-mudahan kawa. Ya. Tapi kalau yang ada kawa, ya belajar yang lana begambat.
1: Atau gih. Diam aja sudah.
0: Gih, nah. Ini tampar orang Rasulullah disuruh mengambil sekalinya dengan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil Rasulullah yang ember yang pagat itu dengan ditunjuk aja nah, naik takajud orang Arabi itu yang menampar ya. Itu karena memang sebelumnya beliau yang orang yang menampar Rasulullah orang Arabi ini pernah mendengar dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utusan sebuah tahu kisahnya tapi kada tahu orangnya oh. Sekalinya orangnya yang ditamparnya
1: ya, nah, di hadapan ya
0: bulik Rasulullah dengan senyum dapat upah ya lah nah, jadi orang tuh terkejut ini orang ini aku tampar senyum aku marahi
1: senyum
0: kada membalas juga aku marahi senyum aja aku tampar kada membalas nah mungkinkah itu adalah Rasulullah? Nah, kalau seandainya itu bujur-bujur Rasulullah, berarti tangan aku ini bekas menampar Rasulullah lah, orang yang terbaik di muka bumi inilah. Nah, gara-gara tangannya ini menampar Rasulullah, ditataknya tangannya itu lawan lading, lawan parang.
1: Iya hukum sendiri.
0: Jadi hukum sendiri sampai inya siup. Nah, lalu datanglah beberapa orang melihat yang inya siup nih. Habis itu sampai inya sadar. Nah. Bawa pang aku ke tempat Rasulullah jar yang menampar Rasulullah bawakan pang aku ke tempat Rasulullah bawa pang aku ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu dengan para sahabat di masjid dengan Sayyidina Abu Bakar dan yang lainnya dibawakanlah ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu keluar nah tangan aku ini napagat je orang Arabi itu yang awak kenal yang menampar Rasulullah nah kalau seandainya bujur pian ini Rasulullah nah maka sambung akan pang tangan aku nih nah, kemudian kalau seandainya itu ajaran pian itu bujur Rasulullah maka aku akan masuk Islam kalau seandainya tangan ulun ini nah tersambung diambil Rasulullah sesambungan tangannya itu diusap Rasulullah diludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ludah Rasulullah itu obat boy. Yeah. Kalau ludah kita ludahi orang kita meludahi orang sarik kopina jadi penyakitan ya lah nah, kopina menular apa segala iya. Tapi kalau ludah Rasulullah itu obat paluhnya jagin bau haram nah paluhnya Rasul itulah bau haram ludah Rasulullah itulah ada obat nah akhirnya pak tasambunglah tangan ulang Arabi ini nah, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya ikhnya masuk Islam apa contohnya Rasulullah itu ditampar orang kada membalas dicaci maki orang kada membalas mencaci maki juga. Nah, kalau kita tahu di situ, nah maka implementasi kita mau umpati Rasulullah gasan memperbaiki diri kita.
1: Yeah. Ya, jadi dari situ kita tiru ya Ustaz yeah. Ya. Baik kita juga sapa Ustaz ini ada Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mungkin sedikit keluar dari tema ya.
0: Okay.
1: Kita istiqomah sholat berjamaah, tiba-tiba kita sakit prostat ini. Apakah mendapatkan terus pahala sholat berjamaahnya tadi? Terima kasih Ustaz. Mungkin singkat saja ya. Terus kita sapa dulu untuk Nur Azmi Razimah juga ya. Ya, biasanya kita tetap istiqomah sholat berjamaah, terus tiba-tiba sakit Ustaz ya, sakitnya udah disebutkan tadi, tapi apakah terus dapat pahala sholat berjamaah?
0: Artinya kada kawa lagi ke sholat berjamaah itu, enggih.
1: Asalnya istiqomah aja, enggih. Terus tetap karena sakit, nah itu gimana Ustaz?
0: Enggih. Itu kalau kita berniat, nah niat Bu, gara-gara kita sakit lalu kada kawa lagi sembahyang jamaah uh-huh. Kalau kita niat nih kita misalnya sembahyang di rumah yeah. Gara-gara kada kawa berjalan ya kala kada kawa menuju tapi niatakan maka niat itu pahalanya sama aja kita sampai pahala kita seperti orang yang berjamaah itu kalau innamal a'malu binniyat nah sesungguhnya amal itu apa yang kita gawe itu sesuai dengan niat nah kita berniat dulu nah maka di misalnya kita misalnya kada berniat dulu maka niat itu sampai nah karena kita asalnya hari-hari berjamaah lalu kita garing nah
1: uzur ya
0: Ustaz, udur ya. Nah lantaran udur maka pahala berjamaah tetap dapat nah tapi misalnya sudah sehat
1: ya
0: kawa sudah berjamaah ya lah nah bubulik lagi berjamaah ya. Nah inggih
1: oh berarti gini ya apakah ini juga berlaku Ustaz misalnya kan sakit nih sakit terus jadi sholatnya tuh nggak kayak yang kita berdiri apa segala macam gitu kan, tapi begitu sembuh, tapi tetap ya selama ini kita niatkan aja sholat seperti layaknya sholat ini ya Ustaz.
0: Misalnya kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berabah, ya Allah, kada anu berbaring, ya Allah. Nah, jadi pahalanya sama aja. Tapi kalau sudah sehat kau berdiri. Nah, kayak itu juga orang
1: itu
0: terbiasa
1: ya
0: berjamaah akhirnya garing. Nah, tetapnya dapat pahala berjamaah.
1: Kalau
0: nah,
1: gini lagi gitu. Misalnya Ustaz, ini jamaah satu ini banyak nanya misalnya. Jangan diregetan ya Ustaz ya. Sedekah biasanya pas rezekinya lancar dia istiqomah sedekahnya sekian terus pokoknya segitu terus istiqomah Ustaz. Pas mungkin rezekinya lagi turun nih misalnya berkurang, bisa enggak diniatkan dengan pahala yang sebelumnya itu?
0: Berarti kan ini menyesuaikan lawan keadaan ya Allah. Nah, berarti itu sama aja
1: ya.
0: Nah, sedikitkah banyakkah satu kebaikan maka akan Allah balas dengan 10 kebaikan asal dengan niat ikhlas ya, karena Allah.
1: Nah, untuk sementara niatnya senyum aja ya. Tumben hari ini enggak senyum. Baik, satu lagi kita beri kesempatan Ustadz ya. Mungkin singkat saja yang mau gabung silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
4: Ibu Nana,
1: Ibu Nana Martapura. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, ceritanya kan kita digibah
1: orang. Digibah kan orang apa menggibah orang?
4: Orang yang menggibah kita.
1: Oh, berarti kita digibah. Oke. Okay.
4: Kita digibah orang. Tapi kita ada sarik biar jajar. Ya, ada orang mamat kan. Aku ridah aja si Den. Aku ridah aja. Aku ridah aja jar kok digibah si Den. Apakah orang yang menggibah itu tetap dapat dosa, Ustaz? Pertanyaannya.
1: Terima kasih.
4: Mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup jelas pagi hari ini. Ketika kita digibah orang, kemudian orang yang digibah itu ridha, apakah yang menggibah itu bisa bebas?
0: Maka yang menggibah itu dapat dosa.
1: Nah,
0: kemudian orang yang digibah itu dapat pahala. Dari mana pahalanya? Pahala dari orang yang menggibah. Kan kita pernah mendengar ketika di hari perhitungan, di hari pertimbangan, orang ini penyembah yang aja, orang ini ketujuja bersedekah, orang ini berbaik berbuat baik aja lawan orang, sekalinya habis tingin timba anu amal baiknya timbangannya habis. Nah, sementara orang yang seikungnya ini biasa-biasa aja, maksudnya itu amun sembahyang juga cuman kada sehebat nang kayak orang ini. Nah, sekalinya pahalanya habis, takwa deh ini beratan. Sekalinya kenapa orang yang ketujuh beribadah ini ketujuh menyambati hari-hari lawan orang ini
1: setoran
0: sampai
1: ini
0: akhirnya pahalanya habis, pahalanya takwa deh orang yang disambatinya.
1: Rugi dong.
0: Nih, nah.
1: Tapi kan ini tadi Ustaz katanya yang dikibahin ridho loh padahal.
0: Biar ridho tetap dapat pahalanya.
1: Apalagi gak ridho ya. Berat amat. Tapi enteng banget nih mulut kadang gibah ya. Baik,
0: kadang sedih juga kita kalau disambati orang kadang ya kalau.
1: Apalagi
0: kalau malah orang sampai sakit hati. Misalnya bujur itu adalah gibah. Kadang bujur adalah fitnah. Fitnah itu di dalam Al-Quran lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya dosanya ganal benar.
1: Jadi kalau hari ini ada yang menggibah, alhamdulillah.
0: Iya, kita dapat pahala.
1: Kalau perlu kita kasih hadiah ya. Hadiah doa. Iya, baik. Terima kasih untuk Said Rahman dan juga Ibu Nana di Martapura. Mudah-mudahan berkenan dengan jawaban yang sudah disampaikan Ustadz pagi hari ini. Ya, baik. Ini kita terakhir ini Ustadz ya, keutamaan sholawat bagi seorang muslim itu apa? Baik dari sisi spiritual maupun dalam bentuk kita lebih mencintai Rasulullah.
0: Di dalam sebuah kisah yang terdapat di dalam Kifayatul Adqiyah halaman 118, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjahit di subuh hari, itu sekitar jam 4 atau jam 3 subuh, artinya malam-malam, tengah malam.
1: Dini hari.
0: Datang menjahit. Kemudian menjahit itu tiba-tiba mati lampu. Nah, mungkin lampu corong kah atau lampu apakah, kada tahu kita ya. Kalau yang jelas kada ada lampu nang kayak kita wahine. Mati lampu. Habis itu jarum jahitan beliau itu gugur. gugur. Datanglah Rasulullah SAW, tapi limbah gugur tadi Sayyidatan Aisyah itu berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya kehilangan ya kala. Nah, mendengar nangke itu, kenapa cijak ibarat kita tuh Rasulullah tuh kenapa pina abut nih di dalam kamar. Nah, mendatangi Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW masuk, akhirnya kamar itu terang benderang, bercahaya, boy. Nah, dengan apa? Dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Sayyidatina Aisyah itu dapatlah jarum tadi. Nah, anu model kayak kagum Sayyidatina Aisyah, takjub ya. Ma atwaha wajhuka ya Rasulullah, mai bersinar benar nih wajah pian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa, tarang bener nih tempat ini. Karena apa? Karena saking bercahayanya pian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu alwail. Celaka aja Rasulullah. Nah. Kemudian istri beliau bertanya, "Ma, siapa orang yang celaka itu?" Al-bakhil, ya, ujar Rasulullah, orang yang celaka itu adalah orang bakhil. Manil bakhil, ujar
1: bukan bahlil lo ya.
0: Bukan.
1: Ini nanti
0: sekilas saya dengar bakhil itu bakhil. Artinya engken lah, apa engken tuh
1: pelit.
0: Nah,
1: Nah. Sebenarnya itu ngirit sih Ustaz.
0: Nah, beda ya. Jadi ya Rasulullah, celaka orang yang pelit itu. Siapa orang yang pelit itu? Ujar istri beliau. Nah, orang yang pelit itu adalah ketika disebut namaku. Nah, ketika orang itu bersalawat, nah, tapi inya kada membalas atau kada menyahuti salawat itu. Nah, ketika namaku disebut, inya kada bersalawat, ujar Nabi. Nah,
1: pelit itu ya.
0: Iya, maka itulah orang yang disebut dengan orang pelit. Nah, orang yang kada menyahuti salawat. Nah, ini di bidang salawat lah. Kalau pelit yang asli pelit itu lain pulang kisahnya.
1: Misalnya kita mau jawabnya singkat, apa sih Ustaz? Misalnya kan di sela-sela ngobrol ada kesebut nih nama
0: Rasulullah, orang berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita sebuti Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, di manakah? Nah, maka celakalah orang yang kada menyahuti salawat. Nah, orang ketika orang berselawat inya kada menyahuti, maka itulah yang disebut dengan orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah, ujar Rasulullah, nah, orang yang pelit itu adalah orang yang celaka kena di hari kiamat. Karena apa? Karena itu adalah orang yang kada kau melihat aku. Nah, karena orang yang kada kau melihat aku itu adalah orang yang pelit ketika namaku disebut inya kada menjawab. Nah, itu luar biasa.
1: Ini sudah berada di penghujung kebersamaan kita, Ustaz ya. Jika seseorang rajin bersolawat tapi masih mudah marah, masih berkata kasar, masih menyakiti orang lain, apa yang perlu dievaluasi? Mungkin sekaligus menjadi pesan dari kebersamaan kita.
0: Mungkin sembahyang kita perlu dievaluasi, baik.
1: Sembahyang kita.
0: Mulai dari wudhunya kah? Ya. Belajar pulang kita beristilah lawan tuan guru, belajar berduduk kah? Nah, atau sembahyangnya kah? Waktu sembahyang tahur mikirkan yang lain, kada kawa khusyuk. Nah,
1: tasbih di tangan Ustaz ya, yang digital atau yang non digital, berzikir, berselawat rajin, tapi penyarikan ini. Berarti itu yang harus dievaluasi. Ya.
0: Sembahyang kita kah? Nah, mungkin waktu sembahyang kita tuh sering memikirkan yang lain. Kada khusyuk peribahasanya. Ya. Kadang sampai kada ingat. Nah,
1: rakaat berapa?
0: Nah, ya, nggih.
1: Oke. Jadi itu yang harus dibenahi Ustaz ya, baik dari wudu dan juga sholat kita. Baik, ini karena waktunya yang sudah membatasi kita Ustaz ya, walaupun banyak hal yang mungkin masih ingin kita tanyakan, masih banyak hal yang perlu kita evaluasi, tapi semoga dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kipriansa SHI pagi hari ini bisa menjadi pencerahan untuk kita. Amin. Sering-sering berdengar ya. Apalagi khususnya di momen peringatan Maulid Nabi SAW, sebulan full, kita bisa meneladani apa yang sudah menjadi akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak solawat, hati kita juga semakin dekat dengan Rasulullah. Amin. Ketika nama Allah, beliau amin. Disebut, kita juga tidak menjadi orang yang bakhil, yang pelit ya Ustadz ya. Dan kehidupan kita dipenuhi dengan akhlak mulia. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Semoga sudah berkenan sekali lagi dengan jawaban Ustadz. Insya Allah bermanfaat. Dan untuk Ustadz selalu sehat ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi lagi Ustadz. Ya, pendengar dan juga pemirsa, Hingga di sini kebersamaan kita dalam sajian Hikmah Subuh untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Mohon maaf apabila ada hal-hal, ada kata yang kurang berkenan. Saya Eli dan juga rekan saya Akbar yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bikin Hikmah Subuh, 24 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli. Penanganan kebakaran hutan wan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru dilakukan dengan sistematis. Daerah nang ini terbilang menjadi wilayah terparah karhutla di Kalimantan Selatan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik memandangkan penanganan karhutla oleh petugas gabungan di Banjarbaru dibagi jadi 3 zona utama. 3 titik penanganan diantaranya di Selatan Banjarbaru, nang dibagi pulang menjadi 2 wilayah, yaitu di kawasan Pengayuan Liang Anggang dengan wilayah Trikorawan sekitarnya. Kemudian wilayah Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nur di kawasan Guntung Damarwan sekitarnya. Titik penanganan selanjutnya di kawasan nang berbatasan langsung lawan hutan lindung di sebelah utara Banjarbaru. Wamenko membatahkan wilayah Guntung Damarwan, wilayah hutan lindung di Liang Anggang Banjarbaru memiliki karakteristik lahan gambut nang sangat kuat. Penanganan di sana difokuskan secara penuh menggunakan mesin pompa banyu. Pada 3 zona utama penanganan karhutla nang ini dikerahkan 350 personel gabungan nang siaga setiap hari termasuk dari tim patroli. Tim bekerja dengan target waktu selama 2 minggu, Gasan memastikan semua titik api bujur-bujur padam. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

salam bahagia pendengar Dangsana Pro 4. Terima kasih Anda terus bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz pagi hari ini ya. Juga untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 4, menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Ya, apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Kalaupun hari ini ada yang tengah diuji dengan kesehatannya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih lagi. Kalaupun ada hari ini yang kayaknya ada masalah yang belum terselesaikan, mudah-mudahan cepat dapat solusi. Nah, kalau hari ini punya rencana-rencana yang sudah tersusun sejak lama, pendengar ya, mudah-mudahan hari ini juga semuanya lancar bisa dilakukan untuk semua rencana Dangsana Pro 4. Nah, semoga langkah kita hari ini selalu diberi kemudahan dan juga semangat yang baru terus pokoknya pendengar ya. Dan pagi hari itu selalu punya cerita ya. Ada yang mulai beraktivitas di dapur, menyiapkan sarapan, ada yang sudah sarapan, ada yang siap-siap sekolah dan juga bekerja, pedagang yang buka lapak atau bahkan yang sudah buka atau gelar dagangannya pagi hari sekali ya. Wah, kalau sekarang di Kalimantan Selatan ya, beberapa kawasan pagi-pagi itu ada kabut ya, ada kabut asap. Jadi tidak ada salahnya untuk kami juga ingatkan menggunakan masker kalau memang aktivitas Dangsana Pro 4 di luar ruangan itu tidak bisa ditunda ya, mau tidak mau karena tetap harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, masker ini harus dipakai. Nah, ada yang bekerja, ada yang berdagang, termasuk juga ada yang ke ladang, ke sawah, hingga para pengemudi yang mulai memenuhi jalanan ya, sudah

Budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Mendengar musiknya saja tentu Anda ya mengenali, apalagi kalau memang berasal dari daerah Sumatera Barat ya. Betul, lagu dari Minang yang baru saja kita nikmati, Tungkek Membawa Rabah, yang mengantar kita di menit ke-31 jam 7 waktu Indonesia Tengah dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Dan pendengar, budaya Minangkabau ini juga menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia dari Sumatera Barat. Dikenal untuk masyarakat Minangnya itu punya filosofi hidup yang kuat ya. Salah satunya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Maknanya adat itu berlandaskan ajaran Islam ya. Selain kulinernya rendang yang sudah terkenal bahkan di dunia pendengar ya, Minang itu juga terkenal dengan rumah gadang, rumah tradisional dengan atap bergonjong yang menjadi simbol identitas masyarakat Minangkabau. Sementara ada hal menarik juga dari Minangkabau ini terkait dengan masyarakatnya yang menekankan nilai merantau. Jadi tidak heran kalau kemudian di berbagai daerah di Indonesia itu banyak kita jumpai orang Minang ya, baik yang memang sekedar berusaha, berdagang, bersekolah dan untuk kepentingan lainnya, atau yang memang sudah berdomisili ya, termasuk di daerah kita Kalimantan Selatan. Nah, menariknya pendengar, dari nilai merantau ini, kebiasaan pergi ke daerah lain untuk mencari pengalaman, mencari pendidikan juga pendengar ya, atau untuk penghidupan, karena banyak yang ternyata kerjaannya di sini atau sumber penghidupannya di sini gitu ya. Jadinya ya sudah menetap di sini, apalagi jodohnya orang sini pendengar ya. Ini tapi tentu saja meskipun merantau, meskipun meninggalkan kampung halaman, tidak melupakan kampung halaman dan akar budayanya. Baiklah, selamat pagi, salam bahagia untuk Anda yang berasal dari Minang. Saat ini ada di Kota Banjarmasin. Terus juga kita masih berlanjut lagi dengan menikmati lagu-lagu daerah dari Sumatera Barat. Kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar untuk menikmati lagu dari Timur. Pas sekali ini lagunya Orang Timur bersama Juan Reja di Prompat FM.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Aduh, hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
3: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
2: Gak sempet sarapan tadi.
3: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
2: Serius? Masa sih?
3: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
2: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.

Ya, satu lagu dari Kalimantan Tengah, pendengar Malihi Dayak yang juga sudah kita dengarkan di suasana pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah. Nah, Kalimantan Tengah itu bukan cuma punya keindahan alam saja, tapi ada warisan tradisi yang tentunya ini harus dijaga dan diperkenalkan terus kepada generasi muda pendengar ya. Karena ada kuliner khas di sana, terus juga Kalimantan Tengah itu punya tradisi salah satu upacara adatnya itu namanya Tiwah ya. Ini ada berbagai ritual dan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, menariknya lagi pendengar bahwa Kalimantan Tengah punya kekayaan budaya yang begitu beragam, terutama bagi masyarakat Dayak yang memang menjadi salah satu identitas kuat daerah Kalimantan Tengah. Budaya itu tercermin juga dalam adat istiadat, dalam kesenian, termasuk juga bahasa, rumah tradisional, bahkan berbagai upacara adatnya ya. Kita sudah dengarkan lagunya dari Kalimantan Tengah. Pagi hari ini kami masih akan ajak Anda lagi untuk berkeliling beberapa daerah pagi hari ini melalui lagu-lagunya sambil menemani Nasa Nampro 4 yang tengah mempersiapkan aktivitas pagi hari ini, atau untuk Anda yang justru tengah dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, baik menggunakan roda 2, roda 4, termasuk juga sarana transportasi umum. Hati-hati dalam perjalanan Nasa Nampro 4, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dari Kalimantan Tengah, kami ajak Anda berikut ini ke Aceh dengan satu lagu berikut ini.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
2: Makasih, Pak.
1: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Prombat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong masyarakat mengembangkan pangan lokal menjadi produk kreatif bernilai jual melalui Lomba Kue Tradisional Kabupaten Banjar 2026 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan lawan Dekranasda Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahragawan, Pariwisata kada hanya menjadi upaya melestarikan kuliner khas Banjar, tapi juga mendorong peserta mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan praktis dan juga berpotensi dikembangkan sebagai usaha. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar, Nurgita Tias di Martapura memadahkan kreativitas dalam mengolah pangan lokal kawa menjadi peluang gasan meningkatkan keterampilan sekaligus perekonomian keluarga. Menurutnya, pengolahan ayam menjadi produk frozen food jua kawa menjadi alternatif gasan masyarakat. Gasan menyediakan makanan yang praktis wan tahan disimpan tanpa menggunakan bahan pengawet. Diharapkan kegiatan yang itu kawa mendorong perempuan di Kabupaten Banjar gasan terus mengembangkan kemampuan mengolah bahan pangan sekaligus berbagi pengetahuan mengenai produk makanan yang memiliki peluang ganal. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disputpora Par Kabupaten Banjar, Muhammad Syahid, memadahkan lomba nang itu merupakan agenda tahunan gasan menjaga keberadaan makanan khas wan jua wadai tradisional Banjar supaya tetap dikenal wan jua dikembangkan. Demikian Habar Prombat, Ulun Eli, Salam Budaya.